0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Menang.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di gelaran berpagi bersama dari 94,7 Buana Asra FM di gelaran edisi Jumat 28 Mei 2026. Oke, di gelaran edisi hari ini ya, saya Dwi Ade yang tentunya untuk menemani Anda di info pagi gelaran Jumat 29 Mei 2029, yang kita gelar untuk Anda hingga kelar nanti pukul 8, tentunya untuk menemani suasana Anda pagi hari ini ya. Dan gimana dengan kabar Anda saat ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap semangat ya, dan menikmati suasana pagi yang terasa indah ini. Dan juga tentunya harapan kita semuanya sehat, selalu semangat ya, untuk menapaki hari-hari yang kita jalani ya. Dan nantinya akan terus kita meraih satu kesuksesan dan juga kebahagiaan. Baik Mitra Buana, di gelaran kali ini sekaligus mengawali jumpa kita di gelaran info pagi dari 94,7 Buana Asra FM. Satu tebang yang bakal saya gulirkan untuk Mitra Buana. Nah, yang kali ini sedang menikmati dan menyimak sajian ini. Dan untuk yang kali ini sedang, yang tentunya lagi menikmati aktivitasnya, nah, yang lagi menikmati suasana pagi, pokoknya buat semuanya deh ya, tetap semangat. Dan oke, okay, untuk mengawali jumpa kita, tembang yang bakal kita hadirkan untuk Mitra Buana yang saat ini udah bergabung di sini ya, udah menyimak dan menikmati sajian ini sembari melaksanakan aktivitasnya. Oke, okay, kita bakal hadirkan untuk tembang yang kita bakal sajikan untuk Anda dari kotak

Dan okay, di gelaran kali ini juga nanti kita bakal hadirkan selain teman juga nanti ada beberapa informasi yang kita bakal hadirkan untuk Anda yang mudah-mudahan ya nanti bermanfaat. Sekaligus satu beberapa informasi yang nanti mungkin menambah apa ya pengetahuan tentang hal-hal yang saat ini mungkin ataupun juga berita ataupun juga informasi yang ada di Seragam ya. Oke. Baik Metro Buana, sekali lagi untuk mengawali atau satu tebang yang nanti bakal kita hadirkan sekaligus membuka jumpa kita di kontak info pagi hari ini ya. Satu tebang yang bakal dihadirkan, bakal dihadirkan untuk Anda kali ini, Raja dengan Patah Hati.

Metro Buana menepis kekhawatiran publik soal potensi gesekan horizontal yang kerap mewarnai tradisi bulan Suro. Ribuan pendekar turun gunung untuk menyuarakan perdamaian. Tak kurang dari 5.000 warga persaudaraan setia hati Teratai, PSHT Cabang Sragen, Pusat Madiun, memadati padepokan cabang di Desa Patian, Kecamatan Sidarjo, Sragen. Mereka menyatukan suara dalam sebuah deklarasi damai demi menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Kamtibmas di wilayah Sragen tetap adem ayem. Acara yang berlangsung massal tersebut berjalan dengan sangat tertib dan kondusif di bawah pengawalan ketat unsur pengamanan terkait. Deklarasi ditutup dengan pembacaan komitmen bersama, sebuah janji setia para pendekar untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kedamaian di Kabupaten Sragen. Koordinator deklarasi damai Budi Suratno menegaskan bahwa aksi massa ini bukan sekedar ajang kumpul-kumpul atau seremonial belaka. Ini adalah bentuk komitmen konkret dan kepedulian nyata para pendekar terhadap keamanan daerah. Langkah ini diambil menyusul dinamika di beberapa daerah yang belakangan sempat menghangat akibat konflik antar perguruan maupun gesekan sosial. PSHT Sragen tak ingin riak-riak negatif tersebut menular ke wilayah mereka. Pihaknya juga menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, khususnya di Kabupaten Sragen menjelang bulan Suro. Ini antisipasi agar potensi konflik bisa diredam sedini mungkin. Bagi PSHT, bulan Suro adalah momentum sakral untuk berefleksi dan memperkuat tali persaudaraan, bukan justru menjadi pemicu gesekan sosial. Budi berharap seluruh warga PSHT mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur organisasi dalam kehidupan sehari-hari, menghormati sesama, dan juga menjaga ketenangan masyarakat.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
4: Ora ngerti aku pak, layan ilang ya tumbas kono.
3: Arep tukune langganan biasane tapi regane larang-larang ya.
4: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
3: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
6: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
7: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+.

Beras bak penampungan air disikat agar telur nyamuk hilang, menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Mitra Buana, peringati hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, Pemerintah Kecamatan Sidoarjo menggelar serangkaian kegiatan sosial dan pelayanan publik massal. Hal ini untuk mempererat tali silaturahmi antar warga serta mendekatkan pelayanan birokrasi langsung ke tengah masyarakat. Camat Sidoarjo Dwi Cahyono menjelaskan kegiatan ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu percepatan administrasi kependudukan adminduk dan jaring pengamanan sosial bagi warga yang membutuhkan. Menurutnya, momentum hari jadi harus dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pihaknya ingin memberikan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan nyata kepada masyarakat. Targetnya dalam kegiatan ini adalah menyasar ratusan warga Kecamatan Sidoarjo, baik dalam pemenuhan hak dokumen kependudukan maupun pemenuhan kebutuhan pokok melalui bantuan sosial. Dalam bidang pelayanan publik, pihak kecamatan menargetkan perekaman dan pencetakan EKTP untuk 280 warga masyarakat, dengan prioritas utama para wajib KTP pemula, guna mengoptimalkan partisipasi para pelajar yang masuk dalam kategori pemula ini. Perekaman data secara khusus telah dilaksanakan pada saat libur sekolah Kamis 14 Mei 2026 lalu. Secara keseluruhan, rangkaian perekaman data adminduk ini telah berlangsung sejak Senin 11 Mei 2026 hingga Jumat 22 Mei 2026. Bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dispenduk Capil Kabupaten Sragen. Selain EKTP, Kecamatan Sidoarjo juga membuka layanan massal perbaikan kartu keluarga KK Barcode. Layanan ini ditujukan bagi warga yang dokumen KK-nya masih menggunakan tanda tangan manual atau versi lama, serta melayani pecah KK, pembaruan data kependudukan, hingga penggantian dokumen KK yang hilang atau rusak. Pihak kecamatan menargetkan sebanyak 280 KK dapat terlayani dan dimutakhirkan ke sistem barcode dalam program ini. Di sisi lain, bentuk kepedulian sosial ditunjukkan melalui pembagian minimal 280 paket sembako. Paket bantuan yang masing-masing bernilai Rp100.000 tersebut disalurkan kepada anak yatim piatu serta warga miskin yang masuk dalam kategori desil 1 sama dengan desil 5. Berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSN, pendanaan pembagian sembako ini adalah wujud nyata sinergitas dan swadaya stakeholder Sidoarjo, mulai dari unsur kepolisian, TNI, puskesmas, KUA, sekolah, perbankan seperti BPS Syariah, hingga ormas keagamaan seperti PC Muhammadiyah, MWC, NU, LDI, MTA, serta pihak gereja, semua bersatu padu untuk mensukseskan acara ini.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Ya, Mitra Buana masih di Info Pagi. Dan Mitra Buana, perlu kami sampaikan bahwa untuk pagi ini nanti akan diselenggarakan atau digelar pengajian yang mana yang dilaksanakan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280. Dan pengajian ini nanti diselenggarakan di Gedung Sasana Manggal Sukawati Sragen. Dan juga untuk acara pengajian pada pagi hari ini nanti, yang mana juga akan disiarkan langsung oleh 94,7 Asri FM. Nah, jadi untuk Anda nanti yang tidak bisa hadir bisa mendengarkan ya melalui 94,7 Wana Asri FM.

0: Ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
3: Buni karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
7: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
8: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
9: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinukumbo ten dipotong, wontene, geh mung ten toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Putra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Info Pagi dari 94,7 Buana Sore FM ya. Dan terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa yang masih terus ingin bergabung dengan kami, jangan geser gelombang, tetap di 94,7 Buana Sore FM. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya, dan juga selalu semangat untuk menjalankan aktivitas di hari ini. Sukses selalu. Pagi, yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda Radio Buana Asri Sragen, dan untuk selanjutnya bisa Anda dengarkan Mimbar Agama Islam, dan kali ini bersama Bapak Muhammad Soleh S. Hum dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kemenag Sragen, yang akan menyajikan tema Prinsip Menjaga Hati. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Para pendengar pemirsa setia Radio Buana Asri yang berbahagia, yang pertama, mari kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan kita masing-masing, melalui amaliah-amaliah kita masing-masing. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, baik itu syafaat dunia maupun syafaat akhirah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa pendengar setia Radio Buana Asri Sragen yang berbahagia. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di dalam diri manusia ada segumpalan darah. Apabila segumpalan darah itu baik, maka akan baik seluruh kehidupannya. Apabila segumpalan darah itu buruk, maka juga sebaliknya, maka akan buruk juga seluruh kehidupannya. Segumpalan darah itu, kata Rasulullah, adalah kolbun atau hati. Baik buruknya perilaku seseorang manusia sangat bergantung pada hatinya. Jika hatinya baik, maka perilakunya juga akan baik. Namun juga sebaliknya, bila hatinya buruk, maka akan berakibat pada buruknya perilaku manusia tersebut. Makanya kemudian dijelaskan bahwa hati juga merupakan bagian yang paling mudah terpengaruh, mudah berubah, dan juga sulit diobati. Tak heran bila para ulama tasawuf memiliki perhatian yang sangat besar terhadap urusan hati itu sendiri. Salah satunya ialah Al-Imam Al-Ghazali. Kata Al-Imam Al-Ghazali bahwa kerusakan yang menimpa pada hati itu begitu cepat. Keadaannya juga mudah berubah. Sehingga para ahli bahasa menyatakan, mengapa hati itu disebut dengan kolbun? Karena Ia berasal dari kata kolbu, yang dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang mudah sekali untuk berubah. Kemudian dari sini juga Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa siapapun yang hendak menata laku amalnya, barang siapapun yang hendak memperbaiki kehidupan atau amaliah-amaliahnya, maka yang pertama harus dimulai dengan menata hatinya. Namun ia tidak akan mampu menata hatinya dengan baik sebelum, kata Al-Imam Al-Ghazali, sebelum mereka tahu tentang 5 hal prinsip yang harus dipegang dalam menata hati sehingga menjadi lebih baik. Yang pertama, kata Al-Imam Al-Ghazali, bahwa prinsip dari menata hati itu, kita harus meyakini bahwa Allah Maha mengetahui apapun yang tersimpan, yang terbesit, dan yang dirahasiakan di dalam hati hambanya. Hal itu di dalam Al-Quran disampaikan, Wallahu ya'lamu ma fi kulubikum, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatimu. Dan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat lain yang menyampaikan tentang hati itu sendiri, bahwa Allah itu dia mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Itu adalah di dalam surat Al-Mu'min. Ada juga di dalam surat An-Nahl, bahwa Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Dan itu banyak penjelasan di dalam Al-Quran. Pada intinya, siapapun yang sudah sampai pada hakikat ini, pada prinsip ini, tidak akan berani menyimpan atau merahasiakan sesuatu yang tidak baik dalam hatinya. Sebab kita sudah yakin bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita rahasiakan itu diketahui atau dilihat secara pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya prinsip pertama, kata Al-Imam Al-Ghazali, kita tanamkan dalam kehidupan kita bahwa Allah itu Maha mengetahui apapun yang tersimpan, yang terbesit, dan yang kita rahasiakan di dalam hati hambanya. Prinsip yang kedua, yaitu kita harus tahu bahwa Allah itu tidak pernah memandang rupa, wajah, atau kulit dari hamba-hambanya. Yang dipandang oleh Allah adalah hatinya, keteguhan hatinya, ketenangan hatinya, qalbun mutmainnahnya. Makanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, faman kana lahu qalbun salihun tahannanallahu azza wa jalla alaihi, wa innama antum bani adam akramukum indallahi atqakum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi melihat hati dan amalan kalian. Siapa saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki hati yang bersih, maka Allah menaruh simpati padanya. Kalian hanyalah anak cucu Adam, kata Rasulullah. Tetaplah yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah ketakwaan kita. Siapa yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu dalam kehidupan kita tidak memandang rupa, wajah, bahkan kulit kita masing-masing, yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan amaliyah dan ketenangan sekali lagi di dalam hati kita masing-masing. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, hati itu kata Al-Imam Al-Ghazali ibarat raja, sedangkan anggota tubuh lain ibarat rakyat yang mengikutinya. Jika yang diikuti itu baik, maka pengikutnya pun akan baik. Jika pemimpinnya lurus, maka rakyatnya juga lurus. Ada kalanya pemimpinnya lurus, rakyatnya terkadang tidak lurus. Apalagi pemimpinnya sudah tidak lurus. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ala wa inna fil jasati mudghatan idza salahat salaha jasadahu jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasaduhu kullu ala wa hiya qalbun. Itu yang saya sampaikan di depan tadi, yang artinya ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Jika daging itu rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuhnya. Dan daging itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut kolbu atau hati. Demi menjaga setiap amalan tetap baik, maka siapapun harus menjaga dan selalu memperbaiki keadaan hatinya. Hadis ini menyampaikan kepada kita, hidup kita itu tergantung hati kita. Misalkan kita sebagai seorang pejabat, kita akan menjadi pejabat yang baik kalau kita mempunyai hati yang baik. Kita menjadi seorang guru yang baik kalau kita memiliki hati yang baik. Kita akan menjadi kepala keluarga yang baik kalau hati kita baik. Kita akan menjadi seorang karyawan yang baik kalau kita memiliki hati yang baik. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa kehidupan kita itu tergantung hati kita. Jika hati kita rusak, maka akan rusak seluruh tubuh kita. Itu adalah sesuatu yang penting yang harus kita fahami dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, kata Al-Imam Al-Ghazali tentang prinsip yang harus kita miliki untuk menjaga hati kita, bahwa hati, kata Al-Imam Al-Ghazali, adalah gudang dari berbagai macam permata berharga dan makna-makna penting bagi seorang hamba. Permata pertama adalah akal tentunya. Sedangkan permata yang paling mulia adalah ma'rifatullah atau ma'rifat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi atau merupakan sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan permata berikutnya adalah mata hati kita, basyirah, yang menjadi modal untuk mendekatkan diri kita dalam menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, para pendengar yang saya hormati, niat yang tulus dalam ketaatan sekaligus yang menjadi faktor penentu tercapai dan tidaknya pahala kekal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ialah macam-macam ilmu, hakikat, pengetahuan yang menjadi faktor kemuliaan hambanya baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya. Dan permata yang terakhir ialah perangai atau sifat-sifat yang terpuji, yang seluruhnya itu terpatri dalam hati kita masing-masing. Kemudian para pendengar yang saya hormati, prinsip yang kelima yang harus kita pegang untuk tetap menjaga keutuhan hati kita, bahwa hati itu memiliki beberapa keadaan. Hati selalu menjadi sasaran serangan lawan. Dalam hal ini adalah serangan setan. Makanya setan itu kalau menyerang kita, yang pertama yang diserang hati kita masing-masing. Setan selalu mengintai kelengahannya. ketika pemiliknya mulai sudah lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika pemiliknya mulai lupa akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah setan merasa berhasil dalam membujuk kita. Akan tetapi juga sebaliknya, ketika pemiliknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setan sedikit menjauh darinya. Setan akan sedikit menjauh darinya. Makanya kemudian di dalam Al-Qur'an tadi disampaikan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau kita ingin memiliki hati yang mutmainnah, yang tenang, yang lapang, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat seluruh perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an juga disampaikan nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidzun. Kata zikir di dalam ayat itu yaitu diartikan sebagai Al-Qur'an, bahwa kami nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Qur'an dan juga kami yang akan menjaganya. Artinya apa? Salah satu cara untuk menjaga hati kita dengan baik yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak belajar tentang Al-Qur'an. Setelah itu banyak zikir-zikir lainnya. Kita melafalkan zikir kepada Allah dengan mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan salat ala waktiha dengan tepat waktu. Kita beramal dalam niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah bentuk dari bagaimana kita selalu menjaga hati kita, bagaimana dalam kita menjaga mutmainnah, ketenangan di dalam hati kita masing-masing, yaitu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ketika hidup kita dipenuhi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil kita di dalam Al-Qur'an ketika kita harus menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatam ila rabbika radiyatam mardiyatam.

0: sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dzinika ya Allah. Para pendengar yang saya hormati, mungkin itu pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra Buana, demikian tadi telah kita dengarkan bersama Mimbar Agama Islam bersama Bapak Muhammad Soleh S.Hum, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Sragen, yang telah menyajikan tema prinsip menjaga hati.

0: terasa. Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
3: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru.

Mitra Buana masih bersama Anda, Radio Buana Aceh Seragen, dan kembali kami informasikan bahwa untuk pagi ini nanti Radio Buana Aceh Seragen akan menyiarkan secara langsung acara pengajian yang digelar dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Seragen yang ke-280. Adapun acara pengajian diselenggarakan di Gedung Sasana Manggala Sukowati. Dan sementara kita masih menantikan dimulainya acara tersebut.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Baik, Peter Buana, untuk selanjutnya segera kita ikuti bersama pengajian dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sragen yang ke-280 yang diselenggarakan di gedung SMS Sragen. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
3: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Eh Pak,

Selamat pagi, saudara pendengar dan mitra Buana. Selamat berjumpa dengan tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Sri FM, live streaming LPPL buanaasrisragen.com. Pada kesempatan kali ini bersama saya, reporter Rara Anggita akan menyiarkan secara langsung jalannya acara pembukaan pameran dalam rangka hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen dari Gedung Sasana Manggala Sukawati, SMS Kabupaten Sragen. Jalannya acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya.

0: Hadirin disilakan duduk kembali. Tamu undangan serta hadirin yang berbahagia, sesaat akan kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Ibu Hajah Arkhanuddin.
1: Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Hajah Arkhanuddin.

قل صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Hadirin yang kami hormati, selanjutnya disampaikan laporan penyelenggaraan oleh Kepala UPPD Sragen, Bapak Senen STMT, disilakan.
1: Dilanjutkan dengan laporan penyelenggaraan oleh Kepala UPPD Sragen, Bapak Senen STMT.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati atau yang mewakili Pak Asisten. Yang kami hormati Bapak Sekda. Yang kami hormati Bapak Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati para pejabat struktural eselon 2, eselon 3, eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen. Yang kami hormati Kasat Lantas Polres Sragen. Yang kami hormati Kepala Cabang Jasara Harja Surakarta. Yang kami hormati Kepala UPPD se-Solo Raya dan Kepala UPPD Blora. Yang kami hormati Kepala Bank Syariah Indonesia KCP Sukawati. Yang kami hormati Kepala Bank Jateng KC Sragen. Dan yang kami hormati para peserta pameran yang berbahagia dan tidak lupa seluruh hadirin yang bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat pada acara pembukaan pameran hari ini. Pada kesempatan ini, yang berbahagia, izinkan saya atas nama Wakil Panitia Penyelenggara Government Auto Show Gas Sragen 2026 pameran perumahan, tanaman hias, dan festival kuliner menyampaikan beberapa hal berkaitan pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Waktu pelaksanaan pameran ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari Kamis 28 Mei sampai hari Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan ini terselenggara sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Sragen ke-280. Tujuan Government Auto Show atau Gas Sragen 2026 sebagai sarana promosi bagi dealer kendaraan baru untuk meningkatkan penjualan dan peningkatan BBNKB, option BBNKB, PKB dan option PKB serta media apresiasi bagi para pencinta otomotif di Kabupaten Sragen. Pameran perumahan bertujuan untuk mendekatkan para pengembang developer perumahan dengan masyarakat selaku calon konsumen secara langsung. Pameran tanaman hias bertujuan sebagai upaya pengembangan potensi tanaman lokal serta meningkatkan minat dan kepedulian masyarakat terhadap penghijauan lingkungan. Festival kuliner bertujuan sebagai sarana promosi produk makanan lokal sekaligus upaya nyata untuk meningkatkan omset dan menggeliatkan UMKM di Kabupaten Sragen. Peserta pameran. Pameran otomotif diikuti 14 dealer otomotif ternama di Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Pameran perumahan diikuti 16 pengembang atau developer perumahan. Kemudian tanaman hias diikuti oleh 2 kelompok pengrajin atau pembudidaya tanaman hias. Pameran pengolahan makanan berbahan dasar ikan diikuti 7 kelompok. Dan stand kuliner atau pameran kuliner diikuti 23 peserta.
serta turut memeriahkan adalah stand basar dari Bulog dan adanya pemeriksaan gratis dari Jasara Harja. Sumber pembiayaan atau sumber dana gas atau government autoso dibiayai sponsor kami dari BSI cabang Sukowati dan beberapa donatur. Pameran perumahan tanaman hias kemudian kuliner dari APBD Kabupaten Sragen sponsor Bank Jateng dan BSI. Kemudian pengobatan gratis dari Jasa Raharja. Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, pihak sponsor, donatur, para peserta pameran, serta seluruh pihak yang telah membantu baik moral maupun material hingga pameran ini dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, kami memohon kepada Bapak Bupati atau dalam hal ini Bapak Asisten 1 untuk berkenan memberikan arahan dan membuka secara resmi pameran government auto show, pameran perumahan, pameran tanaman hias, dan festival kuliner ini. Akhirnya saya atas nama wakil panitia penyelenggara mohon maaf semua kekurangan maupun hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami ucapkan selamat menikmati pameran dan mari kita sengkuyung bersama kemajuan Kabupaten Sragen. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Salam undangan hadirin dan juga para pendengar radio publik lokal Buana Sisragen dimanapun berada. Sebelum bersama-sama nanti kita dengarkan sambutan pengarahan Bupati Sragen atau yang mewakili, pada kesempatan pagi hari ini yang penuh barokah di hari Jumat akan dilaksanakan penyerahan bantuan sembako kepada 40 penerima, yakni dari juru parkir, supir delman, ojek online, dan juga supir angkutan umum. Penyerahan akan dilaksanakan secara simbolis kepada penerima yang sudah ditunjuk. Monggo kami silakan untuk bisa menempatkan diri. Perwakilan yang sudah ditunjuk untuk mewakili penyerahan secara simbolis adalah Bapak
1: Acara Karmin, selanjutnya Bapak adalah Adi, penyerahan Bapak bantuan Bapak sembako kepada 40 orang penerima. Di antaranya adalah juru parkir, sopir delman, ojek online, dan sopir angkutan umum.
0: Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Kepala UPPD, kemudian Kepala BPKPD Bapak Badrus, dan Kepala Disperkim Taru Bapak Aris berkenan untuk menyerahkan.

0: Sebelum lenggah, mohon berkenan untuk sesi foto bersama dulu teman-teman dari fotografer ataupun press, mohon untuk bisa mengambil gambar.
1: Penyerahan bantuan sembako secara simbolis telah selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
0: Penyerahan selesai, terima kasih. Disilakan untuk kembali ke tempat semula. Pada para penerima, Bapak Karmin, Angkutan Umum, Bapak Adi Ojek Online, Bapak Permadi Sopir Becak, dan juga Bapak Hermawan dari Sopir Bendi, dan juga pendamping Bapak Bupati, berkenan untuk bisa lenggah kembali. Hadirin dan juga para pendengar Radio Buana Sisragen yang berbahagia, saatnya akan kita dengar dan ikuti bersama sambutan Bupati Sragen dalam kegiatan pembukaan pameran pagi hari ini, yang kali ini akan diwakili asisten 1 Sekda Sragen, Bapak Dr. Andes Sutrisna MSI, dan dimohon nanti sekaligus berkenan membuka secara resmi
1: dilanjutkan dengan pameran sambutan Bupati Sragen yang diwakili oleh asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Sragen, Dr. Andes Sutrisna MSI.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu wilujeng ingkang sami pinanggih. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini kami selaku asisten pemerintahan Kesra mewakili Bapak Bupati, yang mana beliau tidak bisa hadir secara pribadi pada kesempatan siang hari ini, dan tentunya salam hormat kepada panjenengan semua, dan tanpa mengurangi rasa hormat beliau mewakilkan kepada kami. Mohon izin akan kami bacakan sambutan Bupati Sragen pada acara pembukaan pameran hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen pada hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026 di Komplek Gedung SMS Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, Bapak Staf Ahli, Bapak Asisten, dan juga Kepala UPPD Sragen dan Susloraya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan juga dari Jasara Harja Surakarta, dan juga dari pimpinan Bank Syariah dan pimpinan Bank Jateng sebagai sponsor pameran ini, para stakeholder kegiatan ini, dan para pelaku usaha, developer perumahan, dealer otomotif, pelaku UMKM, dan komunitas, serta seluruh masyarakat Kabupaten Sragen yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara pembukaan pameran hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen tahun 2026 dalam keadaan

0: Karena itu, peringatan hari jadi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, kolaborasi, dan semangat membangun Sragen yang lebih maju, modern, dan sejahtera. Saya mengapresiasi seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan multi-event ini, mulai dari PPKPD, UPPD Sragen, Disperkim Taru, Diskomindak, DKP3, seluruh OPD pendukung seperti Dispora, Kominfo, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Bagian Kesra, Bagian Umum, dan lain-lainnya, serta para sponsor, komunitas, hingga seluruh stakeholder yang ikut mendukung suksesnya acara ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, pameran ini sangat positif karena menghadirkan banyak sektor strategis dalam suatu kegiatan. Ada pameran otomotif, perumahan, tanaman hias, festival kuliner, pasar murah, hingga produk UMKM dan olahan pangan masyarakat. Saya melihat kegiatan seperti ini bukan sekedar hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana penggerak ekonomi daerah. Melalui kegiatan ini saya berharap, satu, pelaku UMKM dapat memperluas pasar. Dua, sektor otomotif dan properti dapat memperkenalkan produk unggulannya. Tiga, masyarakat mendapatkan akses informasi dan promo. Empat, serta menjadi perputaran ekonomi yang memberikan dampak bagi masyarakat Sragen. Karena itu, saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan yang semakin besar dan berkualitas. Hadirin yang saya banggakan, saya juga menyampaikan apresiasi kepada BSI dan Bank Jateng selaku sponsor kegiatan ini yang telah mendukung terselenggaranya acara pameran hari jadi Kabupaten Sragen. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. Saya menyambut baik adanya sosialisasi berbagai produk layanan perbankan termasuk layanan tabungan haji dan layanan digital banking yang semakin memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Saat ini transformasi digital harus terus kita dorong termasuk dalam pelayanan keuangan dan pelayanan publik. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam kegiatan ini juga diselenggarakan pasar murah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Saya berharap kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Selain itu, adanya pengajian dalam rangkaian kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pembangunan daerah harus diimbangi dengan penguatan nilai spiritual dan kebersamaan masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sragen untuk hadir dan memeriahkan seluruh rangkaian kegiatan, mendukung produk UMKM, menjaga ketertiban dan kebersihan, serta bersama-sama membangun Sragen yang semakin maju dan berdaya saing. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari upaya ikhtiar kita bersama dalam memperkuat ekonomi daerah serta mempererat kebersamaan masyarakat Kabupaten Sragen. Akhir kata, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pameran hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama sambutan Bupati Sragen yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Sragen, Bapak Dr. Andes Sutrisna, MSI.
2: Hadirin yang kami hormati, telah kita dengarkan sambutan pengarahan sekaligus membuka secara resmi pameran pagi hari ini oleh Asisten 1 Sekda Sragen, Bapak Dr. Andreas.

0: Sutrisna MSI mewakili Bupati Sragen. Dan sebelum kami lanjut acara berikutnya, waktu kami skors sementara.
1: Ya, mitra Buren dan pendengar, Anda masih menyimak jalannya acara pembukaan pameran dalam rangka hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen dari Gedung Sasana Manggala Sukawati Kabupaten Sragen untuk hari ini, mitra Buren dan pendengar.

0: Mitra Buruan Pendengar, rangkaian acara pada kesempatan hari ini merupakan rangkaian pelaksanaan pameran Hari Jadi ke-280 Kabupaten Sragen yang digelar mulai dari tanggal 28 hingga 30 Mei 2026 di Gedung SMS Kabupaten Sragen. Kegiatan tahunan ini merupakan
1: ya, sambil menikmati snack Ibu, pusat masih snacknya
0: sekaligus ajang promosi
1: masih, alhamdulillah. Sudah sarapan pagi tadi?
0: Publik di
1: sudah, alhamdulillah. Sragen. Nanti kita dengarkan belajar bersama nggih dengan
0: berbagai Ustadz agenda penarik
1: rawuh. Kita dengar nanti menimba ilmu dari beliau. Ustadz Mariadi.
0: Dalam pameran hari ini Mitra Buruan Pendengar hingga tanggal 30 ya, mulai dari pameran otomotif, merumahan, tanaman hias, festival kuliner hingga pasar murah untuk masyarakat. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha, UMKM, komunitas hingga sektor perbankan. Untuk pameran sendiri, Mitra Buruan Pendengar dibuka untuk masyarakat setiap hari mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga malam hari di pukul 21 atau pukul 9 selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Sementara untuk pembukaan resmi dilaksanakan pada hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026 di mana tadi pagi diawali dengan kegiatan senam zumba bersama dengan ASN dan juga masyarakat di halaman gedung SMS Sragen. Mitra Buruan dan Pendengar, momentum pembukaan ini diharapkan berlangsung meriah karena akan dihadiri berbagai unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas dan masyarakat umum. Sementara pada saat pembukaan ini juga dilaksanakan pengajian bersama sebagai bagian dari rangkaian pameran Hari Jadi ke-280 Kabupaten Sragen.
2: Alhamdulillah sudah terdengar semua ini Bu, sampai belakang je Bu.
0: Untuk pagi hari ini ceramah atau pengajian akan diisi oleh Ustadz Mariadi SPD, Mitra Buruan dan Pendengar.
2: Oh iya, dari Pondok Pesantren Anur Sragen je, dan yang belakang ini juga sepertinya ibu-ibunya juga enggak kalah muda.
0: Dan sembari
2: gitu ya,
0: mengisi waktu untuk pelaksanaan pengajian, berikut sedang dilaksanakan informasi dan sosialisasi produk perbankan dari Bank BSI.
2: Putri Bu, saya dari Bank Syariah Indonesia area Solo. Di sini mewakili Bu dari Bank Syariah Indonesia cabang Sragen Sukowati yang insya Allah Bu di 3 hari ini jeh sampai besok kita hadir Bu untuk sama-sama meramaikan acara rangkaian acara ulang tahun Kabupaten Sragen jeh ibu-ibu jeh. Nah kalau boleh menginformasikan, kami ada booth di depan Ibu, nanti yang silahkan yang mau tanya-tanya terkait produk kami Bu di BSI ya. Karena kita sebagai Bank Syariah Indonesia, kita juga turut serta mendukung Je Bu untuk semua kegiatan yang ada di Kabupaten Sragen ini. Ngoten Je. Baik, mungkin ini ibu-ibu dan adik-adik semua gak sabar ya nanti untuk mendengarkan ceramah dari Pak Ustadznya. Tapi sebelum itu saya izin Bu menginformasikan Je bahwa untuk Bank Syariah Indonesia ini untuk saat ini Je Bu memang salah satu bank syariah yang terbesar ya Bu di Indonesia. Kami ini gabungan dari 3 bank syariah yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan juga BRI Syariah. Mungkin sebelumnya ibu-ibu di sini ada yang sudah punya tabungan BSI gitu? Ada yang sudah punya tabungan BSI yang angkat tangan pertama kali nanti dikasih souvenir ya, Mas Fikri ya? Yuk, siapa? Oh, ini yang paling depan, Ibu. Dengan Ibu Sinten.
3: Ibu Laili.
2: Kalau boleh tahu produk BSI apa yang sudah dimiliki, Ibu?
3: Saya punya 2 rekening produk. Apa itu, Mbak, yang
2: mobile banking? Bion ya. Kalau tabungan hajinya sudah punya, Ibu? Alhamdulillah. Sampun tindak haji, Ibu. Masih menunggu nggih. Nggih, semoga segera nggih, Ibu nggih. Ibu Laili, Mas Fikri nanti dapat souvenir ya. Matur nuwun. Tadi sepertinya yang angkat tangan juga lumayan banyak nggih. Mas Fikri ada berapa souvenir Mas yang bisa dibagikan? 3 boleh ya? 3 boleh ya? Nah, ada ibu yang di belakang. Dengan ibu Sinten, Bu.
4: Terima kasih, Bu Rina, saya.
2: Untuk produk yang sudah dimiliki, apa ibu?
4: Dari BSI, kami dari Tabungan Haji. Insya Allah 2030 nanti.
2: Masya Allah, sebentar lagi ya ibu ya. Ya, terima kasih Bu Lina. Satu lagi yang mau souvenir. Oh iya, siap. Ya. Ribu nih Bu. Nggih. Bang Syariah. Oh, ngapunten. Menika Bang Syariah Sragen Ibu. Kalau kami dari Bank Syariah Indonesia. Mohon maaf sekali Ibu. Nanti bisa buka tabungan dulu ya, Bu. Gratis, Bu. Nanti buka tabungannya. Siapa lagi yang sudah punya rekening? Oh, nggih. Monggo Ibu.
5: Tabungan Haji. Waluyo.
2: Waluyo, siap. Nanti dapat souvenir ya, Bu. Baik. Alhamdulillah. Ternyata, permisi ya Bu, ternyata sudah banyak yang memiliki produk dari Bank Syariah Indonesia. Tadi tiga ada, Ibu Lina, Bu Waluyo, sama tadi yang di depan Jeh. Karena kita souvenirnya terbatas ya, karena hampir semuanya kayaknya tadi sudah punya produknya ya. Dan dari tiga-tiganya itu alhamdulillah produk yang dimiliki adalah produk tabungan haji. Ngoten Jeh, semoga nanti untuk hajinya segera dipermudah dan juga dipercepat untuk berangkatnya Jeh, ibu-ibu semua. Amin, amin ya rabbal alamin Jeh. Nah, terkait dengan haji ya ibu ya. Nah, ini haji itu kan kita tahu bahwa untuk saat ini masa tunggunya itu lumayan panjang Jeh. Termasuk mungkin adik-adik di sini yang mungkin mau mempersiapkan dari awal, pengen daftar haji gitu ya, bisa banget untuk memulainya dengan membuka tabungan Mabrur Bank Syariah Indonesia. Jadi semisalkan gini, loh saya tuh mau daftar hajinya tuh bukan tahun ini, nanti aja kalau udah terkumpul, gak apa-apa, tapi minimal punya tabungannya dulu. Jadi itu sudah merupakan awal yang sangat baik, sudah ada niatan untuk mendaftar haji. Karena semakin kita menunda mendaftar haji, maka untuk masa tunggunya juga akan semakin lama Jeh Bu. Kalau untuk sekarang, kalau kayaknya sekitar 26 sampai dengan 30 tahun. Misal adik-adik di sini yang masih umurnya belasan tahun ya, nanti kalau mendaftarnya di 1 atau 2 tahun ini, bisa-bisa nanti untuk berangkatnya mungkin di usia sekitar 40 tahunan. Masih muda, berangkat haji di usia 40 tahunan. Makanya itu harus sudah dipersiapkan sejak dini. Nah, nanti di booth kami di belakang, kalau ada yang mau membuka tabungan haji, itu kita free. Jadi gratis ya untuk membuka tabungan haji, itu nanti bisa di booth kami di Bank Syariah Indonesia. Terus di BSI sendiri, apa produknya cuma tabungan haji? Kadangan oh Bank Syariah paling punyanya tabungan haji aja. Terus yang lainnya ada apa lagi? Enggak, ibu-ibu, kita punya produk-produk lain yang juga tidak kalah menariknya dengan bank-bank lain ya. Kalau mungkin ibu-ibu di sini atau adik-adik di sini yang pengen beli rumah gitu kan, baik itu rumah second maupun rumah baru atau mungkin sudah punya rumah tapi punya kebutuhan konsumtif untuk pendidikan anaknya, untuk renovasi rumahnya, kita punya produk namanya pembiayaan Gria. Jadi pembiayaan Gria di BSI ini juga tidak kalah ibu-ibu dengan bank lain gitu ya. Dengan kita keunggulannya di Bank Syariah itu adalah angsurannya tetap ibu-ibu. Jadi di Bank Syariah Indonesia ini kita tidak mengenal floating. Mungkin kalau di bank lain itu ada floating, jadi floating itu gini Bu. Tiba-tiba nanti di tengah-tengah angsuran KPR-nya ibu naik gitu ya. Dan kenaikannya itu mengikuti suku bunga Bank BI. Nah itu nggak berlaku di BSI. Kalau di BSI itu kita angsurannya fix. Kenapa? Ya karena kita syariah sesuai dengan akad di awal. Kita akadnya adalah murabahah, akad jual beli. Jadi untuk angsurannya itu tetap ya dari awal sampai dengan akhir. Sudah disepakati antara bank dengan nasabahnya gitu Njeh, Ibu Njeh. Nah, terus yang selanjutnya kita juga punya produk untuk pembelian kendaraan. Nah, ini mungkin Ibu-ibu sudah melihat Njeh di kanan kiri berjejer banyak mobil gitu ya. Pamerannya kan ini pamerannya Government Auto Show ya. Banyak banget ini unit yang dipamerkan di sini. Nah, BSI bisa nggak memfasilitasi untuk pembelian kendaraan? Bisa banget. Apakah cuma mobil baru? Enggak. Kita bisa membiayai pembiayaan mobil baru, mobil bekas, dan juga kendaraan bermotor. Jadi misal adik-adik di sini ada yang mau beli motor gitu ya, buat perjalanan gitu, pengen ke bank syariah, bisa. Jadi mungkin biasanya kan kalau beli kendaraan itu terkenalnya mungkin di bank sebelah atau mungkin di leasing gitu ya, mohon maaf ya. Nah kalau yang pengen ke bank syariah itu kita bisa, ada produknya gitu ya ibu-ibu semua ya. Jadi intinya gini Bu, kita di Bank Syariah Indonesia insya Allah melayani semua kebutuhan ibu-ibu semua. Mulai dari tabungan, mulai dari pembiayaan rumah, pembiayaan mobil, dan yang biasanya gak kalah menarik nih, kesukaannya wanita, apa yo? Ada yang bisa nebak gak? Emas ya, betul ya. Nah, BSI ini merupakan salah satu bank emas. Kita tahun ini memang terpilih menjadi salah satu bullion bank atau bank emas yang melayani terkait dengan gadai emas, cicil emas, maupun tabungan emas. Nah, ibu-ibu ya mungkin sudah punya tadi aplikasi Bion ya, atau aplikasi mobile banking. Di situ ada fitur untuk menabung e-emas. Di mana kalau misalkan ibu punya dana nih yang disisihkan gitu ya, daripada buat jajan, bisa banget untuk dibelikan emas. Mulai berapa? Mulai dari 50 ribu. Lo dapatnya sedikit. Iya, memang 0,0001 gitu ya. Tapi kan itu nanti bisa dikonversi menjadi emas dan bisa dikumpulkan. Emasnya tidak akan hilang gitu ya ibu-ibu ya. Jadi bisa banget nih punya uang berapa gitu. Ah pengen beli emas seadanya, sisa uangnya berapa. Itu bisa banget lewat tabungan e-emas itu tadi. Atau kalau semisalkan yang pengen nih beli emas minimalnya 5 gram. Tapi pengennya dicicil, gak langsung beli. Kita kan tahu sekarang harga emas itu naik ya Bu ya. Sekarang kalau gak salah di berapa Bu? 2.600.000 ya, 2.700.000 ya. Kalau untuk LM ya, logam mulia. Nah itu kalau semisalkan beli langsung tahu-tahu sekali beli 10 gram gitu ya Bu-Ibu ya. Kan lumayan berat ya Bu ya. Mending itu bisa dicicil. Nah, BSI memfasilitasi itu dengan cara cicil emas yang bisa dicicil selama 5 tahun. Jadi nanti selama 5 tahun, ibu-ibu bisa mencicil untuk emas mulai dari 5 gram sampai dengan kalau nggak salah 250 gram. Itu lebih ringan ya, Bu-Ibu ya. Gitu. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan, Bu, dari sedikit yang tadi saya sampaikan, Je. Mohon maaf karena memang waktunya terbatas gitu, Bu Ibu. Nanti yang tanya dapat souvenir lagi loh. Ada yang mau bertanya? Adik-adik di sini mungkin ada yang mau bertanya juga? Oh, Je, siap.
6: 2015.
2: Baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Cahyo. Ibu, kalau semisalkan tadi buku tabungannya masih ada, nanti bisa dicekan. Cobi nanti ke booth yang belakang Ibu itu Ibu. Mungkin bisa saget sekalian kita ngelink di sistem. Atau kalau nggak salah di depan itu ada mobil BSI ya Bu ya. Itu biasanya mobilnya bisa langsung link ke sistem. Bisa dicekan gitu. Harusnya sih masih ada. Kalau semisalkan masih ada saldo atau dananya ya Bu ya. Gitu. Paling kemungkinan untuk rekeningnya karena tidak pernah ada transaksi, biasanya tidak aktif. Nah nanti untuk mengaktifkan biasanya diminta untuk men-story berapa, kayak gitu mungkin 50 ribu atau 100 ribu untuk nanti bisa mengaktifkan kembali. Ngoten Bu Cahyo. Jih, matur nuwun Ibu. Mas Fikri kemana? Nanti izin Jih Bu untuk souvenirnya. Ada lagi Bu yang mau bertanya? Baik, ibu-ibu semua yang cantik-cantik, adik-adik juga yang seger-seger ini, kalau semisalkan tidak ada pertanyaan, jeh, nanti bisa mampir, Bu, ke booth kami di depan, di booth-nya Bank Syariah Indonesia, nanti ada free untuk pembukaan tabungan Mabrur tadi, terus juga tadi kalau nggak salah saya dapat info dari teman saya, untuk yang mau buka tabungan e-emas itu ada cashback senilai Rp50.000. Lumayan, jadi 50.000-nya nanti bisa dikonversi langsung menjadi emas, gitu ya, ibu-ibu semua. Baik, sekian Bu untuk informasi dari kami, Bank Syariah Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Mbak Putri dari Bank BSI yang memberikan sosialisasi produk perbankan pagi hari ini. Ibu-ibu mungkin bisa geser pindah di depan, Ibu, kursinya kosong. Monggo sebelum Pak Ustadz kami aturi untuk menyampaikan ceramah pagi hari ini. Silakan di kursi nomor 2 dan nomor 1 dari depan. Longgar, mungkin ibu-ibu bisa pindah ke depan biar lebih cetak nanti nggih untuk melihat pengajian pagi hari ini. Silakan. Baik, ibu dan bapak serta hadirin dan para pendengar radio publik lokal dimanapun berada, untuk selanjutnya segera akan kita ikuti pengajian yang pagi hari ini sudah hadir bersama kita. Monggo waktu kami aturkan kepada Ustadz Maryadi SPD, alhamdulillah sudah hadir bersama kita pagi hari ini.
0: Baik mitra Bunda dan pendengar, selanjutnya mari kita ikuti bersama ceramah atau pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Maryadi SPD.
1: Ceramah pagi hari ini mohon berkenan kepada Ustadz Maryadi SPD untuk bisa memimpin doa bersama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, hadratal kurama, para alim, para kiai ingkang tansah dalem bektosi, pejabat pemerintah khususipun Bapak Bupati atau yang mewakili, sedayanipun ingkang kita hormati, ibu-ibu, mbak-mbak, niki kula kaget bareng maju mriki jebule wedok kabeh sampe tenake iki. Semuanya ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah syukur kita aturaken dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang pagi niki ngempalaken kita sedaya wonten ing panggenan punika kanthi sehat, seger waras, mugi-mugi dipun paringi rezeki ingkang jembar, pun paringi istiqomah beto iman dumugi pejah, amin Allahumma amin. Salawat salam kita aturaken dhateng ngersanipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabi ingkang sareng-sareng kita tenggo syafaatipun, pitulunganipun min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sedaya ingkang kula mulyakaken, jujur dari sekian banyak kula munggah panggung, dari sekian banyak kula ngisi acara, acara yang paling bingung kayak niki pagi ini kulo. Niki acara yang saya enggak tahu arek ngomong apa. Wong aku maca temane wae gak ngerti artine. Napa artine, Bu? Hah? Napa? Apa, Mbak? Ingin yang muda-muda ngerti apa? Enggak ngerti juga. Jadi jujur pagi ini pagi yang saya sangat-sangat agak bingung. Saya kalau di WA niku nggih, pikir kula ketika kula dihubungi pikir kula acara teng gedung SMS niku biasane pernikahan. Jadi kula ngira aku arep ngisi pernikahan. Tapi ternyata ketika dikasih rundown acaranya, niki acara apa? Terus kula ken matur napa? Itu kebingungan saya yang pertama. Kebingungan saya yang kedua, saya harus berbicara 100% di hadapan ibu-ibu dan kaum perempuan. Semua tahu bahwa ibu-ibu dan kaum perempuan adalah orang yang sulit sekali atau orang yang biasa berbicara. Wong wedok niku biasane ngomong lan ngomongi. Niku wong wedok. Nang omah sing biasane ngomong lan ngomongi kuwi wong wedok. Sing biasane nak nang gone sekolahan sing biasa ngomong kuwi ya wong wedok. Mulane tugas paling berat adalah berbicara di depan orang yang suka bicara. Itu sangat sulit. Ngomongi wong sing kulino ngomongi wong niku sangat sulit. Maka pagi hari ini saya mendapatkan tugas yang sangat berat, harus berbicara di depan orang yang seneng bicara atau kudu ngomongi wong sing seneng ngomongi wong. Niku abote sak pole. Wangel niku. Lah mergo angel kula kudu ngombe sik. Niki panitia niku saking gematine acara setengah jam wedange loro niki. Monggo tunjuk riyen, mentelas. Nggih, tunjuk riyen.

Nggih, ngapunten, belum saya sebutkan tadi satu persatu. Enggak diunjuk riyen. Dalam undangan yang saya terima, ingkang rawuh niki mewakili dari beberapa ormas Islam. Kula tak absen riyen sing rawuh dari yang paling sepuh. Kita absen dari Muhammadiyah. Sing rawuh Aisyah, nggih. Soale sing teng undangane kula pimpinan daerah Muhammadiyah. Tap. Dari NU. LDII. LDII yang dikirim yang muda-muda. MTA. Yang belum disebut apa? Bon kabeh. Napa? Jamaah pengawasan. Di jamaah pengajian sekitar sini. Mana yang? Oh, kok enggak ada. Bapak Ibu yang saya hormati, oh bapaknya enggak ada. Tapi alhamdulillah pagi ini saya harus berbicara di depan ibu-ibu, syukur banget karena ngapunten. Nabi mengatakan bahwa yang menjadi tiang negara itu kok perempuan. Jenengan nate mireng nggih, bahwa perempuan itu imadul bilad, menjadi tiang negara. Saat saya membaca hadis itu rodok gak terima kula Bu. Soalnya aku lanang. Sing dadi tiang negara tek wong wedok. Artinya baik dan buruknya sebuah negara tergantung perempuan. Kalau kita breakdown ke bawah Sragen, baik dan buruknya Sragen itu tergantung perempuannya, bukan laki-lakinya. Jadi Sragen saya tergantung jenengan. Sragen buruk ya tergantung jenengan. Wong lanang ora patek kanggo. Kenapa kok perempuan menjadi tonggak baik dan buruknya sebuah negara? Ternyata alasannya satu, perempuan itu menjadi kula kinten swara napa. Perempuan itu menjadi tiang negara karena ngenten, ngapunten. Kita analogikan gini ya. Negara sebesar Indonesia itu terdiri dari provinsi-provinsi. Provinsi-provinsi terdiri dari kabupaten-kabupaten. Kabupaten Sragen terdiri dari kecamatan-kecamatan. Kecamatan-kecamatan terdiri dari kelurahan-kelurahan. Kelurahan-kelurahan terdiri dari desa-desa. Hingga sampai RT, dan RT berdiri dari rumah-rumah, dan rumah-rumah itu terdiri dari anggota keluarga. Baik dan buruknya rumah ternyata tergantung istri di dalamnya. Ketika istri di dalamnya baik, ketika ibu-ibu di dalam rumah baik, bisa mengelola rumah yang baik, rumah-rumah baik menjadi satu komunitas RT yang baik, satu komunitas RT berkumpul dengan yang lainnya menjadi baik, hingga Kabupaten Sragen baik, asal ibu-ibu esai. Iki sing urung ibu-ibu ya calon ibu-ibu. Jadi nak ibu-ibu esai akan menjadi kabupaten yang baik. Karena ada tugas berat di pundak ibu-ibu, maka Allah memberikan kelebihan kepada seorang ibu. Kelebihannya ibu-ibu ini ku kadang gak disadari, bahkan disalahartikan. Kelebihan ibu-ibu ini ku nopo, ada dua Bu. Wis pokoknya loro ini ku selesai rampung kita. Kelebihan ibu-ibu itu satu, wong wedok niku kei kelebihan karo Gusti Allah sing jenenge cerewet. Apa? Napa? Cerewet niku kelebihan napa kekurangan? Kelebihan. Ngamunten, wong-wong ngomong cerewet, protes karo cerewete wong wedok. Ternyata menurut penelitian saya, cerewetnya perempuan berkahe gede. Tenanan niki, aku raguyon niki. Cerewete perempuan berkahnya besar. Penelitian ilmiahnya perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kosakata dalam 24 jam. 24 jam waktu untuk perempuan, kekuatan ngomongnya iki 20 ribu. Mulakna wong wedok kakean ngomong. Kalau laki-laki cuma 7 ribuan. Tenan niku, tenan kula teliti pertama.
Akhirnya primun. Akhirnya Allah ternyata membuat perempuan fitrah dari awal banyak bicara. Kalau memang Allah membuat perempuan banyak bicara, Allah tidak akan pernah menciptakan sesuatu dengan batil. Banyak bicaranya perempuan pasti ada manfaatnya. Akhirnya tak teliti. Tak teliti saya itu. Bu. Bu. Jenengan gadah bojo to nggih? Sing ibu kowe rasah ngomong derek. Aku takoki ibu. Kowe ora ibu lho ya. Ibu-ibu gadah garwa nggih, Bu nggih? Mau jenengan jujur-jujuran kalih kula. Garwane jenengan ndablek pos regep. Asli ini wong lanang dablek enek wong lanang kok sregep gara-gara duwe bojo cerewet. Artinya cerewete wong wedok manfaat dadekke wong lanang sregep ngono lho. Wong-wong kan gak ngerti. Arang-arang pengajian ngewangi wong cerewet ya arang-arang. Wong lanang niku punya karakter pengen enak santai sing diarani ndablek. Wong lanang kok gung duwe bojo, uripe gak teratur. Ki lanang iki sing ngomong iki. Wong lanang rong duwe bojo dolan gak wayahan, mulih rawayahan, tangi rawayahan, kuwi wong lanang. Tapi ketika duwe bojo ngasih mulih ka wongen di WA to ya. Mulih ora. Artine cerewete wong wedok nata nertibke uripe wong lanang. Lho iki manfaate cerewet kuwi. Apalagi nanti ketika punya anak. Punya anak lebih lagi. Saksuwene kula duwe anak sangat paham betul. Ternyata anak butuh kembok sing cerewet. Anak gelem turu butuh ibu sing cerewet. Anak gelem tangi butuh ke ibu sing cerewet. Anak gelem sinau butuh ke mbok sing cerewet. Anak gelem mangan butuh ke mbok sing cerewet. Anak gelem rampung dolanan HP ya butuh ke mbok sing cerewet. Ngobengi anak gelem turu butuh ke mbok sing cerewet. Hidup mbok-mbok cerewet. Kula ngomong ini iki karena saya merasa minoritas. Ben metu aman ya kudune ngelemong wedok iki. Lesaestu, Kim. Saestu. Perempuan itu luar biasa. Cerewet. Tapi cerewete perempuan itu berbarengan dengan sifat yang diberikan Allah yang kedua. Istimewanya apa? Perhatian. Wong wedok niku perhatiannya luar biasa. Jos wong wedok nak perhatian. Perempuan satu di dalam rumah bisa memperhatikan seluruh rumah. Pojok-pojok rumah wong wedok iso nggatekke kabeh. Kamar, tempat tidur, meja, kamar tamu, kamar mandi, dapur, seluruh pernik-perniknya perempuan bisa memperhatikan semuanya. Lemari, klambine bojone nang ngendi, klambine anake nang ngendi, klambine dhewe nang ngendi, jilbabe kok ngendi, wong wedok iso ngerti kabeh. Ngasih dom pentul iki lek ndok nang ndi, ngerti kok. Wong lanang ora. Wong lanang iki ndok kontak iki dokok-dokok dhewe. Niki wong lanang-lanang. Kontak didokok-dokok dhewe, wayah lunga ya bengok ibujone. Kontakku nang ndi, Bu? Ngono ta? Kuwi wong lanang. Ngelokno aku karo wong lanang iki ra seneng blas aku. Kamar. Lagi kamar. Masuk kamar mandi. Siapa yang bisa memperhatikan seluruh kamar mandi? Wong wedok. Adole isih apa ora, sabune isih apa ora, sampone isih apa ora yang memperhatikan perempuan. Wong lanang gak. Wong lanang ya adus asal mlebu teko jero niku ora enek sabun bengok. Bu sabune entek. Ngono kuwi to. Wong lanang, lek aku baleni nek aku karo wong lanang ora seneng blas aku. Apalagi masuk dapur yang 100% daerah kekuasaan ibu-ibu. Masya Allah, dapur itu ternyata pernik-perniknya sangat banyak. Royco, uyah, moto, brambang, bawang, lombok, wileh ndokok nang diapal kabeh. Gula, kopi, teh, apal kabeh. Saya pernah, Bu, enten tamu tenggen kula. Kebetulan istri sedang pergi.
Kula niku nak nang omah hampir tidak pernah gawe wedang dhewe gak tau. Gaweke bojone to ya. Delalah enten tamu. Istri tidak ada, akhirnya gawe unjukan kiambak kula. Teng dapur iku ngubengi dapur ping 12 goleki kopi gak temu-temu. Karena apa? Ternyata yang mampu memperhatikan seluruh rumah itu ibu-ibu. Anggota rumah ada 4, ada suami, 3 anaknya, bisa diperhatikan oleh seorang ibu. Bojone seragame apa? Anake sing SMA seragame apa? Sing SMP seragame apa? Sing SD seragame apa? Semua bisa diperhatikan oleh ibu-ibu. Itu sifat yang diberikan Allah terhadap ibu-ibu. Maka ngapunten. Saya beda dengan yang lainnya. Nah enek wong ngomong, Bapak Ibu, ngopo kok nang Sragen akeh rondo daripada duda? Saya enggak tahu iki sing teko rondone akeh ora arti aku. Ada yang mengatakan seperti ini, Bu. Gara-gara wong wedok galak, sing lanang cepet. Saya enggak setuju. Enggak setuju kula. Ngopo kok akeh rondo daripada duda? Ya karena itu. Perempuan mempunyai satu sifat yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yaitu sifat perhatian. Senajan gak enek sing lanang, wong wedok jek iso gatekke seluruh omah. Satu perempuan bisa memperhatikan seluruh rumah niku satu. Bayangke nak nang omahmu enek loro coba. Setuju? Setuju? Wong wedok sitok iso gatekke sak omah, coba nak loro, piye? Cocok? Lihat gak ngapa? Kan enek sing ngancani umbah-umbah. Enten sing ngewangi masak. Moh kian. Enten sing ngewangi ngresiki omah. Moh. Lah ngapa rek moh? Maksudku anak wedok ngono lho, Bu. Lah mbok pikir bojomu arek rabine, wong ngopeni jenengan wis kapok-kapok kok arek rabine. Itu perempuan. Perempuan mempunyai sifat perhatian dan sifat cerewet. Maka cerewet yang disertai perhatian ternyata bisa membentuk rumah yang luar biasa. Rese'e omah niku gara-gara wong wedok sing perhatian dan cerewet. Maka kita lanjut ke teng dawuh selanjutnya bahwa Rasul mengatakan bahwa ada kalimat mengatakan al-um madrasatul ula. Ibu lewat perhatian dan cerewetnya menjadi sekolahan pertama bagi anak. Ketika anak dipegang oleh ibu-ibu yang perhatian, dipegang oleh ibu-ibu yang cerewet, niku anak terbentuk menjadi anak-anak yang baik. Kula saparingi ngertos. Niki sing jek nom-nom tak omongi. Kula saat saya masih TPA, SD niku TPA. Saya TPA sampai kelas 6. Kelas 6 sana pun mboten teng omah. Kula gadah ibu sitok wedok gualak. Ning aja omong-omong wong lho ya. Ini rahasia saya ini. Mboke kula ki sitok wedok galak. Sitok wedok galak. Selesai sekolah jam 12 pada masa-masa saya dulu dolan bal-balan selama saya TPA seminggu masuk 3 kali tidak pernah saya itu sadar jam TPA, jam ngaji, mangkat gak pernah. Mesti buke kula goleki. Seneni lagi bal-balan mulih ngaji sik mboke kula. Pada saat itu kula batin, ya Allah, mbokku galake. Sekian banyak teman-teman gak enek mboke sing nyeneni. Iki aku kon mulih de mangkat ngaji gak ikhlas blas aku. Blas ra ikhlas. Tenan iki. Tapi akhirnya berjalannya usia, berjalannya tahun, berjalannya pendidikan dan logika yang sudah berjalan, akhirnya napa? Ketika kemarin kula ngomong mboke kula sing paling galak sak alam donya, basa wis gedhe aku iso mikir ternyata mboke kula paling sabar sak alam donya. Ora enek wong kok gak sabar, bendina wayah ngaji bertahun-tahun goleki anake dikon mangkat ngaji. Itu karena apa? Satu perhatian, dua cerewet. Kadang wong-wong delok cerewete gak delok perhatiane. Maka kula suwun jenengan sedaya sebagai ibu-ibu teruskan cerewete jenengan. Siap? Ora siap wong jan potongane cerewet kok.
teruskan cerewetin jenengan, teruskan perhatian jenengan khususnya kepada anak-anak jenengan. Didik anak-anak menjadi baik, didik anak-anak menjadi soleh dan solihah, hingga akhirnya seorang ibu menjadi tiang negara, seragen baik ketika generasi-generasi penerusnya baik, generasi penerus baik tergantung ibu-ibu yang baik mendidik putra-putranya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Won, soalnya Jumatan.

0: Dah niku mawon pokoke pesen kula, kula suwun tenan cerewete jenengan diteruske, perhatiane ditambahi, cerewete tidak untuk siapa-siapa, tapi cerewetnya untuk kebaikan rumah tangga, perhatiannya untuk suami dan anak-anak tercinta. Semoga rumah tangganya menjadi sakinah, anak-anaknya menjadi solih dan solihah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada bangsa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaat untuk semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Mekaten lan semanten anggen kula matur saestu nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ampun supe, mungkin nonton-nonton riyin. Jajan. Betul arta to, Bu? Bu. Kowe rasah nyauri kowe. Bu. Mengen nak betul arta ki cah nom-nom ki tolong dijajake. Mengen nak gede jajan saya estu kula ki paling gething enek wong duwite akeh gak tau jajan. Weting aku. Ku jenenge cetil. Nak gak duwe dit gak usah jajan, ning nak duwe dit jajan. Ngopo sing dodol kae golek rezeki halal. Nak sing dodol golek rezeki halal jenengan duwe dit ora tau jajan, kuwi jenenge wong cetil. Nak duwe dit jajan, dite akeh kok anake putune njaluk, "Mbah, tumbaske kepahit." Aja mesake wong dodol golek rezeki halal, sing didit mang jajan mboten apa-apa, syukur nak dite akeh. Niki pasukan-pasukan niki sing coklat-coklat, teman-teman dari LDI mungkin dijajake. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Selangkung, selangkung, Bu. Meneng kabeh nak kon jajake. Selangkung nak boso kae souvenir ngene langsung ngacung. Boso kon jajake meneng kabeh. Sing jajake mengke angsal souvenir. Ayo angkat tangan. Gak gelem neh yo an. Pokoke mengke mang lihat-lihat nak jajan cilik-cilik kok nanggung ki jajan iki yo dijajak iki ra apa-apa iki. Tuku sing iki-iki. Amin. Ngomong mulih kok kene nggawa sing abang kae. Ngono ya Bu ya. Katon semugi-mugi paring rezeki ingkang jembar, rezeki ingkang kathah, halal, barokah, tambah usia, tambah kebaikan kepada kita semuanya, tambah rezeki, tambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba-hambanya Allah yang taat, menjadikan hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mau membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, memberikan putra-putri kita kesalih-salihahan yang luar biasa. Hidup kita selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin walihadzihi niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kesalahan yang saya perbuat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Pak Ustadz Mariadi SPD, sebelum lenggah malih Bapak atawi kundur, mohon untuk bisa memberikan dua pertanyaan. Dorpres hari ini banyak sekali Bapak, mohon berkenan untuk bisa memberikan dua pertanyaan. Pasti sing ngacung kathah Pak, nek sing jajakne mboten nenten sing ngacung. Tapi ini Dorpres ngenten sing ngacung. Monggo.
0: Oke. Ini tuas ora mikir pertanyaan. Berapa Bu?
1: Dua. Pak
0: Ustadz
1: mboten samikir pun langsung enten.
0: Oke, pertanyaan nggih, dua pertanyaan. Hari ini, bulan Mei. Pertanyaan saya pertama, hari jadi Sragen keberapa di tahun ini?
1: Udah Pak, saya ngacung kathah toh. Mau ngantuk durpres sok soalnya.
0: Durpres ngenten iki. Woi, ampun jawab priyen urut ditunjuk kok. Gak boleh. Kalau langit, baleni pertanyaannya gak sido. Wis dijawab. Tahun ini tahun 2026, hari jadi Sragen yang keberapa angkat tangan? Kene milih sing nom, Bu.
1: Ya dari LDI, silakan.
0: Berapa? 200, Mbak siapa? Amanda Manopo. 280. Benar, Bu? Ini kasih Mbak Amanda Manopo ini di sini ini. Masih satu lagi?
1: Ya, satu lagi.
0: Masih satu lagi. Wah, apa iki ade? Oke, masih seputar Sragen ya. Masih seputar Sragen. Kantor Pemda Sragen ada di mana, Bu? Angkat tangan orang ini, angkat tangan ke atas. Belakang, belakang. Ini enggak ada yang jenengan nesu wis enggak gelem angkat tangan ya. Kantor Pemda. Oh, tidak.
2: Terima kasih Ustadz Haryadi, IKN di sini. IKN di sini. IKN.
0: Kok IKN?
2: Bukan IKN, salah itu Pak Ustadz.
0: Pribon.
2: Bukan IKN.
0: Oh, bukan IKN. Kan berada di
2: Kalimantan.
0: IKN itu di Swana, jauh sana.
2: IKN.
0: Oke, saya ulangi pertanyaannya, kantor Bupati Pantor Pemda yang baru.
2: Yang baru,
0: gitu. Nah, di mana? Ya, yang. Bapak-bapak mau ngacung, jadi aku tak pilih bapak-bapak ngono lho. Oke, jadi
3: terletak di kelurahan sini. Ya, Kabupaten Sragen. Kecamatan Sragen. Sini, kelurahan sini. Ibu Suwarti Bangun Sari.
0: Mohon bareng Ibu Suwarti.
2: Leres Pak Ustaz. Kelurahan sini leres.
0: Leres nggih. Nggih. Jane nak kula ngomong kantor Pemda Sragen di mana? Di sana. Gampang ah. Di sana itu lebih jelas itu.
2: Kantor Pemda terpadu, bukan IKN.
0: Oke, terima kasih. Niki do entuk hadiah aku sing ngandum gak dikeki kok iki kok.
2: Pak Ustadz hadiahnya pun kathah.
0: Matur suwun
2: monggo. Nggih, matur suwun Pak Ustadz Mariadi. Ilmu yang kita dapatkan hari ini poinnya hidup ibu-ibu yang cerewet. Semoga cerewetnya menjadi cerewet yang barokah dan yakin anak-anak yang sukses pasti lahir dari ibu-ibu yang cerewet karena cerewetnya positif, nggih. Semoga apa yang disampaikan beliau pagi hari bermanfaat untuk kita semua, khususnya ibu-ibu, menjadikan ibu-ibu yang kuat tangguh untuk membimbing anak-anak menjadi anak-anak yang sukses di masa depannya, baik sukses di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang menjawab pertanyaan mana? Yang salah? Oh, yang betul? Oh, belum ke? Oh, tak kira sudah. Mbak Amanda Manopo mana? Ini Mbak Amanda. Cocok dengan suasananya ya. Hawane panas ki nek payungan ben idum. Apa? Brio, aku yo gelem nek brio. Nggih, monggo Mbak ini Mbak Amanda Manopo dari LDII. Selamat nggih hari ini rezekinya dari Allah payung. Nah, tahun depan juragan payung. Amin. Berarti duwe toko kalau enggak perusahaan payung ya toh? Nggih, yang satu Bu sinten parang asmo Ibu? Bu Suwarti Bangun Sari. Oh nggih. Mbak ini Mbak, nggih. Alhamdulillah rezeki hari ini payung nggih Ibu. Lumayan kersane mboten kepanasan. Buati pun pikantuk, mboten sah tokone kathah ageman kok. Ya untuk selanjutnya ibu-ibu kersa hadiah niki sedaya nggih. Nggih. Niki hadiah kagem ibu-ibu sing sabar nggih to mengikuti acara dari awal sampai akhir termasuk juga mbak-mbak yang cantik bukan saja ibu-ibu nggih calon ibu nggih hadiahnya ini sudah ada angkanya nggih ibu-ibu yang batik kuning ndak ngersakne hadiah oh pon kondur nggih mugi-mugi pikantuk ingkang taksih lenggah nggih nggih ibu-ibu mbak-mbak yang cantik tadi dapat snack ta? Ya, snacknya kardusnya dipersani. Yang ada tulisan angka di belakang, niki kaya niki 24. Nah, nge? Lah, terus gula kardus kosong niki dideloki. Mbak Umi, dapat alhamdulillah teman lama ini. Mbak Umi alhamdulillah. Eh, Mbak Ida, bolo kabeh itu. Nggih, di sini dulu nggih. Ini Mbak. Nggih, sabar dulu nggih, antri dulu nggih. Bu, lenggah dulu, masih antri nggih. Lenggah dulu nggih, masih antri. Nggih, wonten ngeten iki nggih, wonten angka di belakang nggih. Bu, pinarak di depan men nggo. Engko nek difoto ben apik. Nggih. Mriki niki Mas sing ngatur nggih. Engko difoto ben sae kok nggih. Jenengan wis nganggo agemane ku lho. Monggo Bu, pinarak rin dari MTA, alhamdulillah. Iya, sama-sama. Nggih, nggih. Ini siapa tadi? Udah ambil 24. Ibu-ibu yang lenggah enggak ada nggih nomornya? Betul. Belum rezeki hari ini berarti nggih. Monggo jumeneng rumiyin sabar wong nek arep entuk hadiah ki cene kudu sabar sik kok. Nggih to? Ah, nggih jumeneng riyen kersane sing mengambil gambar nggih gampil lek jenengan uyek-uyek kan sing ngambil gambar kesusahan. Geser mriko meleh, Mbak. Nggih, geser, geser, geser meleh. Niki hadiahe sesuai nomor nggih, nomor sing ten kerdusin jenengan.
4: Nggih, jadi ya mitra bure dan pendengar, kemeriahan acara pembukaan dari gedung SMS Kabupaten Sragen. Pameran dalam rangka hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen masih terasa. Saat tadi ceramah atau pengajian sudah kita ikuti bersama dengan Ustadz Mariadi SPD, dan kali ini masih dibagikan nomor-nomor door prize bagi yang beruntung mendapatkan door prize yang telah ditulis di dalam dus untuk bagian bawah dari snack yang dibagikan kepada para tamu undangan di kesempatan hari ini. Baik mitra bunda dan pendengar, demikian jalannya acara siaran langsung acara pembukaan pameran dalam rangka hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen dari Gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Kabupaten Sragen. Akhirnya segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM live streaming LPPL buanaasrisragen.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya reporter Anggita di bawah penanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Muh Yulianto SHMSI, pengarah acara dan koordinator reportase Husbandi Hadi Warni ST dengan arahan Tedik Duyan. Kami kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
6: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir di

0: dan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
0: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Nggih, kalau sampun kaaturaken nggih. Lelanganipun Rau Layar kagem Bunda Gini, Tatu kagem sinten kalau Nona Adelia. Kalau cingkakan malih, tasih wonten atur Sragen Asri ku ingkang badhe kepareng miyos menika kaaturaken. Sugeng siang, Buan Asri Sragen. Nggih, sugeng siang, Pak Pono, monggo kaaturan.
1: Nggih. Nggih. Iwan lagu anteng.
0: Oh iya.
1: Salam kagem Busri, Pak Jayus, Pak Sajinis, Pak Bukun Mojen Donggo, Pak Yasin Donggo, Pak Ekdem Edo, Pak Jasino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Nene, Bu Jordani, Bu Juradi, Bu Dini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Esni, Ajeng Bu Yuti, Wonton Nabla, Mas Biar, Wonton Dateng, Mas Roni, Wonton Tangerang, Mas Julian Jasmala, Mas Aprilian, Mbak Ros, Wonton Negrego, Mas Eko, Wonton Dekinasi, Mas Es, Salam Musi, Mbak Rujaninke, Mbak Ani, Mbak Wati, Mbak WR, Mas Wah, Mama Nini, Mama Nia, Mama Ana Epi, Mas Yaswa, Pak Yen Plantik, Mas Andri Setiawan, Mbak Tidur, Mas Yanto Tenggung, Mbak Wati, Pak Gunawan Haryadi, dan Uji Poros Tisesno, RPA Setuyo Kemawa. Sebenarnya kan diatur, yang rebak, orang yang adol, tampung gas. RPA, gelombang yang mutu ini bergerak. Sayur sisir, sopan dianjur, arep mampir, kok maju mundur. Ini kembang ngalaman itu tetap menerima dulu. Ini sudah malah yang nampuan itu, nekangnya arisan, isu kerja. Nek ono gratisan, nek ono gratis, nek ono gratisan, kok ya aku kerja. Macam mas, mata nuwun. Yuk, gereng.
0: Oh nggih. Matur suwun nggih menika. Atur langanipun mangke anting-anting nggih. Nah, penteng kok mangke nggih.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
3: Ono sayur, ono woh-wohan.
2: Nang iki kok padha kabeh ya, Pak? Wapi lho.
4: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
2: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
4: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
2: Oh ya wis, Pak. Saiki aku semudeng tenan.
5: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo, Kedawung, Mondoan, Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
0: Lelangen campur sari Sragen asriku.

0: Jo.
1: Eh, kamu, Bil.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Inggih para pemirsa, sampeyan kita penggul sawet awis nggih hatur saragana sriking siang menika lan mangke sudah malih pada kekemandangan adzan duhur. Alhamdulillah pun geser lembang tetap wonten ibu anak sriking sapi baripun adzan duhur mangke bari kala sing akan malih. Alhamdulillah sembilan malih pun geser lembang tetap wonten ibu anak asri sriking.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Anggi pemirsa, among cikap semantan hantar pasukatan Seragen Asri kelumantar bulan Asri Seragen Papanggian, wakana ikutin Jumat surat kating songolikur bulan Mei kalih bulan Mekor sama kekulah tuh genggal yang banget matur nuwun awet kami kata san panggilan sesukung siang sukung pepisahan rahyung kang sampi penanggi nuwun yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.
4: Mitra Buana, jangan takut berjalan lambat, tapi takutlah jika Anda hanya diam di tempat. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat siang, assalamualaikum, berjumpa kembali di Simfoni Kenangan. Edisi hari ini 29 Mei 2026, ada saya Ifah Ananda yang akan menemani Mitra Buana dari saat sekarang sampai di jam 2 siang nanti. Seperti biasa dong, Simfoni Kenangan berarti Buana Asri bakal kasih simak tembang-tembang kenangan favorit Mitra Buana. Yang bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Asri di 082-133-950-947. Dan satu nomor sudah Iva tempatkan tadi, koleksi dari Biru Langit dengan Segelas Anggur. Siang-siang ada segelas anggur, rasanya seperti apa sih? Sepertinya kurang pas ya kalau siang ya. Iya, pasnya yang dingin-dingin mungkin, yang segar-segar. Baik ya, ada di telepon, coba Ivo buka. Simfoni Kenangan, Buana Asri Sragen.
5: Buana Asri Sragen.
4: Selamat siang, Pak Sarbini.
5: Ya, baik Pak Ananda.
4: Iya, apa kabar Pak Sarbini?
5: Ya lumayan lah.
4: Lumayan, iya semangat ya Pak.
5: Saya.
4: Iya.
5: Sudah satu minggu nggak ketemu suaranya Mbak Iva.
4: Iya, saya juga kangen sama Pak Sarbini.
5: Kesini dong.
4: Iya, mudah-mudahan diberi kesempatan bertemu ya.
5: Iya. Lagunya ikut.
4: Lagunya ikut.
5: Salam juga. Fotokopinya Pak Kono tadi dicampur sari sudah komplit.
4: Baik, boleh.
5: Sekian, terima kasih.
4: Sama-sama.
5: Yuk,
4: gereng kembali. Pak Sarbini, yang penting selalu semangat, ya. Karena dengan semangat katanya mempercepat jadi sehat terus gitu, ya kan? Baik, selamat siang untuk Pak Sarbini yang ada di Pelupu. Selamat mendengarkan Simfoni Kenangan, selamat beristirahat. Tifa berdoa Pak Sarbini segera sehat. Amin ya rabbal alamin. Halo Mbak Putri, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teguhan hadir Mbak Iva, love love love love pokoknya. Pokoknya love love love untuk Mbak Putri. Selamat siang Mbak Putri. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik. Terus apa? Selalu sehat. Masih cantik-cantik. Iya dong. Selalu happy. Apalagi ya? Pokoknya yang baik-baik semuanya ya. Iya. Yang ada di telepon, Simfoni Kenangan siang.
6: The Land of Java Man,
4: Eyang Pono.
6: Ya betul Mbak, itu lagunya anu saja Mbak itu.
4: Apa?
6: Hari Minggu telepon berdering. Ya, minta lagu Ling Ling.
4: Ling Ling, ya boleh.
6: Dari Kepulik itu Mbak, saya dulu tahun 76 sudah punya kasetnya itu.
4: Ih, luar biasa.
6: Tapi sudah hilang, entah gimana itu.
4: Sayang ya Mbak Eyang Pono ya, sudah hilang.
6: Ya, iya kaset juga tape-nya juga sudah rusak.
4: Nah, ya, sekarang soalnya ya, sudah zaman digital ya.
6: Ada Ling-Ling. Ya, salamnya untuk semua saja Mbak tadi pada acar tampur sari sudah saya.
4: Sudah lengkap. Syukur ya, deh ini tinggal fotokopi aja.
6: Lagu-lagu lama ya. FDA yang dipandu oleh Mbak Imah dengan teriring ucapan.
4: Bagaimana?
6: Itu apa itu orang Lebak wisata ke Minahasa ya RBA Gelombang yang gagah perkasa.
4: Iya, gagah perkasa. Baiklah.
6: Apa itu? Apa itu?
4: Apa-apa?
6: Orang di dukung lebak banyak pohon kelapanya.
4: Apaan ya, itu?
6: Kalau ya di dukung lebak itu banyak pohon kelapanya. Kalau RBA itu kurang apanya?
4: Iya, kurang ya, apanya?
6: Anu ramah tamah itu anu kan itu semua dulur itu.
4: Yes, Pak, betul itu, sekali. Baik.
6: Satu lagi
4: silakan.
6: Satu lagi itu begini saja, Mbak. Belum tentu kalau diajak ke Indramayu. Maka sudah beli oleh-oleh belimbing, buah belimbing.
4: Iya, apa itu yang?
6: Belum tentu kalau yang di sana mau. Kok sudah tergesa-gesa jual kambing.
4: Oh, begitu. Ya,
6: deh. Belum tentu kalau mau dong, Mbak.
4: Jual
6: kambing. Demikian saja, Mbak Ipa.
4: Baik.
6: Itu Madiun kota yang bersih.
4: Cakep.
6: Matur nuwun alias terima kasih.
4: Sami-sami yang Pono.
6: Yuk gereng
4: juga. Terima kasih yang Pono. Ling-ling boleh ditunggu tembangnya. Iva putarkan. Ada Mas Diar, The Land of Java Man. Request nada kasih dari Faris Rustam Munaf dan Neno Warisman. Salam buat Eyang Pono. Iya, barusan turun. Bapak Ion, Bapak RT, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Natali, Mbak WR, Mbak Rus Anjarini, terima kasih. Yuk, gereng kembali. Satu nomor dari Ponik dengan Ling-Ling untuk Eyang Pono.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng. Memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Simfoni Kenangan sampai di jam 2 dan Ifah Ananda masih menemani Mitra Buana. Satu nomor dari Faris Rustamunov dan Neno Warisman tahun 80-an ya. Ya, disuka sama

0: Mas Diar yang ada di Jateng. Selamat siang. Lagunya sudah Eva puter, semoga jadi teman untuk beristirahat ataupun beraktivitas di siang hari ini. Untuk Eyang Pono yang tadi request lagu dari The Pond Kling Ling, sudah Eva puter lagunya. Ada juga selamat siang Pak Sarbini ada di Pelupu. Semangat sehat ya Pak Sarbini ya. Iya harus sabar, harus semangat. Nanti segera pulih dan sehat walafiat lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang ada di telepon, Ivo buka lagi Simponi Kenangan siang.
1: Siang Simponi Kenangan.
0: Selamat siang.
1: The Land of Java Man.
0: The Land of Java Man. Jeruknya yang sampai Bali, manis loh.
1: Iya.
0: Yes. Cantik itu. Kayak cewek Bali. Gimana?
1: Gimana, Mbak?
0: Manis seperti manis. Yang punya
1: ya, anaknya.
0: kalau anaknya manis ya tentunya dari bundanya dong ya.
1: Bundanya udah tua, Mbak.
0: Tua mah usia aja, Bunda. Jiwanya selalu muda.
1: Mbak Eva
0: sehat. Ya, berkat doa Bunda Natali, Eva sehat walafiat.
1: Iya, puji Tuhan lah.
0: Amin. Sehat gitu ya. Amin.
1: Pokoknya jangan lupa bahagia.
0: Ah, itu yang utama ya.
1: Itu si siapa itu yang dan komandannya itu sekarang tinggi sekali.
0: Komandannya wis menjulang tinggi.
1: Kayak anu, kayak aku yang suaminya yang di Jogja ini juga.
0: Oh begitu?
1: Tinggi.
0: Oh tinggi ya?
1: Tapi badannya agak besar.
0: Gitu. Lalu, gitu.
1: Mas apa namanya yang tinggi menjulangnya? Tidak tahu.
0: Iya, ada Arul.
1: Arul, oh yes. Mas Arul. Nah ya, mamanya sak pundak ya.
0: Iya betul. Pada mamanya udah tinggi sekali.
1: Iya. Nah itu nggak terus bunda gitu. Terus
0: aduh, hilang ya. Iya, kalau ngobrol gitu hilang di mana tadi bunda gitu, dicari ke bawah. Bunda mau jawab juga nyari ke atas ya.
1: Bunda itu satu rumah ya paling pendek kok.
0: Begitu ya, maklum lah.
1: Anaknya empat itu
0: tinggi-tinggi ya.
1: Tinggi-tinggi kayak bapak.
0: Begitu. Untung ya.
1: Iya. Gak turun buah.
0: Iya.
1: Buah pendek.
0: Yang turun bundanya yang manis-manis aja. Tingginya biar sama ayahnya. Iya.
1: Kebetulan itu yang papai gendis itu dapat istri ya tinggi.
0: Begitu ya.
1: Makanya
0: deh.
1: Gendis kan ya baru kelas 2 mau naik kelas 3 itu udah tinggi.
0: Iya betul.
1: Bunda.
0: Gitu ya ya ya itu.
1: Terus ini yang baru lahir ini baru 1 bulan hari kemarin udah naik 5 cm.
0: Iya, anak sekarang ya Bunda, vitamin dan gizinya tercukupi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Padahal cuma
0: ASI. Nah, itu justru yang terbaik. Lengkap iya. Sudah gizinya.
1: Kalau yang di Bekasi itu juga cowok ya tinggi, bapaknya tinggi.
0: Begitu ya, aduh, ya. Senengnya punya keluarga besar.
1: Iya. Yes. Mbak Eva ndang nututi.
0: Nah, amin. Doanya Bunda Natali saya amini.
1: Tenang loh Mbak, punya cucu.
0: Iya, aduh, bener.
1: Kadang buat rebutan ini yang tigo ini. Uti mamaku.
0: Nah, gitu ya. Ini omaku. Iya.
1: Beda-beda manggilnya, ada yang Ti, ada yang Uti Mama. Gitu. ada tahu ini kalau yang di Jogja nanti.
0: Punya panggilan kesayangan sendiri-sendiri ya.
1: Iya.
0: Yes deh.
1: Ada lagunya.
0: Apakah?
1: Berdustalah dari Dian Piscesa.
0: Berdustalah.
1: Dustalah apa itu? Ada kelanjutannya. Sepuas hatimu.
0: Ini ya.
1: Dari Dian Piscesa.
0: Oh gitu. Ini. Aduh. Ingat-ingat lupa. Ini maksudnya yang kuncup hati layu pasti itu? Bukan?
1: Berdustalah sepuas hatimu.
0: Oh, begitu ya. Boleh ya. Boleh emangnya ya?
1: Lagu banget. Cuma lagu.
0: Oke.
1: Ya, mungkin kalau berdustalah. Orangnya yang suka berdosa ya mungkin sudah biasa.
0: Oh, boleh ya, berarti ya. Iya deh. Berdustalah sepuas hatimu.
1: Sepuas
0: ya.
1: Hati.
0: Ada di sini.
1: Ada ya. Aha. Kalau mungkin yang sudah sering enggak berdusta gitu sudah biasa.
0: Biasa
1: mungkin.
0: Gitu ya. Ha. Ya. Sudah enggak ada bedanya ini dusta apa enggak gitu. Boleh.
1: Salamnya buat baik-baiknya.
0: Ya.
1: Semakin walaupun apa itu natural tapi tetap auranya itu
0: natural kayak apa aja deh Bunda Natal ini ha.
1: Kan nggak pakai sapuan apa-apa sapuan.
0: Iya besok biar diajarin Bunda Natali dulu ya.
1: Iya tak bikinin alis
0: ini duh
1: nggak memas aja kalau sama memas kan nggak itu pandai juga loh.
0: Oh begitu ya, iyalah bakatnya ya. Menurun mestinya ya.
1: Iya, ada juga. Iya kalau apa? Ada orang punya kerja ini suruhan itu dandan sendiri nggak mau didandani.
0: Begitu?
1: Jadi
0: iya.
1: Nggak mau.
0: Iya, anak sekarang memang lebih seneng dandan sendiri karena lebih ini sesuai keinginannya gitu ya.
1: Bunda juga gitu.
0: Gitu ya.
1: Itu kalau disandani orang lain malah jadinya beda.
0: Nah, gitu. Ini enggak sesuai.
1: Itu, apa itu disandani orang itu begitu keluar itu teman tuh. Oh. Kayak gitu enggak kayak apa
0: gitu. Gitu sih. Nah, ayo ganti dulu. Dandan aja sendiri.
1: Akhirnya masuk kamar lagi tak apa-apa.
0: Iya, iya. Yes.
1: Pokoknya salamnya Pak Iva tetap semangat.
0: Semangat terus.
1: Enggak terlalu.
0: Amin.
1: Damai sejahtera bersama keluarga.
0: Amin. Yes, amin ya Rabbal Alamin.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Iya selalu.
1: Buat Mas Diat, Mas Dia. Buat Pak Sarbini.
0: Pak Sarbini ya.
1: Sakit dong.
0: Iya, Pak Sarbini sakit.
1: Oh iya. Buat yang Pono.
0: Iya.
1: Yang Pono itu hari tanggal 3 mungkin mau ke Boyolali. Soalnya yang cerita putrinya kan teman saya.
0: Oh begitu. Iya, hati-hati yang di jalan.
1: Iya. Buat Bunda Yasman mati yang buat Bunda Fatima mati yang.
0: Baik.
1: Bunda Ngatmi. Pokoknya buat Pak Rete Membu, buat Mas Grampa.
0: Ya.
1: Semuanya aja ya Mbak ya.
0: Baiklah Bunda.
1: Nanti nak buat ke semua nggak? Soalnya bercandanya udah lama.
0: Oh nantinya. Begitu ya. Boleh. Yes.
1: Pokoknya sehat selalu Bunda.
0: Amin. Ipa. Sehat juga Bunda.
1: Selalu diberkati Tuhan dalam segala hal.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Amin. Waktunya.
0: Sama-sama Bunda Natali.
1: Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan dalam bercanda.
0: Yes, dengan itu senang berkata. Hati.
1: Yuk greng
0: juga. Terima kasih Bunda Natali. Boleh ditunggu lagunya. Ini kalau di komputer di depan saya nggak ada ini berdustalah sepuas hatimu. Ini komputernya di depan saya baik ini sepertinya. Nggak boleh berdusta sepuasnya. Ini harus saya cari di komputer sebelah. Nanti Iva puter, selamat siang ya Bunda Natalie. Salam untuk keluarga tercinta, selalu bahagia, sehat, amin ya rabbal alamin. Ada, selamat siang Bunda. Mama Trika, apa kabar yang ada di Teguan? Sudah berapa puluh tahun Mama Trika gak ketemu ya. Siang Mbak Iva metugas, lagunya Rela ya. Siap Bunda, salam buat semua monitor, selamat mendengarkan. Buat Mbak Iva makasih. Sama-sama Mama Trika yang di Teguan. Rela dari Inka Kristi ataukah dari Andi Meriem Matalata Mama Trika? Kayaknya Andi Meriem ya Mama Trika ya. Ya deh, mudah-mudahan nanti gak salah Iva puter yang Rela Andi Meriem Matalata. Tapi kalau enggak nanti boleh dikirimin yang Inka Kristi ataukah yang Andi Meriem Matalata. Mama Trika selalu sehat walafiat, amin. Bunda Yasman, Bunda Ninu apa kabar? Bunda Gun yang ada di Bonggo apa kabar? Bunda sehat sama Mbak Ernanya. Bunda Suradi selalu sehat. Kemudian ada lagi yang ada di sini Mbak Ani tiga-tiganya, Tante Ani Aswa, Mbak Ani gemoy lagi sibuk-sibuk bikin sesuatu yang bikin seger badan. Kemudian Mbak Ani Suwarno juga, Mbak Nana yang ada di Canter selamat siang. Sudah beristirahatkah jahitnya? Jangan lupa istirahat ya. Kemudian Mbak Karus yang ada di Boyolali apa kabar? Mbak WR yang ada di Nunjau di sana, yang ada di Hongkong juga selamat siang. Selamat beraktivitas di Hongkong sana, selalu sehat, jaga diri baik-baik. Semoga selalu happy, amin. Bunda Miko apa kabar? Assalamualaikum, selamat bertugas, tetap semangat dan sehat-sehat. Bunda Miko lagunya Daun-Daun Kering, Mbak Iva makasih. Bunda Miko sepertinya suka sekali ya lagu ini. Iva sudah beberapa kali, berkali-kali ketemu Bunda Miko. Daun-daun kering sukanya. Baik, boleh dengan senang hati Iva puter. Dari Bapak Emiten di Bumati Masaran, lagunya Perjalanan dari Frankie and Jean. Salam buat semua pecinta Simoni Kenangan, tanpa terkecuali yuk greng. Greng kembali, terima kasih untuk Bapak Emiten yang ada di Bumati Masaran. Untuk yang ada di manakah? Yang ada di Mojo, Mas Is sama Mbak Yuninya selamat siang. Abang Brahma Kumbara juga selamat siang, apa kabarnya? Semoga juga baik-baik. Ada juga selamat siang. Ini sepertinya Mbak Putri juga suka lagu ini deh. Ya kan Mbak Putri? Mesti gak bisa tidur siang deh. Sebelum Simfoni Kenangan selesai.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: lah berdusta sepuas hatimu. Bisa aja ya. Tiap hari berarti dong ya. Selamat siang ya Bunda Natali. Lagunya itu berdustalah sepuas hatimu. Apusono terus aku gitu ya. Sakarmu. Memangnya aku gak tahu apa gitu. Selamat siang buat Mama Trika yang ada di Teguh, lagunya juga sudah Eva puter. Semoga sudah didengarkan lagunya. Untuk Pak Joko yang ada di Ampel Boyolali, lagunya Maria dari Julio Sitanggang ya. Salamnya semoga Mbak Eva sekeluarga sehat, jadi juga pendengar semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Joko yang ada di Ampel. Ditunggu lagunya. Simfoni Kenangan.
1: Siang Mbak
0: Isa. Siang Mbak Putri. Gak bisa bubuk siang ya? Iva ganggu dari sini.
1: Tapi senang kok diganggu.
0: Oh gitu ya, iya. Biar ada temennya Iva, gak bubuk siang gitu.
1: Aku tadi nungguin Bunda Natali dulu Mbak Isa.
0: Gimana?
1: Aku tadi nungguin Bunda Natali dulu.
0: Oh gitu. Nanti kalau
1: biar ada temennya gitu loh.
0: Kalau nanti di DC malah kualat ya. Iya.
1: Harus terpuri ya.
0: Baiklah.
1: Lagunya dulu ya
0: Mbak. Lagunya apa Mbak Putri?
1: Pengen dengerin Dalam Kerinduannya Bob Tutupoli Mbak.
0: Dalam Kerinduan Bob Tutupoli, boleh.
1: Iya.
0: Mau dikirim?
1: Salam dulu ya Mbak. Karena buat pastinya buat Bunda Gantik yang di utara sana, Bunda Natali.
0: Iya.
1: Iya. Tetap manis pastinya. Kayak yang kemarin dikasihkan ke kita ya Mbak.
0: Iya, manis sekali.
1: Kan
0: Dani ya. Semoga.
1: Di rumah kemarin Mbak Tisulat itu aku mampir.
0: Oh gitu.
1: Ini kan tinggal melangkah selat
0: itu. Oh iya, sama-sama di Teguhan ya ini ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Nah, ke studio kita diundang sama Mbak Ipa.
0: Oh yes.
1: Mumpung masih ada kesempatan gitu ya.
0: Nah gitu. Aha, deh.
1: Oh ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Terus yang jauh di sana, di Manca Negara.
0: Oh di Manca.
1: Iya, kasihan kalau nggak gitu lagi. Iya Mbak WR. Terus Pak Ros.
0: Yes.
1: Mbak, mana yang di kantor? Mbak Ani ketika di kantor, Mbak Fatima, Bunda Natmi, Bunda Kini, Bunda Yosan, Bunda Nino, Bunda Suruti, terus siapa lagi?
0: Siapa lagi ya, Yu?
1: Semuanya aja. Ya, lagi dengerin Simfoni Kenangan.
0: Nah, ini lagunya Kerinduan kan? Kerinduan ya?
1: Dalam Kerinduan ya, Mbak?
0: Oh, kalau Bob Tutupoli sepertinya Kerinduan. Ya. Kalau Dalam Kerinduan The Mercies
1: yang lagunya itu loh Mbak, di dalam hatiku menangis.
0: Oh iya. Ingat dirimu
1: sayang.
0: Mbak Putri nyanyi loh. Nyanyi malah terputus. Sepertinya malu-malu ini nyanyinya Mbak Putri. Nanti jadi Mbak Putri malu loh namanya ya. Iya sih, soalnya malu-malu jadi Mbak Putri malu. Iya, baik. Coba saya cek nanti. Yang itu yang Kerinduan Bob Tutupoli ataukah The Mercies Dalam Kerinduan ya. Mbak Putri, ditunggu lagunya. Boleh, pantrikan di sini. Selamat beristirahat siang. Siap mengganggu sampai jam 2 siang. Ada juga di sini, ada siapakah? Enggak ada namanya ini ya. Duh, dari Mas Iwan Tarigan, betul. The Land of Java Men. Siang Mbak Eva mau request Rindu Setengah Mati edisi Litonga. Terima kasih, Mbak. Kembali kasih Mas Iwan. Mas Iwan Tarigan. Boleh ditunggu lagunya Mas Iwan. Kalau belum bisa ini berarti nanti selepas Warta Berita. Begitu. Halo Bunda Gun, cantiknya kuning-kuning. Habis senam tadi pagi Bunda. Ih, luar biasa loh saya lihat ini ceria semuanya termasuk Bunda Gun. Semoga ceria terus, itu yang bikin sehat ya. Selamat siang Bunda Gun, selamat beristirahat. Salam sehat, semangat, dan selalu cantik, awet muda. Berkat hobinya berbagi. Iya, karena itu luar biasa ya. Selamat siang buat Bunda Gun, ditunggu. Selamat beristirahat sambil mendengarkan simfoni kenangan. Ada juga di sini siang Mbak Iva, aku kok nggak dijelang sih? Iya. Oh belum Mas saat ya. Kadang-kadang yang muncul yang terbesit di pikiran. Masa selamat siang, lagunya Cemara Bunga Citra Lestari. Bunga Citra Lestari sudah masuk simfoni kenangan belum ya? Coba Iva cek. Kalau belum nanti bisa diganti yang agak lama ya Mas Aat ya. Matur nuwun Mbak Iva. Kembali kasih untuk Mas Aat yang ada di Putatan. Selamat siang, selamat mendengarkan simfoni kenangan sampai selesai nanti. Di belakang Mas Aat ketemu Mas Sandri Setiawan, halo, apa kabar Mas Sandri, sehat? Yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur, Mbak Iva sih yang gimana kabarnya, moga selalu sehat, amin. Mas Sandri juga ya, semoga selalu sehat. Lagunya Nika Ardila, Mimpi Anggun, salamnya ikut Mbak Putri aja, selamat siang. Buat Kak Iva semangat selalu, wah jazz banget. Vokalnya Mbak Putri, iya. Sayangnya terputus ya Mas Andri Setiawan ya. Aduh, vokalnya jocis katanya Mbak Putri. Lama-lama aku jadi pengagum setianya Mbak Putri ini. Karena barusan aku terpesona suara Mbak Putri nyanyi. Ini aku rebahan dulu sambil dengerin suara masnya Mbak Iva. Oh iya. Suara emas yang kayak apa sih? Mahal dong ya, ini emasnya baru mahal harganya. Siang Mbak Ani gemoy. Absen Mbak Iva, semoga tidak dilupakan ya, enggak lah. Tadi cubitan mesra Iva sudah sampai di situ belum Mbak Ani gemoy? Semoga sudah ya, lagunya ngikut aja Love Love Pink. Aha. Nah ini nih, pink kayak hijabnya Mbak Ani gemoy. Selamat siang Mbak Ani, sehat selalu, cantik terus seperti yang Iva lihat kemarin ya. Sehat selalu yang pasti, amin ya rabbal alamin. Selamat bersibuk-sibuk bikin sesuatu yang ada di botol-botol itu, bikin sesuatu yang menyehatkan. Ditunggu temannya absen kok ya, nggak request lagu, boleh. Nanti satu persatu Iva hadirkan lagunya.

daun-daun kering dan kita break dulu ya Mitra Buana. Kita nanti berjumpa setelah mendengarkan informasi terkini di Warta Berita. Tetap di Simoni Kenangan, Ifahananda sampai jam 2 siang nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil akan membantu Pak Kawan lagi. Kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya.
0: Sejumlah pemerintah daerah memastikan ketersediaan bahan pokok pasca Idul Adha tetap aman. Pemerintah mempercepat pembangunan sekolah rakyat agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat aturan terkait Ebola jelang Piala Dunia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan ketersediaan bahan pokok pasca Idul Adha 1447 Hijriah tetap aman, meski sejumlah harga komoditas mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah masih dalam kondisi aman. Pemantauan terus dilakukan melalui koordinasi lintas instansi serta pengawasan rutin di pasar tradisional maupun retail modern. Analisis perdagangan ahli pertama di Disperindakop UKM Kalimantan Timur Arif Priyono menyebut, secara umum pasokan sembako di wilayah Kaltim masih mencukupi hingga akhir Mei 2026. Meski demikian, beberapa komoditas seperti cabai dan daging ayam masih mengalami fluktuasi harga akibat tingginya permintaan masyarakat selama momentum Idul Adha. Selain itu, faktor cuaca di daerah produsen juga mempengaruhi distribusi pasokan, khususnya komoditas hortikultura yang didatangkan dari luar daerah. Kalimantan Timur sendiri masih bergantung pada suplai bahan pokok dari Pulau Jawa dan Sulawesi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika produksi maupun distribusi di daerah pemasok mengalami gangguan, kondisi tersebut turut berdampak terhadap pasokan dan harga di pasar Kaltim. Pemerintah daerah bersama Satgas Pangan dan pemerintah kabupaten maupun kota terus memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok. Pemantauan dilakukan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, hingga jalur distribusi guna mencegah kelangkaan dan lonjakan harga yang berlebihan pasca perayaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar, serta memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau di tengah aktivitas ekonomi yang kembali normal usai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Kulah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kantor Cabang Nias bekerjasama dengan pemerintah daerah memberikan stimulus kepada masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah di tengah lesunya daya beli masyarakat dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sangat membantu sekali, terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau.
4: Bulog Kacenias telah mendistribusikan sebanyak 160 ton beras SPHP serta 35 ribu liter minyak kita melalui program Gerakan Pangan Murah pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Pimpinan Cabang Bulog Kantor Cabang Nias, Jerry Dharma Putra Zega mengatakan, kegiatan GPM ini merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan lonjakan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama perayaan Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Bulog Kacenias bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan, serta jajaran Polres di wilayah Kepulauan Nias guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
3: Bantuannya masyarakat sangat ini ya, sangat antusias ya, karena memang kita kan tujuannya untuk GPM ini untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat pada saat Idul Adha, takutnya jadi lonjakan harga pangan. Mm-hmm. Tapi kalau kita lihat antusiasme dari masyarakat itu sangat antusias sekali. Karena dari pelaksanaan GPM yang terselaksanakan semakin itu semuanya sudah habis terjual di pelaksanaan GPM yang dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder seperti Polres, DKP, dan Disperindak sendiri dari masing-masing kabupaten kota. Kalau untuk yang minyak kita itu di harga 15.500, kalau yang untuk yang SPHP itu di harga 65.000 ya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli Darmawan menyampaikan pemerintah sengaja menghadirkan stok bahan pokok dalam jumlah besar agar masyarakat dapat terbantu di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok selama momen strategis.
5: Kita telah melaksanakan gerakan pangan murah bekerjasama dengan Bulog sebanyak 10 ton pada masyarakat yang membutuhkan. Yang kita distribusi dengan harga di bawah HEP itu sebanyak 2.000 sak beras SPHP kepada masyarakat. Itu harga di bawah HEP ya.
4: Salah seorang mitra pangan Bulog mengaku permintaan lonjakan pangan beras SPHP selama Idul Adha cukup meningkat. Masyarakat mengaku terbantu dengan harga jual SPHP maupun minyak kita ini.
3: Kami dari kios Biarulit yang di Jalan Sudirman depan Pasar Nongu. Okay. Untuk SPHP dan minyak kita dalam beberapa bulan terakhir ini memang sangat dibutuhkan sekali ya. Adanya program dari Bulog ini sungguh luar biasa. Sangat membantu sekali terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau ini. Bulog terus memberikan kami kesempatan untuk bisa mendapatkan terutama mitra-mitra yang sangat rentan dengan situasi pasar di daerah lokasi kami ini.
4: Di akhir keterangannya, Pinca Bulog KC Nias kembali menegaskan bahwa sinergi antara Bulog bersama pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta stakeholder terkait menjadi kunci penting dalam menciptakan stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Kepulauan Nias. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmitalombanua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung meninjau progres pembangunan yang ditujukan mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Berikut laporan Wilhelmus Triputra dari RRI Pontianak.
6: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang Kamis siang. Dalam tujuannya, Dodi mengatakan proyek sekolah rakyat di Singkawang saat ini masih masuk kategori progres terendah secara nasional. Namun pemerintah terus mempercepat pengerjaan agar rampung pada Juni mendatang. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
7: Dengan support Pak Panglima, Pak Kasat, tambahan dari mereka, kemudian support dari Kanantara untuk pendanaan, mudah-mudahan sih selesai ya Juni ya. Kita lagi berharap dan berupaya keras, dan kita juga berharap supaya nggak kemudian ketambahan hujan ya. Takut tambah hujan selesai lah sudah ini kita, level kita. Jadi ya itu aja. Saya hanya memastikan apa yang kurang, apa yang belum, dan laporan yang saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan, dan itu yang memang harus terdeliver on time. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sana sini, justru tugas saya membantu mengkomunikasikan dengan para petinggi yang di jalan.
6: Dodi mengungkapkan kendala utama pembangunan saat ini berkaitan dengan pendanaan dan arus kas proyek. Meski demikian, pemerintah optimistis sekolah rakyat dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026 untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sementara itu, Wali Kota Singkawang Chai Chui Mi memastikan pemerintah daerah siap mengawal percepatan pembangunan hingga selesai.
1: Kami sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil akan membantu Pak Kawan lagi. Kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya sehingga apa yang sudah menjadi target bisa terselesaikan ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan.
6: Pemerintah Kota Singkawang juga terus mendukung proyek tersebut mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan perizinan. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
8: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero, masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Basnas RI, Haji Syaifuddin menyampaikan terima kasih kepada perusahaan, di mana mempercayakan penyaluran hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018 lalu. Basnas memastikan bahwa amanat yang diberikan akan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan peningkatan gizi, sehingga daging kurban yang diserahkan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berhak.
9: Saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa, karena ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dan saya tentu kami atas nama Basnas akan mendistribusikan kepada pihak-pihak terutama mustahik ya, karena kita concern di isu peningkatan gizi bagi mustahik.
8: Dirut PT Dana Reksa Persero Ngurah Wirawan menjelaskan, Idul Adha tahun 2025 lalu hewan kurban disalurkan di Makassar, sedangkan tahun ini disalurkan melalui Basnas di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap agar kondisi perekonomian terus bertumbuh di tengah ketidakpastian pasar global, sehingga tetap bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
10: Dan kami berharap ini merupakan putaran kedua, karena tahun lalu kami lakukan di Makassar, tahun ini di Surabaya, dan ini merupakan bagian dari kontribusi kami dari holding Dana Reksa berikut seluruh anak usaha yang terlibat. Yang kedua, kami harapkan juga ini merupakan sebuah bukti partisipasi dan kontribusi kami kepada masyarakat sekitar, dan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar.
8: Daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Surabaya, diperkirakan total sebanyak 3.000 paket yang akan disalurkan. Ani Hasana melaporkan.
0: Puluhan warga di Sampit, Kalimantan Tengah menjadi korban penipuan kupon hewan kurban palsu. Sementara itu di Kota Palangkaraya, panitia kurban di salah satu masjid membagikan daging kurban dengan mengantarkan langsung ke rumah warga guna menghindari aksi penipuan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
11: Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli.
12: Sejumlah warga mendatangi Masjid Jami As-Salam, Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, untuk mengambil daging kurban. Namun panitia justru menemukan kupon yang mereka bawa ternyata palsu. Tidak hanya itu, beberapa warga juga mengaku menjadi korban penipuan setelah didatangi pria yang mengatasnamakan panitia masjid. Pelaku diduga memanfaatkan kupon kurban palsu untuk meminta sumbangan hingga menawarkan penjualan CCTV dan jasa servis elektronik. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami As-Salam, Muhammad Isa Ansari mengatakan, kasus tersebut pertama kali diketahui saat warga datang menukarkan kupon sejak pagi hari. Rata-rata korban penipuan bukan warga di sekitar masjid.
11: Korban yang mau nukar kupon, tapi kita lihat kuponnya beda, tapi nama dan alamat itu sesuai. Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli. Jadi kita lihat alamat dan segala macamnya sama. Cuman jamnya memang dari pagi mereka. Nah, terus kita tanyain dapat dari mana. Orang itu orang jauh dari sini, dari Pal 9. Kita korek informasi, ternyata ibu ini juga selain nerima kupon ini melakukan apa, transaksi beli, ditawarin beli CCTV. Dia ada mau bisa servis elektronik segala macam, dan juga yang ibu yang tadi beli CCTV senilai 400.000. Uangnya sudah dikasihkan tapi orangnya tidak bisa dihubungin.
12: Sementara itu di Kota Palangkaraya, untuk mencegah terjadinya penipuan kupon kurban, petugas memilih mengantarkan langsung daging kurban ke rumah warga penerima. Salah seorang ketua panitia pemotongan hewan kurban, Syahrani menyebut, hal ini dilakukan oleh panitia kurban guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan kupon.
13: Kami tidak membagi kupon, tapi kita membagi ke rumah-rumah penduduk, dibantu oleh RT dan RW yang mencatat dengan database di lingkungan ada ring 1, ring 2, ring 3, sampai ring 9 rumah-rumah penduduk yang ada. Berikut petugas kami siapkan untuk mengantar itu karena ada ganggang, jalan-jalan yang sempit, tidak pakai mobil. Hanya sebagian pakai mobil pickup untuk jalan-jalan yang besar. Yang mana yang kecil-kecil itu kita masukin dengan sepeda motor. Nah, mereka sudah diingatkan, tunggu di rumah, kupon atau kantungan akan datang.
12: Modus pemalsuan kupon hewan kurban merupakan modus lama yang sebelumnya pernah terjadi di luar Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, masyarakat diminta lebih teliti dan menanyakan langsung kepada pihak panitia kurban apabila ada oknum yang mengantarkan kupon hewan kurban, kemudian meminta sumbangan berupa uang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penumpang kereta api di Jombang, Jawa Timur naik signifikan selama libur panjang Idul Adha 2026. Ana Kusuma dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Momentum libur panjang Idul Adha 2026 mendorong peningkatan jumlah penumpang kereta api di stasiun Jombang, Jawa Timur. Data dari PT KAI Daop 7 Madiun menunjukkan penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Jombang selama periode libur panjang mengalami kenaikan sekitar 30% dibanding hari biasa. Sekitar 3.000 lebih tiket telah terjual dalam periode tersebut. Wakil Kepala Stasiun Jombang, Kukuh Imam Santoso, menjelaskan peningkatan jumlah penumpang terlihat dari rata-rata keberangkatan harian yang mencapai 1.500 hingga 2.000 orang. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding hari normal yang berkisar antara 500 hingga 800 penumpang perharinya.
15: Untuk data yang kami terima, untuk total weekend-nya itu antara 1.500 sampai 2.000-an, untuk yang KA lokalnya 2.000 sampai 3.000-an. Untuk setiap harinya kami perkirakan untuk data yang kami terima 300-an untuk jarak jauh, untuk KA jarak jauh, untuk yang lokalnya antara 1.500. Ini lebih cenderung naik, Pak. Seperti tadi yang kami sampaikan 20% itu. Untuk tujuannya, untuk yang ke arah barat itu ke arah Yogyakarta, untuk yang ke arah timurnya ke arah Surabaya.
14: Sementara itu, Bakiatus Solihah, salah satu penumpang, mengatakan bahwa memilih kereta api sebagai moda transportasi selama libur panjang karena dinilai lebih efisien dari sisi waktu perjalanan serta terhindar dari potensi kemacetan di jalur darat.
16: Karena cepat, kemudian dia nyaman dan tidak beresiko begitu. Menurut saya sangat berbeda, kereta api sekarang itu sangat nyaman, sudah ada AC-nya, kemudian kursinya juga sudah relatif nyaman.
14: Stasiun Jombang memperkirakan jumlah penumpang masih berpotensi bertambah hingga puncak arus balik libur panjang Idul Adha. Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kereta api pun diimbau segera melakukan pemesanan tiket serta memperhatikan jadwal keberangkatan agar perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan juga lancar. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pakar Hukum Siber dan Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia Edmond Makarim menegaskan penguatan regulasi keamanan dan ketahanan siber diperlukan untuk melindungi infrastruktur strategis serta memperjelas tata kelola respon negara terhadap ancaman siber. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Ada perlindungan infrastruktur strategis, ada retaliasi, ada pidana terhadap penyelenggaraan persandian negara.
18: Pakar Hukum Siber dan Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Edmond Makari menegaskan, regulasi siber nasional tidak boleh terjebak pada jargon kebebasan internet semata, mengingat teknologi internet sejak awal memiliki keterkaitan dengan aspek keamanan dan pertahanan negara. Menurut Edmond, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber perlu memperjelas kewenangan negara dalam merespons serangan siber serius, termasuk melalui mekanisme tindakan balasan yang didahului proses uji tuntas atau due diligence. Penguatan aspek hukum tersebut dinilai penting untuk mendukung tata kelola keamanan nasional di ruang digital, sekaligus menjaga keberlangsungan sistem vital negara saat menghadapi ancaman siber.
17: Ada perlindungan infrastruktur strategis, ada retaliasi, ada

0: instansi yang berwenang menyelenggarakan keamanan dan ketahanan siber. Legislator tersebut juga menyoroti perlunya penegasan posisi BSSN sebagai koordinator utama siber nasional serta kejelasan peran National Security Operations Center atau NSOC dalam mendukung operasional keamanan siber nasional.
1: Apakah perlu ada bab khusus yang dimasukkan NSOC juga sebagai bahan dalamnya? Lalu masih terkait dengan bab kelembagaan itu juga dalam pasal 32 yang terkait dengan PDID tadi itu disebutkan setiap penyedia PDID wajib standar dan terdaftar. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada RUU ini, terdaftar di instansi KKS ini terdaftar di mana ini?
0: Selain aspek kelembagaan, para ahli turut menekankan bahwa penerapan sanksi pidana di ruang siber perlu ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Penguatan sanksi administratif serta kejelasan pertanggungjawaban hukum bagi penyedia sistem elektronik dan pengembang kecerdasan artifisial dinilai penting untuk memperkuat tata kelola keamanan siber nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mengumumkan langkah kesehatan masyarakat terkoordinasi bagi pelancong dari wilayah Afrika yang berisiko tinggi Ebola menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Kanada juga memperlakukan larangan masuk sementara dan kewajiban karantina bagi pendatang dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan demi menjaga kesehatan serta kelancaran perjalanan dan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Beralih ke informasi olahraga. Sejumlah tim peserta turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun telah tiba di Kota Medan termasuk penggawa Timnas Indonesia. Pelatih kepala Nova Arianto memastikan timnya siap tampil maksimal pada turnamen tahun ini termasuk saat melakoni laga perdana penyisihan grup melawan Myanmar pada 1 Juni mendatang. Selengkapnya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
3: Sejumlah kontestan Piala AFF U19 2026 mulai tiba di Sumatera Utara untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen sepak bola usia muda tingkat ASEAN tersebut. Setelah lebih dahulu tiba, bahkan lebih cepat dari jadwal pada pekan lalu, Timnas Timor Leste U19 kini disusul oleh Timnas Indonesia U19 dan Timnas Vietnam U19 yang tiba di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang pada Kamis sore kemarin. Sejumlah pemain diaspora seperti Matthew Baker dan Wilbert Jardim juga terlihat bergabung bersama skuad Garuda Muda. Setibanya di Medan, tim asuhan Nova Arianto langsung menjalani latihan di Stadion Mini Pancing. Nova memimpin sesi latihan dan disambut Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sumatera Utara, Muhammad Mahpullah Pratama Daulay. Indonesia sendiri tergabung di Grup A bersama Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. Timnas Indonesia U19 juga hanya memiliki waktu sekitar 3 hari untuk mempersiapkan diri sebelum menjalani laga perdana menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara atau Stadion Susu pada Senin malam 1 Juni mendatang. Nova Arianto menilai Grup A akan berlangsung sangat kompetitif dan mengatakan Vietnam menjadi salah satu lawan yang perlu diwaspadai karena memiliki karakter permainan yang kuat secara fisik maupun mental. Meski demikian, Timnas Indonesia dikatakannya tetap optimistis mampu meraih hasil maksimal sebagai tuan rumah dan juara bertahan.
4: Pastinya menjadi grup yang sangat kompetitif ya bagi kami dan pastinya itu akan sangat baik buat kami. Kita tahu lah secara karakter kan Vietnam sebagai tim kan pemain-pemain yang mempunyai karakter yang kuat secara fisik, kuat secara mental juga kuat dan itu yang harus kita waspadai dan kita mungkin akan selalu persiapan dengan baik seperti 17 kemarin di Solo, waktu kita di Solo dan semoga kita bisa memberikan hasil maksimal di Medan.
3: Sementara itu, Timor Leste yang menjadi salah satu kontestan pertama yang tiba di Sumatera Utara juga menyatakan optimistis mampu bersaing menghadapi lawan-lawan berat di Grup A. Pelatih Timor Leste U19 Emerald Abus menegaskan timnya datang bukan sekedar menjadi pelengkap turnamen. Emerald mengatakan tim pelatih telah menyiapkan strategi dan pola permainan khusus agar mampu bersaing menghadapi Indonesia, Vietnam, dan Myanmar.
5: Kami sebagai pelatih selalu optimis ya, walaupun kita berada pada grup yang berat ya, Vietnam, ya, Indonesia, Myanmar. Tetapi kami datang ke sini bukan untuk sekedar menyerah, ya, memberikan perlawanan, ya. Itu makanya kita rancang bagaimana sebuah taktik strategi game model yang kita rancang itu bisa memenangkan pertandingan.
3: Turnamen Piala AFF U19 2026 akan mulai berlangsung.

0: pada 1 Juni mendatang di sejumlah stadion di Sumatera Utara, termasuk di Stadion Utama Sumatera Utara dan Stadion Teladan Medan. Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Simfoni Kenangan dari 94.7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 2 siang nanti. Teman-teman yang Mitra Buana request melalui line telepon 890799 ataupun yang sudah pada request melalui WhatsApp Buana Asri 082133950947 bakal terus dihadirkan. Seperti yang tadi ada perjalanan dari Frankie Engine kembali menyinambungkan kebersamaan kita di Simfoni Kenangan setelah break untuk mendengarkan warta berita. Ini disuka oleh Bapak Jokowi ada di Ampel Boyolali. Om Maria dari Julius Sitanggang. Ada Mas Iwan Tarigan yang ada di manakah ini edisi Litonga, semoga sudah didengarkan tadi. Ada Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Yang request Frankie Engine perjalanan sudah Eva putarkan. Dan selamat siang untuk Mas Sandri Setiawan. Alhamdulillah Kak Eva sehat ya. Iya deh. Syukur deh. Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur, boleh ditunggu lagunya. Eva hadirkan dari lagu yang di request ada Mimpi. Terus ada Mbak Ani Gemoy, amin, thank you Mbak Eva Senti. Iya, kayak Syahrini dong ya, Senti. Selamat siang Mbak Ani Gemoy, love pakai pink juga. Love warna pink juga untuk Mbak Ani Gemoy. Sehat selalu ya. Iya. Ada lagi Pak Jasmino yang ada di Purwodadi Grobogan, The Land of Java Man. Sama siang, siang juga lagunya The New Sakura. Salamnya buat Eyang Pono, Mbak Rus. Kemudian untuk yang siar sukses selalu, terima kasih. Yuk gereng, gereng kembali. Untuk Pak Jasmino yang ada di Purwodadi Grobogan, terima kasih. Boleh. Oh, tadi Farisnya sepertinya sudah muncul ya. Oh, yang nada kasih tadi di request sama Mas Diar yang ada di Jaten Karanganyar. Mbak Putri selamat siang. Yang belum bisa tidur siang sebelum Simfoni Kenangan kelar. Kerinduan ya yang di request dari Bob Indonesia Tutupoli. Ini lagunya yang bakal dihadirkan. Ini RRI-nya masih muncul di sini. Nah. Bob Tutupoli, Kerinduan di Simfoni Kenangan. Kita masih akan bersama-sama sampai di jam 2 siang nanti. Tetap bersama 94.7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat siang Bunda Fatimah, apa kabar? Bunda Ngatmi, semoga hatinya laris manis sambil terus mendengarkan Simfoni Kenangan.

0: Penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Sakit kapundhut dhateng. Toko Abitani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakidulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saktelak panjenengan.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Sasmi. Lagu yang dirilis tahun 1989. Ada Mimpi. Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Selamat siang. Oh iya, salam untuk Eyang Timbul ya. Sehat selalu. Yang ada di sana, Bunda Lis, apa kabar yang ada di utara? Semoga juga selalu sehat bersama Bapak polisinya. Bersama Pak Mursidinya. Kemudian juga selamat siang ketemu dengan yang ada di manakah ini yang ditelepon Simponi Kenangan siang.
1: Siang, Mbak Ipa.
0: Siang, Mbak Putri.
1: Makasih ya, udah dengerin lagunya.
0: Dengan senang hati, Mbak Putri.
1: Iya, Mbak. Habisnya minta makan.
0: Gimana?
1: HP-nya minta makan.
0: Oh, HP-nya minta makan. Iya, soalnya kan iya, sudah waktunya makan siang tadi ya.
1: Iya.
0: Iya. Gimana sih baru mau didengerin suaranya? Malah menghilang.
1: Suara kayak berat gitu.
0: Ini loh, Mas Andri Setiawan sampai tersepona.
1: Oh iya,
0: Mbak. Iya. Ada fans
1: ya,
0: baru.
1: Ya udah gitu aja ya, Mbak.
0: Iya, Mbak Putri. Amin. Amin. Amin, Mbak Putri.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Yuk, keren juga. Doa terbaik juga untuk Mbak Putri yang ada di Teguhan. Dari awal jam 12 sampai akhir Simponi Kenangan masih ceria suaranya. Bener-bener ya, bener-bener gak bisa bubuk siang hari ini. Soalnya ada pengganggu dari sini. Begitu ya Mbak Putri ya, iya. Oh ya Mitra Buana, jangan lewatkan loh ya. Dalam rangka hari jadi ke-280 Kabupaten Seragen, masih banyak rangkaian acara yang saat ini berlangsung sampai akhir bulan nanti. Dan saat ini Mitra Buana bisa menyaksikan berbagai pameran juga. Ada pameran tanaman di halaman utara gedung SMS. Ada pameran otomotif di dalam gedung SMS-nya. Kemudian ada pameran perumahan juga di halaman utara gedung SMS. Jadi ini jadi satu dengan lokasi pameran tanaman. Kemudian juga ada pasar murah. Dimulai hari ini 29 sampai besok ya 30 Mei. Ada juga festival kuliner. Kemudian ada lagi berbagai acara lainnya Mitra Buana yang bisa Mitra Buana nikmati. Segera datang ya ke gedung SMS hari ini sama besok. Harga ditanggung murah, kualitas terjamin, dan ini bisa jadi sarana untuk belanja hemat. Silakan ajak teman, sahabat, kerabat, tetangga dekat untuk berbondong-bondong ke SMS Seragen. Apapun yang dicari ada di sana. Dan Mitra Buana, sepertinya kita nggak bisa berlama-lama di sini. Oh iya, ini ada Mas Andri Setiawan, terima kasih Mbak Iva udah di play. Ini sambil dengerin suara Mbak Putri yang selalu di hati. Iya, Mbak Iva, jadi aku sekarang jadi pengagum suaranya Mbak Putri, alias Putri Lover, oh iyalah. Mas Andri Setiawan yang dimantingan Ngawi Jawa Timur, selamat siang. Pokoknya yang penting ceria gitu ya Mas Andri ya. Soalnya WhatsApp-nya ada hehehe, ada hahaha, itu berarti ketawa happy ya. Baik Mitra Buana, saya Ifah Nanda mohon pamit. Terima kasih untuk bersamaannya. Jam 2 nanti bisa kita dengarkan Berita Indonesia Live. Dan nanti di jam 3 kita ketemu di Barindo koleksi lagu barat Indonesia. Jangan lupa Mitra Buana. Hidup bukan tentang siapa yang paling beruntung, tapi tentang siapa yang paling bersyukur atas setiap keadaan. Saya Iva Hananda, mohon pamit. Wassalamualaikum, yuk kereng.

mobilisasi para personel dan jaga perdamaian perserikatan bangsa-bangsa yang bertugas di berbagai wilayah konflik di dunia. Mereka menjalankan misi kemanusiaan dengan tujuan menjaga stabilitas, melindungi warga sipil, mengawasi gencatan senjata, serta membantu proses perdamaian di negara-negara yang dilanda konflik. Hari ini juga menjadi momen untuk mengenang ribuan penjaga perdamaian yang gugur saat menjalankan tugas demi terciptanya keamanan dan ketertiban global. Menemani momen Hari Internasional Penjaga Perdamaian PBB, Indonesia Live tetap hadir menyajikan beragam informasi terkini yang tersaji secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif dari berbagai pelosok negeri.

Pendengar LPPL Indonesia, kita mulai berita pertama. Laporan Douglas Prasetya dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan akan melaporkan Wakil Bupati MAPI menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia ke Pak Pengurus Masjid Raudatul Janakebi. Silakan Douglas.

về cái việc

0: keimanan dan ibadah sholat melalui suling. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan rekan Julia Prabowo dari Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Silakan.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanus MM menghadiri Safari Salat Subuh Keliling atau Suling Putaran ke-142 berlokasikan di Masjid Al-Aziz, Dusun Banjar Pamotan, Desa Amadanom, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang pada Jumat 29 Mei 2026. Program Suling atau Subuh Keliling merupakan program unggulan pemerintah Kabupaten Malang dalam membangun spiritualitas, sosial dan kultural di kalangan pemerintah dan masyarakat. Melaksanakan sholat subuh berjamaah berisi banyak kebaikan yang luar biasa. Apalagi kegiatan ini mempertemukan pemerintah dengan masyarakatnya, sehingga masyarakat akan merasa lebih dekat dengan pemerintah karena melalui kegiatan ini memberi kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk semakin dekat dengan pemerintah Kabupaten Malang. Lebih lanjut, Bupati Malang juga menyampaikan bahwa Kabupaten Malang banyak terdapat pondok pesantren yang berdiri sendiri dan bekerja sama dengan pemerintah demi mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Malang. Bupati Malang juga menyampaikan bahwa program Subuh Keliling yang digelar memiliki implikasi positif dalam membangun sikap mental, menanamkan kebersamaan, dan membuat karakter warganya semakin baik. Dan pemerintah Kabupaten Malang terus berkomitmen untuk meningkatkan keimanan dan ibadah sholat melalui suling atau subuh keliling. Reporter Julia Prabowo, Kanjuruhan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, kita akan jeda sebentar. Setelah ini Berita Indonesia Live kembali hadir di sesi kedua dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Tetap dengarkan Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Guru Kidul dan Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Giri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Matara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Mari kita lanjutkan rangkaian informasi berita Indonesia Live hari ini dengan terlebih dahulu menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan dihantarkan redaktur Aan Kasianto.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Kementerian Perhubungan memperkuat reformasi pelayanan dan pengawasan melalui digitalisasi integrasi sistem data dan pengendalian internal untuk mempercepat layanan publik dan menyederhanakan birokrasi. Hal ini dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanen, dalam keterangan di Jakarta. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menggelar pencanangan pembangunan zona integritas di kantor Kementerian Perhubungan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Dikatakan bahwa kegiatan itu juga menjadi langkah awal percepatan untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM dalam pelayanan publik. Dikatakan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas merupakan komitmen bersama untuk menjalankan reformasi yang nyata, menyeluruh, dan berkelanjutan di sektor perhubungan darat. Ia menegaskan bahwa pembangunan zona integritas harus dilakukan secara serentak, menyeluruh, dan konsisten di seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Demikian laporan khusus yang baru saja dihantarkan redaktur Aan Kasianto. Kita beralih ke informasi terbaru yang akan disampaikan langsung oleh rekan Kevin Mabek dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, akan mengabarkan harga tembakau menggiurkan petani Ngawi bidik untung besar tahun ini. Silakan Kevin.
4: Selamat siang mendengar LPPL seluruh Indonesia. Musim kemarau panjang tahun ini membawa harapan besar bagi petani tembakau di Kabupaten Ngawi. Komoditas tersebut diprediksi menjadi emas hijau baru yang menopang ekonomi masyarakat. Sojo, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Ngawi, mengatakan, tembakau masih menjadi salah satu komoditas dengan nilai ekonomi paling menjanjikan dibandingkan tanaman pangan lainnya. Sojo menambahkan rata-rata produksi tembakau di Ngawi pada kondisi normal mencapai 1,8 ton per hektar. Dengan asumsi harga jual berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, petani berpotensi memperoleh pendapatan kotor hingga Rp72 juta per hektar. Sementara biaya produksi diperkirakan berada pada rentang Rp38 juta hingga Rp42 juta. Prediksi musim kemarau dari BMKG menjadi acuan petani mulai menanam tembakau tahun ini. Pasalnya tanaman tembakau membutuhkan cuaca panas dengan intensitas hujan rendah agar kualitas daun tetap maksimal. Di sejumlah sentra produksi seperti Kecamatan Kerangjati, aktivitas penanaman mulai terlihat sejak beberapa hari terakhir. Meski memiliki potensi keuntungan besar, Sojo mengakui persoalan pasar menjadi tantangan utama petani tembakau di Ngawi. Abdi berharap kondisi pasar tembakau Ngawi dapat kembali seperti era sebelum 1980-an ketika sejumlah perusahaan rokok besar membeli hasil panen langsung dari wilayah sentra produksi. Sojo menambahkan perusahaan rokok besar umumnya tidak membeli langsung dari petani individu, melainkan melalui vendor atau pihak ketiga. Karena itu, Abdi terus menjalin komunikasi dengan berbagai vendor agar mau melirik kualitas tembakau asal Ngawi. Saya Kevin Mabek, LPPL Suara Ngawi Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live hari ini.
0: Pendengar LPPL Indonesia, pengkap Blora harus kerja keras baru 37 dari 295 desa yang lunas pajak. Informasi ini selengkapnya Susan Andika dari Gegak Rimang FM, Blora, Jawa Tengah. Silakan Susan.
5: Pendengar, pemerintah Kabupaten Blora melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus kerja lebih keras lagi dalam mengupayakan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan tahun 2026. Pasalnya, hingga triwulan pertama tahun 2026, ternyata baru ada 37 desa dari 295 desa kelurahan sekabupaten Blora yang dapat melunasi PBB P2. Ke-37 desa itu tersebar di 15 kecamatan, kecuali kecamatan Blora Kota, belum ada desa atau kelurahan yang lunas 100%. Hal ini terungkap dalam acara penyerahan penghargaan Desa Lunas PBBP 2 tercepat triwulan 1 tahun 2026 dan evaluasi realisasi PBBP 2 tahun 2026 yang diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Kepala BPPKAD Blora, Dr. Andes Pitoyo Trusengta Sarojo mengungkapkan 37 desa yang telah lunas PBBP 2 diantaranya Kecamatan Jati, ada Desa Bangklean, Desa Jegong, dan Desa Tobo, kemudian Kecamatan Randu Blatong baru Desa Plosorejo saja, lantas Kecamatan Kradenan ada Desa Nginggil, Desa Mocerembur, Desa Ngrawoh, disusul Kecamatan Kedung Tuban baru Desa Kemantren saja. Kemudian Kecamatan Cepu baru ada 2 desa yakni Gadon dan Getas, Kecamatan Sambong ada 3 desa masing-masing Temengeng, Gadu, dan Prabuan. Sementara itu, Kecamatan Jiken ada Desa Ngelobo, Desa Cabak, Desa Janjang, dan Desa Keteringan. Disusul Kecamatan Jepon baru ada 1 desa yang lunas yakni Desa Palon. Kemudian Kecamatan Tunjungan ada 3 desa lunas yakni Desa Kedung Ringin, Desa Adilejo, dan Desa Keser. Untuk Kecamatan Banjarejo juga baru 1 desa yakni Desa Plosorejo. Kemudian Kecamatan Ngawen ada Desa Plumbon, Desa Bergolo, Desa Wantelgung, dan Desa Bogowanti. Sedangkan Kecamatan Kunduran ada 3 desa, yakni Botorejo, Ngilen, dan Muraharjo. Selanjutnya Kecamatan Todanan ada Desa Kacangan, Desa

0: Pendengar LPPL Indonesia, kita di sesi ketiga atau bagian akhir berita Indonesia Live. Di sesi ketiga kita awali dengan menyimak laporan rekan Elisa Anwiana dari Gemaradik FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan akan mengabarkan Wakil Bupati Abdurrahman Hussein ajak masyarakat jaga kekompakan dan perkuat sinergitas pembangunan. Elisa, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kota Musi Banyuasin memfasilitasi pelaksanaan ibadah sholat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah di halaman pendopan Kriya Bumi Serasan Sekate pada Rabu 27 Mei 2026. Di mana agenda tahunan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Muba Abdurrahman Hussein bersama Staf Ahli TPPKK Muba Liliani Abdurrahman dan juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Wakil Bupati Muba Abdurrahman Hussein dalam sambutan resminya menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Musi Banyuasin, serta menekankan pentingnya momentum sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi serta menjaga stabilitas daerah. Dalam arahannya, Wakil Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memaknai Hari Raya dengan memperkuat persaudaraan baik uhuwah Islamiyah maupun uhuwah Watoniyah. Selain itu, jamaah yang hadir juga meluangkan doa bagi keselamatan warga Muba dan seluruh jamaah haji Indonesia yang saat ini sedang menyelesaikan puncak rukun haji di Tanah Suci Mekah. Demikian saya, Lisa Nana dari LPPL Gemaradik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, informasi terakhir segera kita simak dari Silia Asidik. Reporter Sebai WFM Kota Tegal, Jawa Tengah akan mengabarkan 2 tahun berturut-turut Kota Tegal kembali terima sapi kurban raksasa dari Presiden Prabowo. Silakan Silia.
2: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Besar Al-Sumairi Sumur Panggang Kota Tegal berlangsung penuh hikmat dan juga semarak. Hadir di tengah-tengah jamaah Sekretaris Daerah Kota Tegal Dr. Gigi Agus Dwi Sulistiantono yang juga mengemban amanah sebagai Ketua DPK Korpri Kota Tegal sekaligus Ketua Takmir Masjid Besar Al-Sumairi. Bertindak sebagai khotib dalam ibadah kali ini adalah Kiai Haji Muhtar Hudori MPD. Dalam khotbahnya, beliau menyampaikan pesan mendalam tentang esensi pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian sosial yang diajarkan melalui kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebelum pelaksanaan sholat id dimulai, Sekda Kota Tegal membacakan sambutan tertulis dari Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono. Dalam sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan Hari Raya Idul Adha ini sebagai momentum emas dalam mempererat tali silaturahmi. Selain itu, momentum ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama serta memperkuat uhwah Islamiyah di Kota Tegal. Di sela-sela penyampaian sambutan, Sekda turut mendoakan jemaah haji asal Kota Tegal yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci agar memperoleh haji mabrur. Ia juga menyampaikan duka cita atas wafatnya salah satu jemaah haji Kota Tegal, Hajah Yana Afrita Bakri, warga Kelurahan Panggung yang meninggal dunia di Mekah saat menjalankan ibadah haji. Di tahun ini, Masjid Besar Al-Sumairi menerima sumbangan hewan kurban berupa 1 ekor sapi berjenis unggul dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan bobot mencapai 1,1 ton. Selepas menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Agung Kota Tegal, Wali Kota Tegal menyerahkan sapi bantuan kemasyarakatan Presiden tersebut secara langsung kepada Dr. Gigi Agus Dwi Sulistiantono selaku Ketua Takmir Masjid. Total hewan kurban di Masjid Besar Al-Sumairi adalah 2 ekor kambing dan 2 ekor sapi dari Presiden Prabowo dan dari Korpri. Tak lupa Wali Kota Tegal Dedion Supriyono menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian dari pemerintah pusat terhadap warga Kota Tegal. Tak ketinggalan, Sekda Kota Tegal turut mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya yang mendalam kepada Kepala Negara, mengingat ini merupakan tahun kedua Kota Tegal mendapatkan

0: dapatkan perhatian berupa hewan kurban dari kepresidenan. Proses pemotongan hewan kurban berjalan dengan lancar dibantu oleh panitia kurban setempat dan dagingnya segera dibagikan secara tertib kepada warga sekitar yang berhak menerima. Demikian Celia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Celia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Pendengar LPPL Indonesia, laporan rekan Celia Asidik dari Sebayu FM tadi sekaligus menutup jumpa kita pada sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja dan tim redaksi yang bertugas, sekali lagi saya Martina Daudau mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, salam sejahtera dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembaruan informasi berikutnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, keberanian sejati adalah tetap berdiri tegak meski dunia mencoba menjatuhkanmu. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Pupi Kabupaten Sragen. Selamat sore, Assalamualaikum. Berjumpa di Barindo, Koleksi Lagu Barat Indonesia. Hari ini, Jumat 29 Mei 2026, ada saya Ifah Ananda yang menemani Mitra Buana di Barindo, Koleksi Lagu Barat Indonesia dari saat sekarang sampai di jam 5 sore nanti. Ada apa di Barindo? Teman-teman keren, favorit Mitra Buana bakal Ifah kasih simak untuk Mitra Buana. Bisa Mitra Buana pilih request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Asri 082-1339-50947. Sebelum buka yang sudah bergabung di WhatsApp Buana Asri, sebelum buka line telepon 890799.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya.

Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Sampai di jam 5 sore dan masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana. Sampai di jam berapa? Sampai di jam 5 dong. Selamat sore yang pengin diputerin BTS. Ayo angkat tangan siapakah? Selamat sore kakak, sore juga deh. Mau request dong BTS yang judulnya Crystal Snow. Spesial buat pendengar setiap Buana Asri di sore hari ini. Terima kasih kakak, semangat siarannya. Ya ade, ade kok gak ada namanya sih? Tapi lagunya sudah Kak Iva puterin. Cie, dipanggil kakak ini. Selamat sore. Semoga sudah didengerin BTS-nya. Eh mau ke Indonesia loh. Kamu lihat konsernya enggak nanti di akhir tahun? Selamat sore Ade ya. Dan selamat sore Mbak Putri. Eh masih stay di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Atur Saja Tuhan. Ya. Saya mah manut Tuhan gitu ya. Mbak Iva, untuk didengar sendiri aja. Pengantar Olga, terima kasih. Boleh. Atur Saja Tuhan ya. Boleh Mbak Putri, Olganya nanti setelah lagu ini diputer ya. Iya boleh.

sambil bersiapan Olga. Selamat sore juga untuk yang ada di sini. Selamat sore Kak. Sore juga Adik. Mau request lagunya Maki Otsuki, judulnya Memories. Salam buat kakak semuanya yang ada di sana, yang lagi kerja, semangat kerjanya. Iya Adik. Adik juga semangat belajarnya ya. Semoga jadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Dari siapa kau Otsuki? Ketemu dengan Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Assalamualaikum, sore Mbak Iva, selamat bertugas. Dari Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon, mau kirim salam buat Bu Hevi, Bu Safitri, Bu Eka, Bu Fitri, Bu Rosa. Kemudian ada Pak Indra, ada Pak Soekarno, ada Pak Woko, ada Pak Rudi, Mas Wandi, Mas Putut, Mas Tata Kuswoyo, kemudian Mbak Lailan, Mbak Dina, Mbak Aristana. Lagunya Cinta Dalam Doa, spesial buat Bu Hevi ada di Ngemolong. Yuk greng, wassalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Joko Suprianto, terima kasih. Boleh. Lagunya Atur Saja Tuhan. Mau disuruh ke barat, ya ke barat gitu kah Mbak Putri? Betul. Mau suruh ke timur, ke timur. Ah, pokoknya manut itu paling enak ya. Lagunya Iva putarkan. Ini juga Iva kirim spesial buat dua bunda cantik yang hari ini di depan Iva. Ada Tante Ani Aswa dan Mbak Ani Gemoy. Selamat sore Pak Mul, selamat datang di studio Buana Asri.

0: ini ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar.
0: Bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten puniken?
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya gak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif.
1: Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi.
2: Penebas kae lho, dilengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
3: Yo to Bu, biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
3: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Berindu koleksi lagu barat Indonesia. Sampai di jam 5 sore, saya Iva Hananda masih menemani Mitra Buana yang ditelepon.
1: Berindu Buana Asri Sragen.
2: Sore.
1: Selamat sore. Dengan siapakah?
2: Yolanda.

0: Java Man. Bentar.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Kok agak-agak beda suaranya, siapa ini?
1: Beda apanya?
0: Oh, enggak. Yang di utara ini.
1: Ini tadi sudah masuk.
0: Tadi sudah masuk. Iya.
1: Tadi.
0: Apa kabar, Tangkil?
1: Iya.
0: Tuh, kalau sudah ketawa baru beda.
1: Ini Jogja, Mbak.
0: Gimana?
1: Ini di Jogja.
0: Oh, di Jogja. Tadi siang berarti sudah di Jogja itu?
1: Ah, udah lama, udah satu bulan.
0: Oh, gitu. Ternyata ini streamingan ya.
1: Ini sambil gendong loh.
0: Luar biasa. Diajarin on air ya.
1: Iya. Habis dimandi ini tuh udah kok dua kali ini. Baru ganti deh.
0: Udah pipis lagi. Pasti aromanya itu bikin kangen yang utinya. Iya.
1: Tolong nanti Bunda di-play.
0: Apakah?
1: Lupakan Cinta dari Rosa ya, Mbak.
0: Lupakan cinta. Boleh Bunda.
1: Kayaknya agak putus-putus gitu ya.
0: Agak putus tapi sudah terdengar.
1: Gitu, iya. Lagunya itu.
0: Boleh.
1: Salam buat Mbak Ivanya dulu.
0: Siap. Terima kasih.
1: Tetap semangat.
0: Semangat loh, 45.
1: Bot-botnya itu loh. Sudah menyatu dengan RBI itu.
0: Nah.
1: Walaupun live streaming, walaupun dengan gendong cucu, dengan
0: tetap aja ya, namanya juga magnetnya.
1: Ada magnetnya tersendiri RBI.
0: Betul sekali. Yes. Boleh, Buda.
1: Mbak Isa tetap semangat.
0: Selalu semangat, Buda.
1: Nanti sampai jam 5 ya.
0: Ini jam 5 barindonya, tapi Iva sampai jam 8.
1: Oh gitu.
0: Yes.
1: Oh, kiraan sampai jam 5.
0: Enggak. Saya borong.
1: Lagunya itu.
0: Boleh.
1: Selamat buat Mbak Iva, semangat.
0: Ya.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Bunda
1: pokoknya
0: Natali juga.
1: Iya. Puji Tuhan dikasih sehat tuh.
0: Amin.
1: Karena hatinya enjoy itu. Walaupun diompoli, walaupun di sambil nyuci-nyuci, lipet-lipet gitu, tapi
0: adanya happy terus ya. Iya, betul sekali.
1: Lagunya itu salamnya buat Pak FC Blackwood-nya nih, lagi senam nih ya, Mbak.
0: Oh iya, lagi Olga kalau jam segini.
1: Buat Bunda Fatimah Mas Re. Buat Bunda siapa itu yang Bunda Rahman ya?
0: Bunda Rahman ya.
1: Beserta Pak Rahmannya.
0: Iya.
1: Lupa terus itu.
0: Ketinggalan terus ya?
1: Iya.
0: Mungkin terus. Jarang muncul ya. Iya.
1: Buat Bunda Nino Bunda Yasma. Buat Mas dia tadi itu ya. Mas, Is ini kok lama nggak muncul ya?
0: Siapakah Mas Is?
1: Mas Is. Iya.
0: Oh iya, Mas Is muncul yuk sama adik Yuninya.
1: Mbak Yuni.
0: Sama adik Yuninya, yes.
1: Mbak buat Kak Ru di Boyolali di Adelia juga. Buat Kak Rete Membo,
0: yes.
1: Buat Kak Sarfini. Sore juga.
0: Baik.
1: Pokoknya buat semuanya saja.
0: Semuanya ya. Iya deh.
1: Dirangkul Mbak.
0: Dirangkul jadi satu. Iya, dipeluk sayang.
1: Yang mau, kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa.
0: Ya, sudah. Nggak mau dipeluk ya sudah.
1: Ya sudah. Lagunya tak tunggu.
0: Siap.
1: Siap.
0: Nah itu besok dicontoh itu yang utinya.
1: kayak gini kalau si Dragon tuh kalau yang punya anu kan ya langsung ikut nimbrung.
0: Ikutan nimbrung. Nah, ini juniornya Dik Gendis ini.
1: Ya udah, pokoknya buat
0: baik
1: semuanya aja.
0: Yes.
1: Benernya. Nanti kalau pun berhati-hati.
0: Siap, Bunda.
1: Keluarga di rumah menunggu.
0: Siap. Yes.
1: Lakinya tunggu
0: dengan senang hati.
1: Yuk greng
0: juga. Dari lereng Merapi yang lagi momong cucu ngemsi di Ngayuk Yogyakarta, Bunda Natali, boleh lupakan cinta, Ifah klik ya. Yang di belakang Bunda Natali ada siapakah? Barindo, Buana Asri Sragen.
2: Selamat sore Mbak Ifa.
0: Selamat sore juga. Siapakah?
2: Sudah sampai rumah Mbak Ifa.
0: Berapa tadi kecepatannya ya?
2: Oh, biasa aja.
0: Perasaan baru aja nguntap ke.
2: Lanjut Mbak Ifa.
0: Iya, lumayan deket ya. Iya, syukur deh sudah sampai rumah sehat selamat. Iya. Gimana?
2: Ada pesanan dari mamanya Aswa dekat ulang tahun. Selamat ulang tahun mamanya Aswa.
0: Oh, lagi
2: sehat.
0: Lagi ulang tahun.
2: Iya, kemarin kan hari Jumat Mbak Ifa kan enggak ada.
0: Iya, begitu.
2: Kan belum kebagian.
0: Oh, begitu ceritanya. Iya. Ulang tahunnya minggu kemarin.
2: Iya.
0: Oh ya, ya
2: deh. Selamat ulang tahun mamanya Aswa.
0: Ya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Iya. Amin.
2: Panjang umur.
0: Amin. Amin. Amin ya robbal alamin.
2: Terus buat Mbak Ica, aku mau request lagu.
0: Lagunya apakah?
2: Hati. Penjaga hati.
0: Penjaga hati. Memang ya, hatinya hati perlu dijaga ya.
2: Iya.
0: Ari Lasso kah?
2: Siapa aja dah boleh.
0: Iya. Penjaga hati Ari Lasso ya. Oh, tadi kalau penjaga hati si Nadifnya sudah barusan Ifa putar.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Ikut aja Ifa.
0: Oke, baik. Yang Ari Lasso aja.
2: Iya.
0: Boleh, ya. Mbak Ani gemoy.
2: Iya. Buat semuanya aja. Siap. Buat Mbak Ifa. Uh-huh. Semangat.
0: Yes.
2: Sehat pokoknya.
0: Amin, amin. Mbak Ani gemoy juga. Selalu gemoy.
2: Gemoy.
0: Ya.
2: Ifa, hati-hati di jalan.
0: Siap.
2: Putrinya.
0: Iya.
2: Mas Irfan masih di situ kan?
0: Masih, Mas Irfan sudah mau persiapan.
2: OTW.
0: Nanti
2: OTW.
0: Tugas lagi. Ya.
2: Oke. Okay.
0: Baik.
2: Salam dah buat semuanya.
0: Mbak iya, Mbak. Iya.
2: Mau tunggu lagunya Mbak.
0: Boleh, dengan senang hati.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Yuk, greng juga. Mbak Ani gemoy, lagunya Penjaga Hati. Ifa puter. Buat Tante Ani Aswa sudah sampai rumah, ternyata kemarin ulang tahun ceritanya ya. Ya ya. Panjang umur, sehat. Selalu bahagia. Selalu apalagi cantik. Ya, enggak boleh berubah ganteng ya. Harus selalu cantik. Pokoknya bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selamat sore, boleh ditunggu lagunya. Samsonnya kenangan terindah, apakah masih ditunggu? Apakah enggak? Kalau ditunggu Pak Putri. Bunda Gun apa kabar? Si kuning-kuning hari ini. Selamat sore Mbak, Ibu mau request Aku di Matamu dari Armada. Terima kasih Mbak Ifaku, tetap cantik ya say. Waduh ya, ya say. Pakai say itu jadi gimana gitu ya Bunda ya. Bunda Gun terima kasih, Aku di Matamu dari Armada. Boleh Ifa hantrikan, nanti Ifa puter. Selamat bersantai, sudah siram, sudah wangi Bunda. Sudah. Salam untuk Mbak Ernanya ya. Yes. Halo untuk Nona Adelia. Mbak Iva, The Land of Java Man, hadir. Cuaca di Cepu, Andong Boyolali mendung. Seragen pripun kakak? Oh iya, kalau Seragen ya agak-agak mendung gitu, sedikit. Mbak Iva, gimana punya kabar? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Sedia aku sebelum hujan, tolong diputerin ya. Aku dengerin sambil beres-beres kakak, ya, rajin sekali. Salam juga buat mitra Buana semuanya. Selamat ngapain aja. Untuk Kak Iva, selamat bertugas. Tetap semangat, siap. Salam sehat bahagia selalu. Sehat bahagia juga untuk adik. Terima kasih yuk Greng. Bunda Kunat, Bunda Natalia juga terima kasih jelangannya. Salam sehat bahagia selalu, tetap cantik ya. Dari aku Nona Adelia. Iya deh. Nona Adelia boleh ditunggu. Salam buat bundanya. Mumpung sampai Boyolali, ketemu Kak Rus juga selamat sore. Untuk Mbak WR, gimana kabarnya? Tadi ada cinta dalam doa loh yang disuka sama Mbak OIR, semoga sudah didengerin. Mbak Putri, terima kasih lagunya udah diputerin. Sama-sama Mbak Putri.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Penebas kae lho, delengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun Kantor Desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun Pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi Kilometer 5 Jetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
5: Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya, dan begini ceritanya.

0: Rindu koleksi lagu barat Indonesia. Masih Iva Hananda menemani Mitra Buana. Ada aku di matamu dari Armada. Buda Gun, selamat sore. Gimana lagunya? Ikutan nyanyi Buda. Keren loh Bunda Gun. Lagu Armada juga paham. Lagu nostalgia jagonya. Sehat selalu Bunda Gun. Amin. Nona Adelia, selamat sore. Gimana? Sedia aku sebelum hujan sudah didengerin tadi? Semoga sudah ya. Yang ada di telepon, Mbak Rindu.
1: Selamat sore, Mbak Asri. Saluran informasi The Land of Java Man.
0: Selamat sore. Selamat sore, Kak Rus.
1: Halo, apa kabar?
0: Halo. Apa kabar? Kabar Riva sehat bahagia Kak Rus. Semoga Kak Rus begitu juga.
1: Alhamdulillah baik sehat Mbak Riva.
0: Alhamdulillah deh.
1: Mbak Riva kan jarang jedul.
0: Jedulnya hari Jumat.
1: Jedulnya sebulan
0: kayak Casper. Iya gimana?
1: Gimana nih cuaca di sini, sudah redup-redup gimana gitu,
0: redup-redup

0: hampir sama Kak Rus. Di sini juga redup-redup, mendung juga enggak begitu gelap, tapi juga enggak cerah.
1: Iya. Begitu. Siapa nih?
0: Ada sama Kak Irfan Permadi yang paling ganteng, gimana?
1: Nanti pulang dulu Mas, nanti nemeni Kak Rus lembur malam ya.
0: Oh iya siap dong menemani Kak Rus lembur.
1: Nanti pulang nanti capek loh.
0: Iya, nanti dipijitin dari Boyolali ya.
1: Oh gak boleh.
0: Dipijit di udara boleh. Oke, baik.
1: Tumben belum pulang, sudah 4:30.
0: Sibuk, masih ada sesuatu yang harus diselesaikan.
1: Masih ada kerja.
0: Iya.
1: Kayaknya mendung-mendung gini emangnya dengerin lagunya Wali Ben kali ya.
0: Wali Ben boleh dong. Ya apa?
1: Apa tuh? Yang Nenekku Pahlawanku.
0: Nenekku Pahlawanku. Boleh.
1: Ya, salam-salam dulu ya. Salamnya yang pertama untuk Mbak Ifa dulu.
0: Yes.
1: Salam sukses. Tetap semangat.
0: Semangat.
1: Semoga dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Berkah barokah.
0: Amin.
1: Tanpa batas ya.
0: Yes. Terus doa yang sama.
1: Iya. Terima kasih doanya Mbak Ifa.
0: Iya.
1: Terus ada tadi, terima kasih bundaku yang selalu cantik jelita. Yang ditangkin nih posisi lagi di Jogja.
0: Lagi di Jogja, betul.
1: Nah, pokoknya tetap semangat. Selalu cantik ceria. Semangat ngomong cucunya. Terus ada lagi bundaku yang di Donggo. Yang cantik
0: yang
1: juga,
0: cantik,
1: baik hati. Baik hati.
0: Ya, pokoknya baik hati deh.
1: Semuanya juga baik hati semua. Terus ada Mbak Nana di Tanten. Salam satu jarum pestiku tak kantoni lewat udara baiknya ya.
0: Yes. Deh.
1: Terus ada Mas Isndak Yuni juga yang di Mojowetan. Ada Mbak Martini rasa stroberi Kak Roto.
0: Baik.
1: Mbak Ani di Teguhan. Mbak Ani di Kampung Lampian. Mbak Ani di Mageru ya.
0: Di Mageru, betul.
1: Tadi sudah pulang main kok cepet man, baru mau dijawil.
0: Iya, cepet-cepetan. Mampir
1: iya,
0: sebentar. Iya.
1: Gitu. Abis olahraga.
0: Mbak Putrinya, oh kalau Mbak Putrinya, iya lagi Olga ini.
1: Terus ada lagi Mbak WS. Pak Jasmino digerubukan, Mas Diyar di Jaten, yang Pono
0: baik.
1: Di Sambirjo, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Lasmiati Pak Rohman, Bunda Ngatmi, Bunda Fatima, Bunda Liz, Bunda Iin,
0: Bunda
1: Miko, Bapak Enita, terus yang di Mandingan Ngawi ada Mas Andri beserta yang timbulnya, yang Sarbini, Pak Joko Suprianto di Tanon.
0: Baik.
1: Ada Pak Yan Plastik di Gembolong, Mas Dili Anjasmara di Seragen Dina City. Ada Pak Eko di Lundang. Dan semuanya tanpa kecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Selamat sore, selamat istirahat. Kalau Kak Ros lagi stay depan mesin jahit ini.
0: Nah ini masih produktif jam temenin segini
1: Mbak
0: ya.
1: Mbak Ipa nanti sampai jam 8 ya.
0: Iya siap Kak Ros. Sampai
1: nanti
0: jam 8.
1: Nanti klik dulu sebentar Mas Ipa. Nanti lanjut lagi terus maghrib gitu. Hari ini gak ada jadwal keluar.
0: Wah luar biasa. Terima
1: biasanya
0: kasih.
1: Biasanya juga ada gitu undangan apa gitu Mbak
0: itu. Hari ini fokus menyelesaikan.
1: Iya, sampai juga istirahat Mbak Ifa.
0: Iya dong.
1: Dari Gunung Kidul jalan-jalan.
0: Oh jalan-jalan, luar biasa. Sekarang sudah lebih fresh ya.
1: Iya, lebih fresh. Dua hari libur. Dari hari Rabu, Kamis. Pulang semalam sampai rumah 10:30.
0: Setengah 11. Hari ini gas lagi.
1: Gas lagi, terus besok anak Rido juga... TV studi tour ke Jogja Mbak.
0: Begitu. Iya deh. Lancar semuanya ya. Sehat.
1: Sekali-kali Mbak Ifa masuk depan mesin jahit.
0: Iya dong. Itu penting. Buat ngecas.
1: Iya. biar tambah semangat.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu dia. Aha.
1: Kepengen ke Buana Asri ketemu Mbak Ivan.
0: Iya, monggo. Iya, sekarang ada.
1: Tapi Mbak Ivannya sekarang nanti sampai sananya jam berapa, Mbak Ivan?
0: Iya, semoga diberi kesempatan bertemu ya.
1: Iya, terus iya. Pulang ke sininya gimana? Takut.
0: Nah, nanti Ivan hantar.
1: Jangan hantar.
0: Baiklah.
1: Pokoknya terima kasih waktunya.
0: Baik.
1: Kalau ada salah-salah kata minta maaf, Mbak Ivan.
0: Sama-sama, Kak Rus.
1: Laginya ditunggu.
0: Boleh.
1: Ya. Jumpa lagi nanti di Kalakespes, jangan bosan.
0: Siap. Siap menanti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk greng juga. Kak Rus yang ada di Boyolali. Boleh ditunggu Wali kesukaannya. Mbak Nana di Cantel sepertinya juga suka Wali. Sehat selalu. Bunda Natali, lupakan cinta, sudah Eva puter tadi lagunya. Semoga sudah disimak sambil ngemsi alias momong cucu di Yogyakarta. Sehat selalu bersama keluarga tercinta. Selamat sore untuk Ardian yang ada di Pelupu. Selamat sore Kak. Sore juga adik, mau request lagunya bersama Bintang. Salam buat semua pendengar setiap Buana Asri FM dari Ardian di Pelupu. Yuk greng, greng kembali, boleh. Ditunggu tembangnya. Ivan antrikan di sini. Kemudian dari Pelupuh ke Margo Asri ada Ivana. Sore Kak, sore juga adik. Mau request lagu Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Terima kasih dari Ivana di Margo Asri. Terima kasih juga. Boleh ditunggu lagunya. Ini lagu yang di request sama Mbak Ani Gemoy.
2: Tak pernah.
0: Penjaga Hati dari Ari Lasso. Mbak Ani Gemoy mau ikutan nyanyi juga boleh, bikin biar lebih semangat lagi sorenya ya. Di Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Jangan Paksa Rindu lagunya. Kita masih di Barindu Koleksi Lagu Barat Indonesia. Sama sore yang masih ada di WhatsApp Buana Sri, mau baca lagi. Selamat sore untuk Bunda Suradi. Walinya udah keputer sayangku. Selamat sore Mbak Eva Metukes, gimana kabarnya? Sehat selalu ya, berkah doa Bunda Suradi. Di Putri Wali sudah keputer Bunda Suradi, katanya buat Ibu Harjuno Toto. Selamat sore, sehat-sehat Bun, dan salam buat semuanya. Selamat sore, makasih. Sama-sama Bunda Suradi, terima kasih. Sehat selalu ya. Semoga Bunda Harjuno Toto lagi stay. Kalau enggak nanti tak sampaikan. Bunda Suradi semoga tetap awet cantiknya, sehatnya, selalu bahagia. Amin. Selamat sore Mas Aat. Sugeng sonten Mbak Eva. Iya, terus di rumahnya kapan ya? Matur suwun Mbak Eva, sama-sama. Terima kasih kembali untuk Mas Aat. Salam untuk teman-teman yang ada di situ semuanya. Selamat sore Mbak Eva, lagu itu judulnya apa tadi, aku lupa. Oh, yang barusan keputer, Jangan Paksa Rindu Mbak Nana. Selamat sore Mbak Eva, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, semangat, bahagia, kerjaan lancar, berkah buat semuanya. Amin. Nitip salam buat semua pecinta Buana Asri, Bunda Rus, makasih jelangannya. Masih gaske perbatikan ini Mbak, mantap, keren. Mbak Eva makasih doa dan semangatnya Mbak Eva. Sama-sama. Mau lagunya? Iya, tapi sudah habis Mbak Nana sayangku. Betul Mbak Eva, aku suka sekali Wali juga, sama Bunda Rus juga sama suka. Mbak Eva kapan mampirnya? Kapan itu sepedaan mau mampir tempat Mbak Eva enggak jadi? Aduh, kapan-kapan mampir ya Mbak Nana ya. Mbak Eva maaf ya bila ada salah kata dari aku Mbak Nana Cicantel. Enggak ada yang salah Mbak Nana, terima kasih Mbak Nana untuk kebersamaannya sore hari ini. Selamat sore Mas Andri Setiawan, ikut hadir bersama teman-teman di pos ronda kak ini. Iya Mas Andri Setiawan, lagi nongkrong-nongkrong di pos ronda, pasti keren sekali heboh. Apakah tema perbincangan sore hari ini? Biar lebih asik, ada armada, pergi pagi pulang pagi. Dan Mitra Buana, sampai di sini saya Ivana dan menemani Mitra Buana di Barindu Koleksi Lagu Barat Indonesia. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf salah-salah katanya ya. Tepat pukul 17 nanti Mitra Buana bisa mendengarkan Seragen Dalam Berita. Setelah itu kita ketemu lagi di Kalakuspos. Selamat beraktivitas sore. Salam untuk orang-orang tersayang. Jangan lupa Mitra Buana, jangan hanya menunggu kesempatan, tapi ciptakanlah kesempatan. Wassalamualaikum, yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Sragen, Dr. Andes Sutrisna MSI, Jumat 29 Mei 2026, secara resmi membuka pameran dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026. Wakil Panitia Penyelenggara Senen STMT menjelaskan kegiatan dilaksanakan selama 3 hari, mulai Kamis 28 Mei sampai dengan Sabtu 30 Mei 2026 di Gedung Sasana Manggala Sukawati, SMS Sragen. Pameran meliputi Government Auto Show, Gas Sragen 2026 diikuti 14 dealer otomotif ternama di Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Pameran perumahan diikuti 16 pengembang developer perumahan. Pameran tanaman hias diikuti 2 kelompok pengrajin atau pembudidaya tanaman hias. Serta festival kuliner diikuti 7 kelompok pengolah makanan berbahan dasar ikan dan 23 peserta stan kuliner. Turut dimeriahkan pula oleh stan basar dari Bulog dan pengobatan gratis dari Jasa Raharja. Ditambahkan, selain menjadi sarana hiburan, kegiatan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha, UMKM, komunitas, hingga sektor perbankan. Acara ditutup dengan ceramah atau pengajian bersama Ustadz Maryadi SPD dan pembagian door prize bagi tamu undangan yang beruntung.
3: Government Auto Show Gas Sragen 2026, pameran perumahan, tanaman hias, dan festival kuliner. Waktu pelaksanaan pameran ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari Kamis 28 Mei sampai hari Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan ini terselenggara sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280. Tujuan Government Auto Show atau Gas Sragen 2026 sebagai sarana promosi bagi dealer kendaraan baru untuk meningkatkan penjualan dan peningkatan BBNKB, option BBNKB, PKB, dan option PKB, serta media apresiasi bagi para pencinta otomotif di Kabupaten Sragen. Pameran perumahan bertujuan untuk mendekatkan para pengembang developer perumahan dengan masyarakat selaku calon konsumen secara langsung. Pameran tanaman hias bertujuan sebagai upaya pengembangan potensi tanaman lokal serta meningkatkan minat dan kepedulian masyarakat terhadap penghijauan lingkungan. Festival kuliner bertujuan sebagai sarana promosi produk makanan lokal sekaligus upaya nyata untuk meningkatkan omset dan menggeliatkan UMKM di Kabupaten Sragen.
4: Kecamatan Kedawung Sragen kembali menjadi pusat perhatian pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Tak hanya dikenal sebagai wilayah dengan semangat berkurban yang tinggi, Kedawung juga mendapat perhatian langsung dari Istana Negara melalui bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia. Desa Pengkok menjadi sorotan utama karena kembali mencatat jumlah penyembelihan hewan kurban terbanyak di Kabupaten Sragen. Tradisi gotong royong, semangat religius, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat disebut menjadi faktor utama melonjaknya jumlah hewan kurban dari tahun ke tahun. Berdasarkan datanya, pada Idul Adha tahun ini, Desa Pengkok mencatat sebanyak 178 ekor sapi dan 163 ekor kambing kurban. Jumlah tersebut meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 169 ekor sapi dan 105 ekor kambing. Kepala Desa Pengkok Sugimin Cokro menyampaikan peningkatan jumlah hewan kurban menjadi cerminan membaiknya roda perekonomian masyarakat, baik warga yang bekerja di desa maupun perantau yang sukses berdagang di luar daerah. Tidak hanya mencukupi kebutuhan warga setempat, daging kurban dari Desa Pengkok juga didistribusikan ke berbagai daerah di luar Kabupaten Sragen. Penyaluran dilakukan hingga kawasan Paranggupito, Wonogiri, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lereng Merapi Merbabu, hingga wilayah Ngawi, Jawa Timur. Untuk distribusi luar daerah, panitia menyiapkan 6 hingga 7 ekor sapi khusus yang dikemas menjadi ratusan bungkus daging kurban. Selain itu, puluhan kambing hidup juga disalurkan langsung ke daerah sasaran. Sementara itu, nuansa keberkahan Idul Adha juga terasa di Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung. Madrasah Diniyah Tasiwikut Tulap Dukuh Brambang 1 menerima bantuan 1 ekor sapi kurban berbobot 1 ton dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan tersebut disalurkan melalui Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan dikawal langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sragen sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Sragen, Wahyu Dwi Setianingrum. Wahyu mengatakan, bantuan sapi kurban dari Presiden merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah pusat kepada masyarakat daerah, khususnya bagi santri dan warga sekitar madrasah di Kecamatan Kedawung. Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang terus tumbuh, Kecamatan Kedawung pun kembali menegaskan diri sebagai salah satu wilayah paling aktif dan inspiratif dalam semarak Idul Adha di Kabupaten Sragen.
5: Untuk tahun ini, kurban bengkok alhamdulillah meningkat. Sapi 178 ekor, untuk kambingnya 163 ekor. Sedangkan untuk tahun kemarin itu 169 sapi, untuk kambingnya 105. Jadi ada peningkatan yang signifikan. Biasanya loh bengkok itu jelas, terutama masyarakat warga bengkok sendiri. Yang kedua kalinya itu biasanya di daerah lain yang sering ikut pengajian di Masjid Darussalam. Untuk daerah lain ada yang di beberapa lain kabupaten, termasuk di daerah Paranggupito, Gunung Kidul, terus Merapi, terus Merbabu, terus Pakah Ngawi. Itu biasanya ada yang kambing hidup, ada yang daging. Kalau daging mungkin sekitar 6 sampai 7 ekor yang dibagikan rata-rata 350 ke atas bungkus. Kalau yang kambingnya mungkin sekitar 25 sampai 30 ekor biasanya yang keluar.
6: Kan Desa Bengkok termasuk konsisten untuk kurban dengan jumlah yang cukup banyak ya Pak. Apakah kesejahteraan masyarakat di sini memang cukup baik, kerjanya itu rata-rata apa, diawani berani berkurban di setiap Idul Adha cukup banyak?
5: Kalau sebenarnya mungkin dibanding daerah lain sama aja. Cuman untuk daerah Bengkok sendiri itu memang apa ya, pekerja keras dan mungkin kesadaran untuk warga itu lebih daripada yang lain untuk berkorban. Apalagi untuk tahun ini meningkat, mungkin ya secara ekonomi juga tambah lancar dan kesadaran tambah meningkat. Rata-rata petani, pedagang itu perantauan itu yang di luar pulau.
2: Ribuan warga masyarakat Kabupaten Sragen turut merayakan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026 dengan sajian 280 tumpeng untuk dinikmati bersama di Gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen Rabu 27 Mei 2026 sebagai simbol rasa syukur sekaligus kebersamaan antara pemerintah dan warga. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, tema tahun ini adalah warisan purba inspirasi kemajuan. Melalui tema tersebut, Bupati mengajak masyarakat menjadikan kejayaan masa lampau sebagai inspirasi untuk membangun daerah. Keberadaan kawasan Sangiran menjadi pengingat bahwa Sragen memiliki warisan besar yang dapat mendorong semangat kemajuan di masa kini. Masyarakat dapat menjadikan peringatan hari jadi sebagai momentum menghargai perjuangan para pendahulu yang telah meletakkan dasar pembangunan Kabupaten Sragen. Karena sebagai generasi penerus, kita punya tanggung jawab melanjutkan perjuangan dan pengabdian para pendahulu demi Sragen yang semakin berkemajuan dan merata.
7: Bapak Ibu sekalian, jangan lelah untuk terus beradaptasi dengan berbagai perubahan. Jangan lelah untuk melakukan inovasi tanpa henti. Dan jangan lelah juga untuk terus menjadi yang terbaik dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya. Sebagai generasi penerus, kita mengemban beban sejarah sekaligus tugas sejarah untuk Sragen lebih maju dari para pendahulu-pendahulu kita. Saya sebagai Bupati atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Sragen menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pemimpin, para tokoh, sesepuh, dan yang telah membawa Kabupaten Sragen dalam mencapai Kabupaten Sragen sampai pada saat ini yang sangat membanggakan. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen yang guyub rukun memberikan dukungan sepenuh hati sehingga jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini, Bapak-Ibu sekalian, saya selaku Bupati mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawal perjalanan pemerintahan Kabupaten Sragen.
4: Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai Gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Kabupaten Sragen pada Jumat pagi 29 Mei 2026. Ratusan peserta mengikuti kegiatan senam Zumba yang digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda hiburan dan olahraga yang disiapkan pemerintah Kabupaten Sragen untuk memeriahkan hari jadi Sragen. Sebelumnya, berbagai rangkaian kegiatan juga telah dilaksanakan, mulai dari ziarah, hiburan rakyat, pertandingan olahraga, hingga malam tirakatan. Selain itu, usai pelaksanaan sholat Idul Adha kemarin, juga digelar tasyakuran hari jadi Sragen di Gedung Sasana Manggala Sukawati. Demikian disampaikan Asisten 3 Sekretariat Daerah Setda Sragen, Muh Yulianto, saat memberikan sambutan dalam kegiatan senam Zumba di Gedung SMS Sragen. Dikatakan, tidak hanya senam bersama, masyarakat yang hadir juga dapat menikmati berbagai kegiatan lain yang digelar di kawasan tersebut. Sejak kemarin, Kamis 28 Mei 2026 berlangsung pameran otomotif, pameran perumahan, dan pameran tanaman. Selain itu, juga ada aneka kuliner dan stan UMKM yang turut meramaikan peringatan Hari Jadi Sragen tahun ini. Usai mengikuti senam pagi, masyarakat diajak mengunjungi stan-stan UMKM dan berbagai pameran yang tersedia. Kehadiran para pelaku usaha lokal ini diharapkan mampu meningkatkan geliat ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan produk unggulan Kabupaten Sragen. Sementara itu, rangkaian peringatan Hari Jadi Sragen masih akan berlanjut Sabtu 30 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Sragen akan menggelar funback yang dimulai dari kawasan Pemda Terpadu Kabupaten Sragen pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Rute funback direncanakan menuju kawasan Waduk Kembangan. Panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi para peserta. Masyarakat pun diharapkan dapat ikut berpartisipasi untuk memeriahkan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen.
8: Ini merupakan rangkaian kegiatan hari jadi Sragen yang ke-280. Kita sudah melaksanakan ziarah, sudah melaksanakan beberapa hiburan, kemudian pertandingan olahraga, kemudian ada tirakatan, dan kemarin berbarengan dengan setelah sholat Idul Adha dilaksanakan tasyakuran yang dilaksanakan di gedung SMS ini. Bapak-Ibu semuanya, beberapa kegiatan yang terkait dengan hari jadi, yaitu hari ini kita melaksanakan senam pagi ini, kemudian sejak kemarin dilaksanakan pameran otomotif, pameran perumahan, kemudian ada juga Bapak-Ibu yang suka kuliner, ada kuliner di sana, ada beberapa stand UMKM yang nanti setelah kita senam nanti kita lihat, kita saksikan, kita ikuti bersama-sama. Besok pagi kita melaksanakan sepeda santai start di UKM jam 6. Monggo Bapak-Ibu bisa semuanya mengikuti rutenya sampai Kembangan, monggo tidak begitu jauh, monggo kita ikuti bersama-sama, banyak hadiah, banyak surprise yang akan dibagikan.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali, tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun, juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
4: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
3: Yen artone sithik?
4: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
3: Aman ora niku, Pak?
4: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
3: Berhadiah mboten, Pak?
4: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
3: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
4: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
3: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kulo pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase, makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Maju

0: Kan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
1: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
2: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Kangen lagu-lagu display.
1: 94.7 Wenasri FM.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Buana Asri FM.
1: Masih dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kita masih di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Saya Ivana, ada menemani Mitra Buana sampai di jam 7 malam nanti. Teman-teman Kus Plus masih terus dihadirkan. Yang bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Asri di 082-133-950-947. Selamat malam untuk Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Lagu yang pengen didengarkan pop Jawa Pokale Olo. Salam buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Baik, Bapak Emitanya ada di Bomati Masaran. Lagunya sudah Eva puter. Selamat malam, selamat beristirahat bersama keluarga. Apa kabar Pak Mul yang ada di Mojosongo? Alhamdulillah sudah sampai Mojosongo dengan selamat. Buana Asri, saluran informasi terkini. The Land of Java Man, Kala Kus Plus request rahasia hatiku. Turun untuk Mbak Iva, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas. Amin. Jaga kesehatan. Siap Pak Mul. Jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia. Bahagia kembali untuk Pak Mul. Sehat juga seperti yang Iva lihat tadi. Sehat dan bahagia, itu kuncinya. Lagu tadi juga buat mamanya Aswa di Kampung Lampion dan Mbak Ani Suwarno. Selamat sore menjelang malam, sukses selalu. Ya, Mbak Ani gemoy tadi yang kesini. Selamat malam Pak Mul, boleh ditunggu rahasia hatiku. Yang ada di telepon Kala Kus Plus, malam Buana Asri. Malam.
2: Gimana ya passwordnya? Lupa aku Mbak.
1: Passwordnya lupa ya?
2: Mm-mm.
1: The Land of Java Man.
2: The Land of Java Man.
1: Ya, keren.
2: Betul, 100.
1: 100, hadiahnya apa?
2: Apa Mbak, ayo.
1: Ayo, Iva punyanya lagu.
2: Punya lagu ya, tak tahu buatnya ya lagunya. Lagunya Aku Rindu Padamu setelah itu Mbak.
1: Aku rindu padamu.
2: Mm-mm.
1: Mama Trika rindu siapa?
2: Rindu kamu.
1: Wow, gitu ya, masa sih?
2: Iya. Udah berapa tahun gak ketemu lagi?
1: Aduh, sudah puluhan tahun ya Mama Trika. Masanya. Ya masih suaranya sama aja Mama Trika.
2: Suaranya gak pernah ganti Mbak.
1: Gak berubah ya.
2: Yang berubah mukanya.
1: Yang penting jiwa dan hatinya tetap baik.
2: Iya, amin.
1: Tetap berjiwa muda.
2: Berjiwa muda, Mbak, kayak enggak tuh.
1: Ah, iya, harus. Apa tadi, Mama Trika, aku rindu padamu ya?
2: Rindu aja lah.
1: Oh, rindu.
2: Mm-mm.
1: Rindu yang nokus ya?
2: Iya.
1: Yeah. Baik. Iya, gimana kabarnya?
2: Baik ya.
1: Bahagia, baik, sehat.
2: Kelihatan dong Mbak.
1: Iya, kelihatan ya, terdengar dari.
2: Nah, itu lagunya tak tunggu rindu aja ya.
1: Boleh, Mama Trika.
2: Salam-salamnya buat semuanya aja.
1: Buat semuanya, boleh.
2: Semuanya malam, mat dengerin, mat istirahat semuanya.
1: Iya, sudah waktunya istirahat ya.
2: Iya.
1: Yes.
2: Itu aja ya Mbak Yekpah ya.
1: Baik Mama Trika.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Yuk
1: greng juga. Terima kasih Mama Trika. Terakhir ketemu tahun berapa ini? 2014 kah? Bisa jadi sebelum itu juga ya. Luar biasa. Tuhan Maha Baik mempertemukan Mama Trika kembali ya. Sehat selalu Mama Trika, lancar jahitnya. Bahagia bersama keluarga tercinta. Amin.

0: Yang ditelepon lagi Kalakus Plus Buana Asri. Nah ini nih yang segar bugar habis Olga. Alhamdulillah. Iya ini yang Iva Olganya cuma jari-jarinya aja ini.
1: Dengar suaranya Trika itu tadi loh, jadi kepingin masuk.
0: Jadi kepingin masuk, jadi teringat berpuluhan tahun yang lalu ya.
1: Iya, suaranya masih tetap
0: ada. Masih sama ya? Masih iya, sama betul ya. Sekali.
1: Tapi nggak bisa bayangin sekarang kayak apa gitu, tapi udah berapa tahun juga nggak pernah ketemu.
0: Oh Mbak Putri juga lama nggak ketemu, padahal sama-sama di Teguhan ya?
1: Iya, mana bisa ketemu, orang non jauh di sana.
0: Oh non jauh di sana ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Ini mungkin dari pilih aja itu mama itu.
0: Oh begitu.
1: Tadi ingat yang di barat lapangan.
0: Ah iya. Betul sekali.
1: Selamat mama Trika. Lagunya aku kasih enggak?
0: Kasih. Iya. Ya. Boleh.
1: Kayaknya enak didengar.
0: Sambil santai-santai. Gitu deh.
1: Buat semuanya aja.
0: Baik.
1: Yang lagi dengerin karakter.
0: Aha, boleh.
1: Kembali apa? Semangat ya.
0: Semangat selalu. Siap. Ya Mbak Putri.
1: Dari habis mandi.
0: Aduh, aromanya sampai sini wanginya.
1: Aha.
0: Iya.
1: Tidak, tidak.
0: Yaudah, Mbak Isang. Baik. Yes. See you, greng juga. So sweet juga. Mbak Putri, selamat malam. Selamat beristirahat. Lagunya kasih. Boleh, boleh, boleh. Pak Rete Membo, apa kabarnya? Sehat selalu? Apakah tidak kangen dengan N-nya? Pak De, buat Pak Sarbini ada di Pelupu, semangat sehat. Salam untuk semua keluarga. Kemudian ada Bunda Lis yang ada di Utara juga selamat malam. Di sambil bersantai bersama Pak Mursidinya. Bunda Surah di malam, sama sore Mbak Eva bertugas, tolong diputerin Wong Urip. Ora oleh kokean pola. Enggak ding, Ifah tambahin sendiri. Orang judulnya Wong Urip kok ya. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nuni, Bunda Ninu, Bunda Gun, Bunda Lis sekalian Pak Mursidinya. Bunda Natali, Bunda Rus, Bunda Fatima, Bunda Ismi, Bunda Ngatmi, Mama Trika, Mbak Ani tiga-tiganya. Mbak Putri, Mbak WR, Mbak Martini, Mbak Titi yang ada di Seragendok, Pak Pono, Pak RT, Bapak Imita, Cak Roto, Mas Is, Mas Kis, Mas Eko, Mas Roni, Mas Andri Setiawan, Mas Brahma dan semuanya selamat sore menjelang petang. Terima kasih Mbak Iva, sama-sama. Terima kasih kembali untuk siapa? Bunda Surati. Ditunggu tembangnya, saya pengen muter dulu lagu yang di request sama Pak Mul. Yang ada di telepon, sabar ya sayang ya. Nanti habis ini Iva buka lagi teleponnya. Sudah kelamaan Iva ngomongnya sepertinya. Sekarang kita denger lagu dulu. Pak Mul yang ada di Mojosongo? Pasti hafal lagunya. Monggo Pak Mul ikutan nyanyi. Tante Ani Aswa, selamat malam. Ada salam dari Pak Mul ini. Tante Ani Aswa, minggu kemarin ulang tahun ya. Terima kasih. Semoga sehat, berkah, barokah, bahagia selalu. Kalau kata Pak Mul, bahagia tanpa batas.

0: lagunya Rindu, seperti Fa juga, Rindu Mama Trika. Semoga selalu sehat, itu doa Ifah ya. Ya, bersama keluarga, kemudian selalu bahagia, sehat, selalu. Amin, amin, amin. Kemudian selamat malam Pak Mul yang ada di Mojosongo. Bahagia juga bisa berjumpa Pak Mul hari ini. Selamat malam Pak Mul, sehat selalu, bahagia selalu. Luar biasa, masih sampai mana-mana Pak Mul ya. Itu jadi sesuatu yang bikin sehat dan bikin awet muda. Baik Pak Mul, lagunya Rahasia Hatiku juga sudah Eva puter. Kemudian selamat malam Bunda Suradi. Boleh, ini sudah Eva persiapkan lagunya. Wong Urip. Iya. Boleh ditunggu Bunda Suradi sambil bersantai bersama keluarga ya. Ada di telepon, coba Eva buka. Kalakus Plus. Buana Asri.
1: Halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Kalau Bandungnya sudah muncul ada Bunda gini mestinya.
1: Kalau
0: sih? Oh, maksudnya enggak diangkat teleponnya. Mohon maaf, biasanya kalau sudah terlalu lama baca WhatsApp terus lagu dulu gitu. Mohon maaf, tadi sudah dua penelpon Bunda. Ini sudah Eva angkat tinggi-tinggi Bunda kini. Gimana? Selangit, iya dong. Sebagai permohonan maaf, tadi berarti yang kering-kering Bunda kini ya?
1: Iya,
0: soalnya enggak bunyi sih keringnya. Coba kalau bunyi Bunda kini gitu. Oh, begitu. Jangan. Jangan ya. Lah iya toh, kemana ini Bunda kini gitu ya. Nah ya. Ini pengen denger lagu apa ini? Nasib, nasib, nasib. Telepon gak diangkat-angkat. Aduh, duh, suaranya mungkin terlalu besar ini radionya ya. Ya, boleh. Iya, yang kecil volume radionya Bunda kini aja, jangan suaranya Bunda kini. Nah, sudah ini ngangnyengnya sudah pergi. Sudah celing suaranya Bunda gini, iya.
1: Ya, pokoknya untuk sedayan ikon temawon.
0: Iya.
1: Mama Trika pulangi melupakan Bunda gini.
0: Oh iya, Mama Trika. Belum ceritanya hilang.
1: Iya. Dekat Mbak rumahnya.
0: Rumahnya dekat ya, pas di Teguhan ya.
1: Iya, dekat sekali sama Mama Trika.
0: Begitu. Iya, iya, iya.
1: Heeh. Ya, salam untuk Mama Trika.
0: Baik.
1: Sehat sampai tua.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Tak lupa Bunda Gun. Bunda Yasman. Bunda Nino.
0: Yes.
1: Bunda Suradi. Bunda Lin. Dan semuanya ada.
0: Yes.
1: Terima kasih Mbak Ifa ku sayang.
0: Sama-sama Bunda gini ku sayang.
1: Yuk
0: greng juga. Ternyata yang bunyi kering-kering tadi Bunda kini. Mohon maaf, tadi sudah dua penelpon dan baca WhatsApp. Nanti kelamaan Eva ngomongnya ya. Kalau enggak muter-muter lagu, mana sih lagunya? I do everything for you, wis pokoknya. To make me, oh, you happy aja lah. Pokoknya apapun kulakukan untuk Mitra Buana bahagia gitu. Yang ditelepon Kalakus Plus.
2: The Land of Java Man.
0: The Land of Java Man, Bunda Yasman.
2: Iya Mbak Ifa cantik.
0: Iya Bunda Yasman cantik. Aduh gimana kabarnya? Alhamdulillah. Derek Bingah, semoga sehat selalu ya Bunda ya.
2: Terima kasih, doa yang sama buatmu ya sayang ya.
0: Terima kasih Bunda Yasman sayangku ya. Ngomong-ngomong pengen denger lagu apa ini?
2: Yang kembali ke Jakarta aja mbak ya.
0: Oh ya, mau kembali ke Jakarta. Boleh, mau bis apa kereta apa pesawat?
2: Apa ya? Mabur.
0: Oh mabur ya. Boleh, ada pesawat, ada helikopter, jet pribadi, pilih yang mana, Miss?
2: Mabur kayak itu, kayak burung itu.
0: Oh, kayak burung kalau itu mama Brahma Kumbara itu?
2: Enggak punya saya.
0: Oh iya. Aduh, you ya, yes.
2: Salamnya buat temannya saja dulu ya, Mbak ya.
0: Boleh.
2: Ya, waktunya kan ini sudah mau habis ya.
0: Mau adzan Isya ya.
2: Aku cuma kepingin ketemu sama Mbak Iva.
0: Iya, dulu saya juga kangen sama Bunda Yasman ya.
2: Makanya masuk pokoknya minta lagu. Salamnya nanti aja kalau waktunya panjang.
0: Nah, itu boleh.
2: Ya, terima kasih, salam kembali buat Bunda Kini.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak Iva.
0: Sama-sama Bunda Yasman.
2: Yuk greng.
0: Yuk greng juga. Terima kasih Bunda Yasman, seneng deh kalau denger suara Mitra Buana pada sehat, bahagia. Pokoknya bagaimana biar happy. Selamat malam Bunda Yasman, boleh ditunggu lagunya. Sambil bersantai bersama keluarga. Ada Bunda Ninu juga, selamat malam, lama gak ketemu, semoga sehat Bunda. Bahagia bersama keluarga, amin. Bunda Gun, selamat bersantai-santai Bunda. Salam cantik juga. Sehat bahagia, salam untuk Mbak Ernanya. Ada Tante Ani Aswa, assalamualaikum petang Mbak Iva Ananda. Mbak mau request Rasa Hatiku. The memories is still. Salamnya buat semuanya yang lagi dengerin Kalakus Plus. Salamku juga buat Bapak Mul yang ada di Mojosongo, selamat malam. Dan terima kasih jilangannya. Mbak Iva terima kasih metugas, semoga tambah cantik. Oh iya. Kalau ganteng nanti waduh jadi saingannya Pak Mul ya. Pulangnya nanti hati-hati ya, siap. Love, love, love. Buat, oh iya. Aduh itu mah sudah luar biasa loh. Yang kalimat terakhir ini bagi Fama udah luar biasa. Terima kasih ya untuk Tante Ani Aswa, sehat bahagia selalu, amin. But now everything. Ada juga di belakang Tante Ani Aswa, saya ketemu dengan Oma Matrika. Aku belum kembali ke Jakarta Bunda Yasman dan Mbak Iva. Oh iya, belum kembali ke Jakarta, masih cinta. Cinta sama teguhan. Nanti kalau mau kembali ke Jakarta, pilih terbang katanya tadi Bunda Kini ya. Pilih terbang aja pakai sayap. Oh iya. Baiklah. Inilah

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang

0: bank-bank jateng, atau kantor cabang pembantu terdekat, atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
1: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

yang merasa masih urip. Ini petuanya buat mau ngurip ya, untuk Bunda Suradi yang ada di GSA. Gak boleh sombong gitu katanya. Baik, Bunda Suradi sudah ikut nyanyi juga, luar biasa. Jadi lebih happy malamnya. Bunda kini wah sudah bergoyang dengan lagu Nasib. Lagu kasih tadi buat Mbak Putri yang ada di Teguhan, Mama Trika, Rindu, Sudeva Puter juga, Pak Mul yang ada di Mojosongo, Sudeva Puter. Kemudian ada Halo Mbak Ani Gemoy yang tadi sore ketemu, lagunya Diana, Kalau Masih Kebagian. Salamnya buat semuanya. Makasih Mama Aswa, Pak Mul yang sudah jumpa monitor di Buana Asri.

Itu. Terima kasih Mbak Ani Gemoy. Sehat bahagia selalu. Amin. Bunda Ngatmi juga selamat malam. Sehat selalu. Bunda Fatimah, Pak Rohman dan Ibu Lasmiatunnya juga selamat malam. Ada lagi di sini Pak Yon Plastik. Assalamualaikum. Mbak Iva dari Gemolong tetap setia menemani Mbak Iva. Dengerin lagu Perasaan. Boleh. Salam buat semua monitor Buana Asri Sragi di mana aja berada. Mbak Eva sama bertugas, terima kasih. Sehat dan suka selalu, amin. Dari Pak Yon Plastik Pasar Gemolong, yuk greng. Greng kembali Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Gemolong. So sweet deh pokoknya. Ditunggu Pak Yon Plastik. Saya ketemu juga yang berikutnya. Ada Bapak Imita yang ada di Bomati Masaran. Bila masih kebagian waktu, keroncong bunga berguguran di play ya Mbak Eva. Terima kasih. Yuk greng.

bekerja, masih beraktivitas, atau mungkin sudah bersantai. Malam Bunda Natali, sang cucu sudah bobok kah ini, Eyang Uti? Uti Mama, aduh. Jadi rebutan para cucu ini, namanya juga Eyang Uti, sang idola. Tarik sana, tarik sini ya. Iya. Selamat malam Bunda Natali, sehat selalu bersama keluarga yang ada di Ngayuk Yogyakarta semuanya. Dari eyangnya, dari semua keluarga sampai cucu terkecilnya. Sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rasa hatiku untuk Tante Ani Aswa di Kampung Lampion.

Lagus Plus, kangen lagu Kus Plus. Dan Mitra Buana sepertinya di penghujung waktu. Iva hadirkan lagu yang di request sama Pak Yon Plastik yang ada di Gemolong. Mbak Ani Gemoy, lagunya sudah Eva Putri, semoga sudah didengarkan Bunda Natali sambil bersantai bersama keluarga yang ada di Yogyakarta. Mama Aswa, Tante Ani Aswa, terima kasih kembali. Kemudian ada lagi Bunda Kini, sudah Eva puter lagunya. Untuk Kak Ros yang ada di Boyolali, Mbak Nana yang ada di Cantel juga selamat malam. Untuk Mama Trika yang ada di Teguan, ada Pak Mulyo ada di Mojosongo, ada Bunda Suradi, ada Mama Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Semuanya terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kalau Kus Plus bisa menjadikan malam Mitra Buana lebih menyenangkan lagi. Jangan lupa Mitra Buana, nanti setelah warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ketemu lagi di Info Malam dengan teman-teman tahun 90-an. Saya Iva Ananda mohon pamit. Jangan lupa Mitra Buana, rasa sayang itu sederhana, hadir mendengar dan mengerti. Wassalamualaikum, yuk greng!

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
4: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
5: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
6: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
5: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
6: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
5: Presiden Prabowo berada di Perancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
8: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
7: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
9: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
7: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
10: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka

0: Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Terus bagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama dua hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fasilitas. Jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lah. Lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang,

0: Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapaan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memprakarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Nol Dimanakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

0: demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai

0: of Java Men.
1: Dari Lintas Veteran 21 Sragen, inilah 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat malam Mitra Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Info Malam edisi Jumat 29 Mei 2026. Ada saya Ifah Ananda menemani Mitra Buana dengan teman-teman tahun 90-an.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Siapa lagi kalau bukan Michael and Sturrock, kelompok musik asal Denmark yang berhasil mencuri indra dengar pecinta musik di Indonesia dengan

dari album Colors. Bagaimana Mitra Buana di malam hari ini? Semoga malam harinya bisa semakin menyenangkan bersama lagu-lagu tahun 90-an yang Iva hadirkan untuk Mitra Buana. Kadang hanya dengan mendengar intronya saja, kita langsung teringat pada masa di mana lagu itu sering Mitra Buana dengar. Dan ini adalah lagu yang begitu diminati para pecinta slow rock tahun 90-an. Saya pertemukan Mitra Buana dengan Power Slave, Jika Kau Mengerti. Dan Mitra Buana, jangan lupa kita masih di suasana hari jadi Sragen. Jangan lewatkan juga, masih ada beberapa event yang bisa Mitra Buana ikuti. Di antaranya adalah ada pameran perumahan, ada pameran otomotif yang saat ini berlangsung di gedung SMS Sragen. Juga para pecinta tanaman hias ada juga di sana, silakan hadir. Dengan harga murah, kualitas terjamin, dan belanja hemat di Pasar Murah HUT Sragen. Jangan lewatkan juga beberapa event yang masih akan berlangsung sampai tanggal 31 Mei 2020.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

satu koleksi dari Fatur dengan Selalu Untuk Selamanya. Mitra Buana, tahukah Mitra Buana bahwa ternyata membandingkan hidup kita dengan orang lain hanya akan membuat hidup kurang tenang dan bahagia. Nah Mitra Buana, untuk hidup tenang dan bahagia, salah satu kunci utamanya adalah menghentikan kebiasaan yang menguras energi, mental dan emosi Mitra Buana. Salah satunya adalah membandingkan hidup dengan orang lain. Ini akan menguras tenaga Mitra Buana dan hanya akan memberikan energi negatif. Karena apa Mitra Buana? Karena setiap orang memiliki timeline dan jalan hidup yang berbeda. Jadi fokuslah pada progres Mitra Buana sendiri tanpa harus membandingkan dengan orang lain. Dan Mitra Buana, sepertinya saya Ifah Ananda harus segera pamit dari Indra Dengar Mitra Buana. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga kehadiran Buana Asri bisa selalu memberikan hari-hari Mitra Buana lebih menyenangkan, lebih membahagiakan bersama orang-orang tersayang. Selepas pukul 20 nanti bisa ketemu dengan Kak Irfan Permadi di Kontak Malam. Saya mohon pamit. Jangan lupa Mitra Buana, tidak semua pertarungan itu perlu dimenangkan. Kadang kita hanya perlu melepaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ih, juroyo-royo. Teruslan panennya kuapi tenan lho, Pak.
1: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni ape. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib. Merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: The Land of Java Men.
2: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah Dalam Berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng Dalam Berita. Di antaranya, Ketua Tim Penggerak PKK Kudus memberikan bantuan penghuni atap rumah roboh. Jelang sensus ekonomi 2026, warga Purbalingga diingatkan waspada penipuan oknum petugas survei. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Salah satu warga di Desa Melati Lor, Kecamatan Kota Kudus, dikunjungi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus, Endah Samani Intakoris. Trias melaporkan selengkapnya.
1: Salah satu warga di Desa Melati Lor, Kecamatan Kota Kudus, Rabu 20 Mei 2026, dikunjungi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus, Endah Samani Intakoris, di mana untuk melihat kondisi rumah yang dihuni oleh Indro Anggoro, 52 tahun, yang hidup sendiri. Atap rumah Indro ambruk pada bulan April lalu karena kondisinya yang sudah lapuk di usia tua. Kepala Desa Melati Lor Zainal mengatakan selama 2 tahun terakhir pihaknya sudah memberikan bantuan kepada Indro dengan menggunakan dana desa. Rencananya, setelah mendapatkan santunan dari PMI Kudus dan ditambah dari dana desa dan swadaya masyarakat, pihaknya akan membuat atap rumah sederhana. Sementara itu, Endah Samani Intakoris mengaku prihatin dengan kondisi rumah Indro telah atapnya roboh.
2: Jadi ini kita dapat laporan dari Pak Ingginya untuk ada wargane sing ternyata omahe ku ambrul. Ambrule ku ora omah separo, full iki. Dari sini sampai belakang tuh full. Dan ini juga minta tolong Pak Inggi untuk kami ada bantuan dari PMI untuk segera digaweke boiku bohancok-gancok. Pokoke nek udan utrak udan nek panas ora kepanasan. Itu yang sementara itu yang bisa kami lakukan itu untuk yang kena musibah warga. Dah kami usahakan untuk hal tersebut, tapi masih banyak kendala yang kami harus komunikasikan dengan baik.
1: Dalam kunjungannya, Endah Samani menyerahkan bantuan dari PMI Kudus berupa beras 50 kilo serta uang tunai 3,5 juta rupiah. Di mana rencana uang itu akan digunakan untuk membuat atap rumah dengan dibantu oleh dana desa serta gotong royong warga.
3: Demikian saya Trias melaporkan dari Radio Suara Kudus 88 FM untuk Jateng dalam berita.
0: Menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga mengingatkan warga agar waspada terhadap oknum yang mengaku sebagai petugas survei. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
4: Menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga mengingatkan warga agar waspada terhadap oknum yang mengaku sebagai petugas survei. Peringatan ini muncul setelah adanya laporan dugaan penyalahgunaan data pribadi warga untuk pengajuan pinjaman online pinjol. Kasus tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Kecamatan Purbalingga dengan modus meminta warga berfoto sambil memegang KTP yang kemudian foto tersebut diduga digunakan sebagai syarat pengajuan pinjaman online secara ilegal oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan menegaskan petugas resmi tidak pernah meminta foto identitas warga. Dijelaskannya jika ada survei, petugas hanya akan menanyakan NIK atau nomor KK sehingga ia meminta masyarakat lebih teliti dalam memverifikasi identitas petugas yang datang ke rumah. Ia berpesan jika masyarakat kedatangan orang yang mengaku petugas survei agar memastikan petugas memiliki tanda pengenal resmi yang dilengkapi dengan barcode yang bisa di-scan untuk validasi.
5: Dikasih ke dia, karena sebenarnya untuk sendiri diri, padahal udah depannya tetap dia aja. Kalau memang takut di foto KTP-nya dibacakan aja. Makanya berapa kali kami menegaskan ya, nanti kegiatan apapun dari BPS terutama sensus ekonomi ke survei, pastikan bahwasanya kalau dia petugas mau survei ditugaskan oleh BPS atau bekerja sama dengan BPS, pastikan dia harus bawa tanda pengenal yang bisa ada barcode-nya, ada barcode-nya dan bisa dicek. Kalau ragu-ragu diminta foto KTP ini bisa dikasih. Karena yang dibutuhkan dalam pendataan itu bukan fotonya, tapi NIK-nya atau nomor KK-nya.
4: Slamet kembali menegaskan bahwa yang dibutuhkan petugas ketika melakukan survei adalah NIK atau nomor KK saja dalam bentuk angka, bukan berupa foto, apalagi dengan memegang KTP. Fitri Hasanah melaporkan.
0: BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan menggandeng kalangan generasi Z melalui perannya sebagai Duta Muda Edutor untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
6: BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan menggandeng kalangan generasi Z melalui perannya sebagai Duta Muda Edutor untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat. Hal ini penting sebagai upaya untuk mengembalikan ketiga status kabupaten kota untuk kembali menjadi Universal Health Coverage UHC atau jaminan kesehatan semesta prioritas. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan Sri Mugi Rahayu membeberkan 3 kabupaten kota yang di tahun sebelumnya 100% berstatus UHC prioritas. Namun karena beberapa faktor mengakibatkan ketiganya mengundurkan diri dari status tersebut, maka BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan terus mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran untuk meningkatkan literasi khususnya terkait kepesertaan. Salah satunya melalui peran Nadi Pertiwi sebagai Duta Muda Edutur.
7: Kalau kita sebutkan UHC prioritas ya, tahun lalu kan semua Pemda mulai dari Batang sampai ke Malang itu kan ada di status UHC prioritas ya, sehingga akses pelayanan kesehatan pada seluruh masyarakat itu bisa dibilang 100%. Namun karena ada sesuatu dan lain hal ya, juga karena kemampuan Pemda juga masing-masing berbeda, sehingga di awal tahun 2026 ada 3 Pemda dari Batang, Kabupaten Kalman dan Pemalang yang mengundurkan diri dari kepesertaan UHC prioritas. Tinggal Kota Pekalongan aja.
6: Sebagai Duta Muda Edutor, Nadi Pertiwi yang saat ini duduk di kelas 10 SMA Negeri 2 Batang merasa memiliki kewajiban untuk mengajak teman sebayanya memahami kemanfaatan beberapa fasilitas BPJS Kesehatan. Pengetahuan tersebut perlu dikenalkan sejak dini agar memiliki kesiapan lebih awal ketika mengalami sakit secara tiba-tiba.
8: Kita sebagai generasi muda harus mulai digital juga, karena harus sedia payung sebelum hujan juga ya. Kita harus punya pegangan, karena sakit itu nggak ada yang tahu, jadi kita harus sebisa mungkin kita punya pengetahuan yang luas. Untuk pengalaman BPJS Kesehatan banyak ya, karena saya sebagai duta muda sendiri tentu sudah merasakan manfaat BPJS Kesehatan itu sendiri. Dimulai dari saya dilahirkan juga udah pakai ASKES loh.
6: Dengan peran Nadi Pertiwi sebagai duta muda edutur, diharapkan dapat mengajak sebayanya untuk melek teknologi. Apabila sejak muda memiliki literasi yang baik, maka di masa depan akan mudah pula mengakses layanan kesehatan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemerintah Kabupaten Sragen mulai mempersiapkan rangkaian kegiatan Hari Jadi Sragen ke-280 sepanjang bulan Mei 2026. Dewi Rati melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen mulai mempersiapkan rangkaian kegiatan Hari Jadi Sragen ke-280 sepanjang bulan Mei 2026. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Sragen, Dr. Andes Catur Sarjanto MSI, mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen untuk ikut memeriahkan peringatan tersebut. Dalam arahannya, saat apel pagi, Senin 11 Mei 2026, Dr. Andes Catur Sarjanto MSI menyampaikan, seluruh ASN, baik PNS, P3K, maupun pegawai lainnya, diminta menjadi pelopor dalam menyemarakkan Hari Jadi Sragen yang jatuh pada tanggal 27 Mei dengan memasang umbul-umbul di lingkungan kerja maupun lingkungan tempat tinggal masing-masing. Rangkaian kegiatan Hari Jadi Sragen akan berlangsung mulai 1 hingga akhir Mei mendatang. Sejumlah agenda telah disiapkan, diantaranya pentas musik dan seni budaya di Desa Mojorejo, pagelaran wayang, hingga kegiatan ziarah. Selain itu, pada tanggal 27 Mei 2026 juga direncanakan adanya kegiatan tumpengan yang kemungkinan bersamaan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha. Meski demikian, seluruh kegiatan tetap akan dilaksanakan berdampingan sambil menunggu keputusan resmi pemerintah terkait penetapan Hari Raya Idul Adha. Puncak kemeriahan Hari Jadi Sragen ke-280 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 28 Mei 2026 melalui berbagai kegiatan di Gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen, mulai dari pameran otomotif, pameran perumahan, hingga pameran tanaman hias. Sementara, pada tanggal 29 Mei 2026 akan digelar Sragen Kreatif Festival di halaman kantor terpadu Pemkab Sragen dan festival musik di kawasan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen.
3: Kita saat ini di bulan Mei ada rangkaian hari jadi rekan-rekan. Nanti akan kegiatan-kegiatan rutin yang setiap tahun dilaksanakan akan dilaksanakan. Diawali dari kesemarakan, tolong kita sebagai aparatur sipil negara yang berstatus PNS, P3K maupun P3K paruh waktu termasuk PCLOP, tolong untuk sebagai pelopor dalam hal memeriahkan dengan memasang umbul-umbul di lingkungan masing-masing maupun termasuk Sragen Asri. Dilaksanakan satu bulan penuh per 1 Mei sampai akhir bulan Mei. Kemudian yang kedua, angkat kegiatan di antaranya itu adalah mulai dari pentas musik di Mojorejo, kemudian ada wayang di DPR, kemudian ada kegiatan ziarah yang perlu dilaksanakan. Dan yang paling utama bahwa tanggal 27 nanti ada upacara bersamaan dengan sholat id. Nanti kita tunggu pengumuman pemerintah, tetapi tanggal 27 kita akan ada kegiatan tumpengan. Kalau toh memang bersamaan, semua akan dilaksanakan secara berdampingan. Kemudian ada ziarah-ziarah juga, ziarah lokal maupun ziarah negeri yang perlu dilaksanakan. Kemudian kegiatan intinya ramenya itu adalah pada tanggal 28 ada kegiatan di SMS. Di situ ada pameran otomotif, kemudian pameran perumahan, kemudian ada pameran tanaman hias juga di SMS. Kemudian ada kegiatan tanggal 29 malam itu juga di Pemda Terpadu ada kegiatan Sragen Kreatif Festival. Kemudian di SIKK juga ada kegiatan festival musik juga.
2: Pada kesempatan tersebut, Dr. Andes Catur Sarjanto MSI juga mengingatkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen untuk selalu menjaga ketertiban dan kedisiplinan dalam bekerja. Menurutnya, sikap tertib dan disiplin menjadi bagian penting agar pengabdian sebagai ASN dapat membawa keberkahan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Lapas kelas 2B Batang merealisasikan ikrar Halinar dengan langsung menggelar sidak ke tiap kamar hunian warga binaan sebagai tindak pencegahan terhadap benda-benda terlarang. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
4: Lapas kelas 2B Batang merealisasikan ikrar Halinar dengan langsung menggelar sidak ke tiap kamar hunian warga binaan sebagai tindak pencegahan terhadap benda-benda terlarang. Selama sidak didampingi pula oleh jajaran eksternal dari BNN, Kodim 0736 dan Polres Batang untuk memastikan kamar hunian warga binaan bersih dari barang terlarang. Kepala Lapas kelas 2B Batang, Nur Hamdan memastikan kegiatan penggeledahan sudah menjadi kegiatan rutin yang digelar setiap harinya sehingga menghasilkan keamanan dan kenyamanan bagi warga binaan.
5: Nah, ini adalah wujud komitmen kami geledah kamar hunian warga binaan untuk memastikan itu semua. Memastikan bahwa mereka berkomunikasi dengan pihak luar atau dengan keluarganya menggunakan wartelsus yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Ya, memastikan tidak ada penggunaan alat komunikasi secara ilegal dan tidak ada penyertanya. Kalau misalkan ada handphone di dalam, pasti ada penyertanya, yaitu penipuan dan pengendalian narkoba.
4: Dalam kegiatan tersebut, para warga binaan pun mendapat wejangan dari jajaran BNNK Batang tentang pentingnya menjaga suasana kondusif di dalam kamar hunian. Analis intelijen BNNK Batang Kuncoro mengapresiasi konsistensi dan intensitas yang cukup tinggi Lapas Batang dalam memastikan kamar hunian warga binaan bersih dari barang terlarang.
6: Ke depan tetap dilaksanakan seperti ini karena seperti ini harus selalu dilaksanakan karena jangan sampai lengah para penegak hukum khususnya di pembinaan di dalam lapas ini biar tetap berjalan. Sejauh ini sampai sekarang sudah dari beberapa tahun di Lapas Batang semakin hari memang semakin baik. Tidak ada barang-barang terlarang seperti handphone dan lain sebagainya.
4: Dalam kesempatan yang sama, BNNK Batang pun menggelar tes urin bagi warga binaan setelah penggeledahan kamar hunian usai. Hal ini untuk memastikan seluruh warga binaan tidak terjadi penyalahgunaan narkoba di dalam lapas.
1: Sebanyak 4 kelurahan di Kabupaten Temanggung masih kesulitan mencari lokasi yang tepat untuk pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Rama Adiaksa melaporkan selengkapnya.
7: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, sebanyak 4 kelurahan di Kabupaten Temanggung masih kesulitan mencari lokasi yang tepat untuk pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Triwinarno, 4 kelurahan tersebut diantaranya adalah Banyu Urip, Gianti, Purworejo, dan Temanggung 1 yang hingga kini masih terus dikaji.
8: Banyuwangi sampai saat ini belum punya lahan. Jadi sudah saya sampaikan kepada Pak Dandim pada saat rapat koordinasi yang desa, kan kami masih menunggu pamit dari Pak Utani, ya. Ada yang minta Pak Utani, kan kami masih menunggu. Yang Banyuwangi kami memang punya angka tangan, saya sampaikan kepada Pak Uli, ada 4 kelurahan yang kemungkinan kami tidak punya lahan yang dipersyaratkan seibu itu. 1 Banyuwangi, 2 Gianti, 3 Purworejo, 4 Temanggung 1. Beliau sudah konfirmasi ke kita, luasannya kan juga hanya 400. Dan mereka memang digunakan untuk program asimilasi lah untuk wabin-wabin itu.
9: Buat pertanaman ini di bawah
8: untuk warga binaan itu, ya. Kemudian yang Janti itu kami hanya punya lahan yang samping DPU, tapi masuk kendaraan nggak bisa masuk. Purworejo memang kami nggak punya. Janganlah. Karena ketentuan yang sepengetahuan saya, jangan mengganggu fasilitas umum. Kalau yang lain mungkin kami masih bisa mencari lah kalau ya. Akhirnya Madoso ya jadi itu. Kan tadinya termasuk yang sulit Madoso itu. Madoso kan samping lapangan bawah itu masih yang menghadap jalan gede. Itu akhirnya ya jadi di situ.
7: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
10: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
11: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
12: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
13: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
14: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Buana Sri FM, serta live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya dalam acara gelaran kontak malam edisi malam hari ini, edisi hari Jumat 29 Mei 2026, kali ini Tuan Permadi menyapa dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar malam hari ini ya, tentunya dengan lagu-lagu dangdut. Di awal jumpa menari di atas luka dari Imam S. Arifin sudah menyapa kita, dan tentunya sudah menyapa dan menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana serta saudara pendengar, di malam hari ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya baik di line telepon di nomor 02718909999 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082133950947. Mitra Buana, di malam hari ini bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya sehat selalu, dilancarkan dalam segala hal, diberi rezeki yang cukup, barokah dan berkah, serta diberikan perlindungan dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, sudah ada WhatsApp masuk kali ini dari mamahnya Atsua menyapa Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Request Memandangmu dari Iga Nurjana. Salamnya buat semuanya monitor, dan tak lupa untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo, selamat malam. Untuk Mas Irfan, selamat bertugas dan sehat selalu. Makasih, yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk mamanya Aswa ya, yang ada di Sarigunan. Sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Memandangmu. Lagunya boleh dinantikan ya, sehat selalu untuk mamanya Aswa dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada penelpon masuk 890799, Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam. Halo.
1: Mas Irfan.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Sleko, Mas.
0: Oh, selamat malam Mbak Rusni. Bagaimana kabarnya ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah nyala lampunya. Tadi ulangin loh.
0: Oh, sempat mati lampu ya. Waduh.
1: Pas banget
0: ya. Mbak Rus mau lagu apa ini?
1: Kau tetap kusayang, Mas Irfan.
0: Kau tetap kusayang? Dari siapa itu?
1: Evita Mala.
0: Lagunya untuk siapa?
1: Lagunya buat seseorang.
0: Kau tetap kukenang mungkin.
1: Kau tetap kusayang.
0: Kau tetap kusayang?
1: Evita Mala.
0: Coba, salamnya untuk siapa dulu ini?

0: Ya, Mas Irfan sudah pernah muter kok. Apa sih yang gak ada di Buana Asri?
1: Kau tetap ku sayang ya, coba. Salam-salam dulu deh.
0: Salam yang pertama untuk bundaku. Halo-halo Bandung, bunda Kini. Selamat malam.
1: Mesti selamat malam.
0: Terus ada Mbak Nana di Cante. Mbak Nana sekali-kali on air gitu ya Mas ya.
1: Siapa lagi nih?
0: Terus ada Mbak Ani tiga-tiganya. Mbak Martini Strawberry.
1: Boleh.
0: Ada Mas Tiar Ninja Teh. Mbak Jatuh di Kerukukan. Ada lagi Mas Andri Siawan yang rindu.
1: Boleh.
0: Mbak Yon Plastik. Ada juga Mbak Putri, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Nino, Bunda Fatima, nanti Pak Rohman. Terus ada Mbak Lastri juga, Bunda Ngatmi, Pak Eko di Gondang.
1: Boleh.
0: Pak Joko Suprianto di Panon. Terus ada lagi Mas Julian Jasmara. Dan semuanya tanpa kecuali yang malam ini stay di 94.7 ya Mas.
1: Baik, siap.
0: Selamat malam, selamat istirahat. Mas Irfan kayaknya beda hari ini, capek ya?
1: Tidak itu.
0: Tadi pulangnya sore banget kan?
1: Iya, kok tahu?
0: Tahu tadi Mbak Iva, aku tanya Mbak Iva. Ada sama siapa Mbak Iva? Ada Kak Irfan katanya. Suruh pulang Mbak, nanti kan mau siaran, mau tugas lagi, nanti nggak ngantani aku lembur gitu.
1: Nggak capek kok.
0: Katanya, iya tahu hari Jumat mesti kalau nggak tukeran tuh Mas Irfan acaranya dangdut itu ku suka gitu. Ngomongin lembur tuh malam nanti,
1: iya.
0: Nanti suruh pulang dulu gitu. Katanya lagi banyak kerjaan.
1: Ini semangat kok.
0: Semoga. Semoga Mas Irfan sehat selalu, tetap semangat ya.
1: Amin, Mbak Rus juga ya.
0: Jangan sakit loh.
1: Gimana?
0: Jangan sakit-sakit.
1: Enggak, sehat alhamdulillah.
0: Tetap semangat, sehat selalu, pokoknya tambah sukses, rezekinya lancar, berkah.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Ada kan, kau tetap ku sayang?
1: Kau tetap ku sayang, kira-kira ada atau tidak nih? Iya, nanti boleh dinantikan ya.
0: Tak tunggu sambil jahit ya.
1: Boleh.
0: Terima kasih waktunya. Kalau kata minta maaf.
1: Oke.
0: Assalamualaikum ya,
1: Kren. Waalaikumsalam. Oke, siap. Terima kasih untuk Mbak Ros yang sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Kau Tetap Ku Sayang dari Evita Malaya. Oke, boleh dinantikan. Terima kasih untuk Mbak Rusia sudah menyapa Irfan dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu Bari Ramadangdut edisi malam hari ini. Sehat selalu untuk Mbak Rus dan keluarga ya. Dan sebelumnya tadi ada mamahnya Aswa, sehat selalu juga ya untuk mamahnya Aswa dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di kali ini ya, sepertinya Irfan perlu jeda sebentar nih. Karena Irfan perlu memandang nih, memandang sekitar, memandang ke depan, memandang atas bawah, memandang dirimu. Iya, seperti lagu dari Ikke Nurjana, Memandangmu, spesial untuk mamanya Aswa ya. Nanti dilanjutkan Kau Tetap Ku Sayang dari Evita Mala, tentunya untuk Mbak Ros ya. Untuk Mitra Buana kita jeda sebentar, Memandangmu dari Ikke Nurjana. Selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabah.
0: Lah Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Bunda Miko di Kadipiro Sambirjo. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Bu Miko minta lagu iming-iming dari Rita Sugiarto buat Mas Irfan. Makasih yuk Grand. Terima kasih untuk Bunda Miko, sehat selalu untuk Bunda Miko dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Ngatmi. Selamat malam Mas Irfan, kabar sehat ya Mas. Bunda Ngatmi minta rumah bambu. Salamnya kembali buat Mbak Rus dan semua aja buat Mas Irfan. Selamat bertugas, terima kasih yuk Greng. Terima kasih untuk Bunda Ngatmi, sehat selalu untuk Bunda Ngatmi dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Pak Jasmino, The Land of Java Man. Pak Jasmino request Pacar Lima Langkah dari Ica Wong. Salam buat Bu Satrio, Bu Sri Wahyu Ningsih di Benersari, Eyang Pono, Pak Yon, Bapaknya Mita, Mbak Rus Kanjarini, Mbak Wiwi, buat yang siar sukses selalu, makasih yuk Greng. Terima kasih untuk Pak Jasmino ya, sehat selalu untuk Pak Jasmino beserta keluarga. Salam untuk semuanya. Sekali lagi sehat selalu ya. Nanti Pacar Lima Langkah boleh dinantikan ya. Terima kasih. Di belakangnya mungkin bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, Mas Irfan Permadi, nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 atau mungkin di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Kali ini sudah ada penelpon masuk. 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, kontak malam.
1: Halo Bande.
0: Halo budak ini, selamat malam. Bagaimana kabarnya ini?
1: Irfan Permadi yang ganteng.
0: Iya, bagaimana kabarnya ini?
1: Baik, Mas.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Bunda? Cinta tak bertuan, laduh, lah tuannya kemana ini? Salamnya untuk siapa, Bunda? Oke, siap. Boleh. Sudah merata ya. Amin, iya Bunda, alhamdulillah. Enggak, yang melupakan siapa ini?
1: Terima kasih Mas Irfan.
0: Iya Bunda.
1: Selamat tugas.
0: Oke.
1: Selamat tugas dan semoga sehat Mas Irfan.
0: Amin, Bunda juga ya. Amin, Bunda juga.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Yuk,
0: Greg. Terima kasih untuk Bunda kini yang ada di Balu sudah menyapa Irfan dengan cinta tak bertuan nih dari Aulia. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda kini dan keluarga ya. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya sepertinya ada Mas Bondan nih di kebak keramat menyapa Irfan ya. The Land of Java Man, Mas Irfan puterin lagu Ada Enggak Ada dari Joni Iskandar untuk pendengar Radio Buana Asri di mana saja berada tanpa terkecuali. Terima kasih untuk Mas Irfan, selamat bertugas dan sehat selalu yuk Greng. Terima kasih kali ini untuk Mas Bondan ya. Sudah menyapa Irfan dengan coba lagunya. Ada enggak ada. Waduh. Ini bingung berarti ya. Baik, hanya lagu ya. Sehat selalu untuk Mas Bondan dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Iming-iming dari Rita Sugiarto akan Irfan Permadi hadirkan untuk Bunda Miko. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur Jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, 5 langkah dari rumah. Lah, kali ini siapa ini? Kira-kira pacarnya yang 5 langkah dari rumah, atau mungkin pasangannya, baik istri ataupun suami, yang dapatnya 5 langkah dari rumah, boleh angkat tangan. Ya, seperti lagu dari Cewong, kali ini sudah Irwan Permadi hadirkan ya. Sebelum Irwan Permadi berjumpa dengan Bunda Kini, Cinta Tak Bertuan dari Aulia, dilanjutkan dengan Ada Nggak Ada dari Joni Iskandar, tentunya untuk Mas Bundan. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Nona Delia menyapa Irfan ya. Selamat malam Kak Irfan, The Land of Java Man. Jumpa lagi dengan aku Nona Delia di kawasan Cepu Andong Boyolali. Kak Irfan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Rindu tapi jauh, tolong diputerin. Spesial untuk bundaku yang lagi lembur. Semoga sehat selalu untuk Mitra Buana. Selamat rehat aja. Untuk Kak Irfan, selamat bertugas. Semoga gak lekas ngantuk. Salam sehat bahagia selalu. Terima kasih yuk greng. Terima kasih untuk Nona Delia ya, sudah menyapa Irfan. Sehat selalu ya untuk Nona Delia dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Reni di Toyogo. Selamat malam Mas Irfan. Apabila masih kebagian waktu, aku minta tolong dihadirkan Susah Senang Sama-sama dari Isdahlia. Salamnya ikut yang sudah masuk aja untuk Mas Irfan. Sehat selalu. Salam dari Toyogo untuk Mas Irfan dan kru semua. Terima kasih juga. Terima kasih untuk Mbak Reni ya, sehat selalu untuk Mbak Reni dan keluarga. Salam untuk Mas Ferry, sehat selalu semuanya. Amin, ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini kita jeda sebentar lagi ya. Tentunya Cinta Tak Bertuan dari Olia untuk Bunda Gina akan Irwan Permadi hadirkan. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut di edisi siar malam hari ini ya. Tapi kali ini mohon maaf untuk Mbak Nona Delia, lagu Rindu Tapi Jauh kali ini bukan termasuk lagu dangdut, lagu ini termasuk dengan lagu pop Melayu. Sekali lagi ya untuk Mbak Nona Delia, lagu Rindu Tapi Jauh kali ini tidak termasuk lagu dangdut. Kali ini termasuk lagu pop Melayu. Mohon maaf belum bisa Irfan Permadi dihadirkan. Untuk Mbak Nona Delia, lagunya boleh diganti ya. Masih Irfan Permadi nantikan sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Kali ini Irfan Permadi sebelum berjumpa dengan Bunda Reni yang ada di Toyogo ya. Dengan sebuah lagu Susah Senang Sama-sama dari Isdahlia. Kali ini sudah ada

Mbak Nona Delia kembali diganti doa suci. Oke. Terima kasih untuk Mbak Nona Delia ya. Nanti sebuah lagu koleksi dari Imam S. Arifin, coba Irfan Permadi carikan dulu. Doa suci ya, koleksi dari Imam S. Arifin. Ya. Nanti boleh dinantikan ya untuk Mbak Nona Delia. Sehat selalu untuk Mbak Nona Delia dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kembali, kali ini ada Pak Sidik di Masaran kali ini. Selamat malam Mas Permadi, salam kenal Pak Sidik di Masaran. Mau senggol-senggol dan sapa-sapa untuk seluruh bapak-bapak yang kemarin menjadi panitia kurban penyembelihan. Tetap semangat untuk istirahat karena habis sum-suman malam hari ini. Untuk Mas Irfan yang sedang bertugas, minta tolong aku dihadirkan birunya cinta. Salam kenal aja, sebetulnya aku rutin mendengarkan Buana Asri, tapi baru hari ini bisa request lagu. Semoga sukses terus untuk Buana Asri dan untuk yang siaran, sehat terus. Kecapean mas, aku kemarin jadi panitia penyembelian hewan kurban. Tadi habis sum-suman nih panitia. Dan kali ini sampai rumah minum yang hangat-hangat untuk pemulihan badan karena lelah. Untuk yang tugas, terima kasih Ugreng. Wah, salam kenal nih untuk Pak Sidik ya yang dari Masaran. Kemarin sempat jadi panitia penyembelian hewan kurban ya. Waduh, ini pasti capek banget dan tentunya dagingnya banyak nih. Karena biasanya panitia itu juga dapat bagian ya, karena bertugas dalam penyembelihan hewan kurban dan tentunya juga mendapat bagian dari hewan kurbannya juga dan mendapat bagian sebagai panitia ya. Untuk Pak Sidik, terima kasih, sehat selalu, untuk istirahat aja. Betul, kalau capek itu enaknya ditemani dengan yang hangat-hangat. Mungkin susu hangat, teh hangat atau kopi hangat ditemani dengan pisang goreng atau pisang rebus. Waduh, itu pasti enak tuh. Atau mungkin singkong goreng, itu enak itu ya. Salam kenal untuk Pak Sidik ya, sehat selalu, untuk istirahat pokoknya. Terima kasih sudah menyapa Irfan, salam kenal selalu. Tadi untuk Pak Sidik lagunya Birunya Cinta. Dan di belakangnya mungkin dari Mitra Buana ada yang ingin masih beratensi. Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Kali ini susah senang sama-sama untuk Bunda Reni akan Irfan Permadi hadirkan dari Isdahliyah. Selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo, RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan, saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada Bunda Gayatri menyapa Irfan. Kali ini assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam Bunda. Bunda minta indah pada waktunya dari Dewi Mersik. Salamnya buat Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Yasman, Mama Aswa, Mbak Ani Gemoy, juga buat semuanya. Buat Nak Irfan, makasih, selamat bertugas. Terima kasih Bunda Gayatri sudah menyapa Irfan. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Edisi siar hari Jumat 29 Mei 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti pukul 22, keruan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Jumat 29 Mei 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Selamat berjumpa dengan waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Sragen, Dr. Andes Sutrisna MSI, Jumat 29 Mei 2026, secara resmi membuka pameran dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026. Wakil Panitia Penyelenggara Senen STMT menjelaskan kegiatan dilaksanakan selama 3 hari, mulai Kamis 28 Mei sampai dengan Sabtu 30 Mei 2026 di Gedung Sasana Manggala Sukawati, SMS Sragen. Pameran meliputi Government Auto Show, Gas Sragen 2026, diikuti 14 dealer otomotif ternama di Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Pameran perumahan diikuti 16 pengembang developer perumahan. Pameran tanaman hias diikuti 2 kelompok pengrajin atau pembudidaya tanaman hias. Serta festival kuliner diikuti 7 kelompok pengolah makanan berbahan dasar ikan dan 23 peserta stan kuliner. Turut dimeriahkan pula oleh stan basar dari Bulog dan pengobatan gratis dari Jasara Harja. Ditambahkan, selain menjadi sarana hiburan, kegiatan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha, UMKM, komunitas, hingga sektor perbankan. Acara ditutup dengan ceramah atau pengajian bersama Ustadz Maryadi SPD dan pembagian door prize bagi tamu undangan yang beruntung.
3: Government Auto Show Gas Sragen 2026, pameran perumahan, tanaman hias, dan festival kuliner. Waktu pelaksanaan pameran ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari Kamis 28 Mei sampai hari Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan ini terselenggara sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280. Tujuan Government Auto Show atau Gas Sragen 2026 sebagai sarana promosi bagi dealer kendaraan baru untuk meningkatkan penjualan dan peningkatan BBNKB, option BBNKB, PKB, dan option PKB, serta media apresiasi bagi para pencinta otomotif di Kabupaten Sragen. Pameran perumahan bertujuan untuk mendekatkan para pengembang developer perumahan dengan masyarakat selaku calon konsumen secara langsung. Pameran tanaman hias bertujuan sebagai upaya pengembangan potensi tanaman lokal serta meningkatkan minat dan kepedulian masyarakat terhadap penghijauan lingkungan. Festival kuliner bertujuan sebagai sarana promosi produk makanan lokal sekaligus upaya nyata untuk meningkatkan omset dan menggeliatkan UMKM di Kabupaten Sragen.
4: Kecamatan Kedawung Sragen kembali menjadi pusat perhatian pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Tak hanya dikenal sebagai wilayah dengan semangat berkurban yang tinggi, Kedawung juga mendapat perhatian langsung dari Istana Negara melalui bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia. Desa Pengkok menjadi sorotan utama karena kembali mencatat jumlah penyembelihan hewan kurban terbanyak di Kabupaten Sragen. Tradisi gotong royong, semangat religius, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat disebut menjadi faktor utama melonjaknya jumlah hewan kurban dari tahun ke tahun. Berdasarkan datanya, pada Idul Adha tahun ini, Desa Pengkok mencatat sebanyak 178 ekor sapi dan 163 ekor kambing kurban. Jumlah tersebut meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 169 ekor sapi dan 105 ekor kambing. Kepala Desa Pengkok Sugimin Cokro menyampaikan peningkatan jumlah hewan kurban menjadi cerminan membaiknya roda perekonomian masyarakat, baik warga yang bekerja di desa maupun perantau yang sukses berdagang di luar daerah. Tidak hanya mencukupi kebutuhan warga setempat, daging kurban dari Desa Pengkok juga didistribusikan ke berbagai daerah di luar Kabupaten Sragen. Penyaluran dilakukan hingga kawasan Paranggupito Wonogiri Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Lereng Merapi Merbabu, hingga wilayah Ngawi, Jawa Timur. Untuk distribusi luar daerah, panitia menyiapkan 6 hingga 7 ekor sapi khusus yang dikemas menjadi ratusan bungkus daging kurban. Selain itu, puluhan kambing hidup juga disalurkan langsung ke daerah sasaran. Sementara itu, nuansa keberkahan Idul Adha juga terasa di Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung. Madrasah Diniyah Tasiwikut Tulap Dukuh Brambang 1 menerima bantuan 1 ekor sapi kurban berbobot 1 ton dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan tersebut disalurkan melalui Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan dikawal langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sragen sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Sragen, Wahyu Dwi Setianingrum. Wahyu mengatakan, bantuan sapi kurban dari Presiden merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah pusat kepada masyarakat daerah, khususnya bagi santri dan warga sekitar madrasah di Kecamatan Kedawung. Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang terus tumbuh, Kecamatan Kedawung pun kembali menegaskan diri sebagai salah satu wilayah paling aktif dan inspiratif dalam semarak Idul Adha di Kabupaten Sragen.
5: Untuk tahun ini, kurban bengkok alhamdulillah meningkat. Sapi 178 ekor, untuk kambingnya 163 ekor. Sedangkan untuk tahun kemarin itu 169 sapi, untuk kambingnya 105. Jadi ada peningkatan yang signifikan. Biasanya loh bengkok itu jelas, terutama masyarakat warga bengkok sendiri. Yang kedua kalinya itu biasanya di daerah lain yang sering ikut pengajian di Masjid Darussalam. Untuk daerah lain ada yang di beberapa lain kabupaten, termasuk di daerah Paranggupito Gunung Kidul, terus Merapi, terus Merbabu, terus Pakah Ngawi. Itu biasanya ada yang kambing hidup, ada yang daging. Kalau daging mungkin sekitar 6 sampai 7 ekor yang dibagikan rata-rata 350 ke atas bungkus. Kalau yang kambingnya mungkin sekitar 25 sampai 30 ekor biasanya yang keluar.
6: Kan desa Bengkok termasuk konsisten untuk kurban dengan jumlah yang cukup banyak ya Pak. Apakah kesejahteraan masyarakat di sini memang cukup baik, kerjanya itu rata-rata apa, diawani berani berkurban di setiap Idul Adha cukup banyak?
5: Kalau sebenarnya mungkin dibanding daerah lain sama aja. Cuman untuk daerah Bengkok sendiri itu memang pekerja keras dan mungkin kesadaran untuk warga itu lebih daripada yang lain untuk berkorban. Apalagi untuk tahun ini meningkat, mungkin ya secara ekonomi juga tambah lancar dan kesadaran tambah meningkat. Rata-rata petani, pedagang itu perantauan itu yang di luar pulau.
2: Ribuan warga masyarakat Kabupaten Sragen turut merayakan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026 dengan sajian 280 tumpeng untuk dinikmati bersama di Gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen Rabu 27 Mei 2026 sebagai simbol rasa syukur sekaligus kebersamaan antara pemerintah dan warga. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, tema tahun ini adalah warisan purba inspirasi kemajuan. Melalui tema tersebut, Bupati mengajak masyarakat menjadikan kejayaan masa lampau sebagai inspirasi untuk membangun daerah. Keberadaan kawasan Sangiran menjadi pengingat bahwa Sragen memiliki warisan besar yang dapat mendorong semangat kemajuan di masa kini. Masyarakat dapat menjadikan peringatan hari jadi sebagai momentum menghargai perjuangan para pendahulu yang telah meletakkan dasar pembangunan Kabupaten Sragen. Karena sebagai generasi penerus, kita punya tanggung jawab melanjutkan perjuangan dan pengabdian para pendahulu demi Sragen yang semakin berkemajuan dan merata.
7: Bapak Ibu sekalian, jangan lelah untuk terus beradaptasi dengan berbagai perubahan. Jangan lelah untuk melakukan inovasi tanpa henti. Dan jangan lelah juga untuk terus menjadi yang terbaik dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya. Sebagai generasi penerus, kita mengemban beban sejarah sekaligus tugas sejarah untuk Sragen lebih maju dari para pendahulu-pendahulu kita. Saya sebagai Bupati atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Sragen menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pemimpin, para tokoh, sesepuh, dan yang telah membawa Kabupaten Sragen dalam mencapai Kabupaten Sragen sampai pada saat ini yang sangat membanggakan. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen yang guyub rukun memberikan dukungan sepenuh hati sehingga jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini, Bapak-Ibu sekalian, saya selaku Bupati mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawal perjalanan pemerintahan Kabupaten Sragen.
4: Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai Gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Kabupaten Sragen pada Jumat pagi 29 Mei 2026. Ratusan peserta mengikuti kegiatan senam Zumba yang digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda hiburan dan olahraga yang disiapkan pemerintah Kabupaten Sragen untuk memeriahkan hari jadi Sragen. Sebelumnya, berbagai rangkaian kegiatan juga telah dilaksanakan, mulai dari ziarah, hiburan rakyat, pertandingan olahraga, hingga malam tirakatan. Selain itu, usai pelaksanaan sholat Idul Adha kemarin, juga digelar tasyakuran hari jadi Sragen di Gedung Sasana Manggala Sukawati. Demikian disampaikan Asisten 3 Sekretariat Daerah Setda Sragen, Muh Yulianto, saat memberikan sambutan dalam kegiatan senam Zumba di Gedung SMS Sragen. Dikatakan, tidak hanya senam bersama, masyarakat yang hadir juga dapat menikmati berbagai kegiatan lain yang digelar di kawasan tersebut. Sejak kemarin, Kamis 28 Mei 2026 berlangsung pameran otomotif, pameran perumahan, dan pameran tanaman. Selain itu, juga ada aneka kuliner dan stan UMKM yang turut meramaikan peringatan Hari Jadi Sragen tahun ini. Usai mengikuti senam pagi, masyarakat diajak mengunjungi stan-stan UMKM dan berbagai pameran yang tersedia. Kehadiran para pelaku usaha lokal ini diharapkan mampu meningkatkan geliat ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan produk unggulan Kabupaten Sragen. Sementara itu, rangkaian peringatan Hari Jadi Sragen masih akan berlanjut Sabtu 30 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Sragen akan menggelar funback yang dimulai dari kawasan Pemda Terpadu Kabupaten Sragen pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Rute funback direncanakan menuju kawasan Waduk Kembangan. Panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi para peserta. Masyarakat pun diharapkan dapat ikut berpartisipasi untuk memeriahkan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen.
8: Ini merupakan rangkaian kegiatan hari jadi Sragen yang ke-280. Kita sudah melaksanakan ziarah, sudah melaksanakan beberapa hiburan, kemudian pertandingan olahraga, kemudian ada tirakatan, dan kemarin berbarengan dengan setelah sholat Idul Adha dilaksanakan tasyakuran yang dilaksanakan di gedung SMS ini. Bapak Ibu semuanya, beberapa kegiatan yang terkait dengan hari jadi, yaitu hari ini kita melaksanakan senam pagi ini, kemudian sejak kemarin dilaksanakan pameran otomotif, pameran perumahan, kemudian ada juga Bapak Ibu yang suka kuliner, ada kuliner di sana, ada beberapa stan UMKM yang nanti setelah kita senam nanti kita lihat, kita saksikan, kita ikuti bersama-sama. Besok pagi kita melaksanakan sepeda santai start di UKM jam 6. Monggo Bapak Ibu bisa semuanya mengikuti rutenya sampai Kembangan, monggo tidak begitu jauh, monggo kita ikuti bersama-sama, banyak hadiah, banyak surprise yang akan dibagikan.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepanggihan kalian dalam Irwan Permadi sak menika ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Jumat 29 Mei tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan sak menika kalian sekar-sekar campur sari dumugi tepuh kawan likur mangke. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe ngrengaken jasa sampun Irfan Permadi bikak kalian lain telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Kibaro pamirsa, sak menika tase pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi nggih, tase ngrencangi panjenengan sedaya kalian segar-segar campur sari. Kagem para pamirsa, dalam menika sumangga ingkang panjenengan dereng rekening ajeng nggih. Tase Irfan Permadi serantos wonten lan telepon SMS ugi WhatsApp. Sak menika sinambi serantos nggih sampun Irfan Permadi cawisaken sekar Caping Gunung saking Mbak Nurhana. Mangke dipun lajengaken sekar Lintang Asmoro saking Mas Gilang Satiawan kalian Mbak Lala Atila. Langsung kemawon sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

pagi para pemirsa, sama dengan tasih pepanggian kalian dalam Irfan Permadi nggih. Tasih ngrencangi panjenengan, kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam. Semoga ingkang badhe dereng regangaken nggih, sak menika tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 9 7 9 9 SMS di WhatsApp wonten 8 kali 1 tunggal 33 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Nggih para pamirsa, sakmenika sinambi serantos nggih sampun dipunpermati cawisaken sekar mendem kangen saking Soliana, mangke dipun ajengaken sekar tamu undangan saking Lapora. Semoga

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Gih para pamirsa, lalu menika Irfan Permadi badhe pamit wonten kiaran ronda malam. Sakaripun campur sari campuran dinten menika dinten Jumat 29 Mei tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang tasih midhangetaken. Mugi-mugi sekar-sekar yang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu kang sami pinanggih lan nuwun. Yuk.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai

Selamat pagi, apa kabar? Rara Anggita, merupakan ada mitra bulan dan berdentuk kesempatan pagi ini ya. Dari saat sekarang sampai di jam 6, kita akan bahas informasi seputar dunia kesehatan. Karena kita ada di Seragen Sehat untuk pagi ini. Tadi Rara sudah mengajak Anda untuk senam bersama di pagi ini ya. Sudah mulai agak berkeringat kah? Atau masih belum? Kalau masih belum, tembang-tembang dangdut yang rancak punya ini tidak akan hadir untuk Anda menemani di pagi Anda ya. Sebenarnya nanti kita menantikan live report dari area Pemda Terpadu Kabupaten Seragen, di mana masih dalam rangkaian hari jadi Kabupaten Seragen ke-280 tahun 2026 mitra Bonan Premier. Nah, untuk pagi ini kita akan bahas mengenai suplemen yang sebaiknya tidak dikonsumsi pagi hari ya, mitra bulan-bulan. Ternyata memang ada beberapa suplemen yang harus kita hindari ketika kita mengkonsumsinya di pagi hari begitu ya. Ini dari idntimes.com. Informasi random untuk Anda untuk kesempatan pagi ini. Edisi hari Sabtu 30 Mei 2026 di Seragen Sehat. Ditemani tembang dari Mbak Ika. Tanyakan pada bulan. Ini tadi sudah Rara hadirkan versi lengkapnya. Dan kali ini menjadi sayup-sayup di belakang suara Rara untuk big sound ya. Mitra Budi Mendengar, ternyata dari idntimes.com ini ya, ada suplemen yang sebaiknya tidak dikonsumsi di pagi hari, mitra Bona dan Pendengar. Jadi banyak orang menganggap bahwa pagi hari adalah waktu yang terbaik ya untuk mengkonsumsi suplemen karena tubuh sedang dalam kondisi segar dan siap menyerap nutrisi. Namun tidak semua suplemen cocok diminum saat perut masih kosong atau di awal hari. Beberapa jenis justru bisa menimbulkan efek samping seperti mual, kemudian gangguan pencernaan, atau bahkan mengurangi efektivitas penyerapannya. Jadi memahami waktu konsumsi yang tepat ini sangat pentingnya ya dengan memilih jenis suplemen itu sendiri. Setiap vitamin dan juga mineral memiliki karakteristik berbeda dalam cara diserap dan juga bekerja di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, mengetahui suplemen apa saja yang sebaiknya tidak dikonsumsi pada pagi hari ini dapat membuat kita tuh mendapatkan manfaat optimal, sekaligus bisa menghindari efek yang tidak kita inginkan, mitra Bonan dan Pendengar. Nah, beberapa yang harus kita hindari, kita konsumsi di pagi hari ya, mitra Bonan Pendengar. Yang pertama adalah zat besi. Jadi zat besi ini sangat penting untuk pertumbuhan, produksi hormon dan juga fungsi sel. Nah, ini merupakan kekurangan nutrisi yang umum jika dokter mungkin menyarankan untuk mengkonsumsi suplemen zat besi ini gitu. Jadi perlu diketahui penyerapan zat besi sendiri dapat menurun begitu ya. Penyerapannya itu bisa menurun ketika dikonsumsi bersamaan dengan makan dan juga minuman pagi hari seperti kopi atau teh. Nah, jadi ketika Anda mengkonsumsi zat besi, jangan minum kopi ataupun teh, mitra Bunda dan Pendengar. Minum kopi dengan suplemen zat besi atau sereal yang diperkaya dapat membuat tubuh tuh menyerap lebih sedikit zat besi. Jadi seiring waktu, kebiasaan mengkonsumsi kafein yang berlebihan berpotensi mempengaruhi kesehatan tulang dan mineral. Interaksi ini bukan karena bukan tentang kafeinnya gitu ya, melainkan karena asam klorogenik ya. Ada juga polifenol dalam kopi dan juga teh. Senyawa ini merupakan penghambat kuat penyerapan zat besi non-hime atau jenis yang ditemukan dalam makanan nabati dan juga dari suplemen. Bahkan konsumsi zat besi dari kopi setidaknya 1 jam dan juga mengkonsumsinya bersamaan dengan makanan kaya vitamin C seperti lemon, jeruk untuk meningkatkan penyerapannya. Jadi untuk mengkonsumsi zat besi ini lebih baik begitu ya, dibarengi dengan vitamin C seperti lemon ataupun jeruk untuk meningkatkan penyerapannya. Nah, sementara yang kedua adalah zinc. Nah, tadi setelah tadi ada zat besi ya yang tidak bisa kita konsumsi di pagi hari, yang harus kita hindari juga ada zinc. Zinc sendiri dapat menyebabkan mual, kemudian iritasi lambung dan muntah terutama jika dikonsumsi tanpa kita makan terlebih dahulu. Salah satu bentuk zinc yang paling sering menyebabkan efek samping ini adalah zinc asetat hidrat ya, yang merupakan bentuk suplemen yang kurang umum. Nah, setelah zinc gluconat,

efek samping gastrointestinalnya. Nah, sementara yang ketiga adalah magnesium, mitra bonan dan pendengar. Magnesium sendiri adalah mineral penting ya, yang berperan dalam sintesis protein. Jadi pengaturan gula darah juga bisa menggunakan magnesium ini gitu ya. Pengaturan tekanan darah dan juga kualitas tidur. Meskipun magnesium ditemukan dalam makanan seperti kacang-kacangan, biji-bijian dan juga yogurt, tapi banyak orang tidak mendapatkan cukup magnesium hanya dari makanan saja. Jadi magnesium ini sebaiknya dikonsumsi pada siang ataupun malam hari. Kenapa? Karena banyak bentuk magnesium dapat menyebabkan efek samping gastrointestinal seperti diare dengan bentuk yang bermasalah adalah magnesium citrat ya, atau magnesium hidroksida. Kemudian magnesium sendiri sering digunakan untuk mendukung tidur, sehingga mengkonsumsinya di malam hari menjadi pilihan praktis bagi banyak orang. Yang keempat apalagi ya? Nah, yang keempat ini adalah kalsium. Ternyata suplemen kalsium bisa menyebabkan kembung atau sembelit pada sebagian orang, terutama jika dikonsumsi saat perut kosong. Jenis kalsium karbonat juga lebih optimal diserap jika diminum bersama dengan makanan gitu ya, karena asam lambung yang meningkat membantu proses penyerapannya. Agar penyerapan maksimal, sebaiknya konsumsi kalsium ini dalam dosis kecil sekitar 500 atau 500 mg atau kurang gitu ya per sekali minum. Jadi konsumsinya tuh dikit-dikit aja gitu ya, sekitar 500 mg atau kurang per sekali minum. Hindari langsung mengkonsumsi dosis besar pada pagi hari, apalagi tanpa Anda sarapan dulu atau makan dulu. Dan kalsium karbonat lebih baik diminum saat makan siang atau makan malam. Jika kebutuhan harian kita tuh lebih dari 500 mg, ini dibagi menjadi beberapa dosis ya. Misalnya setengah saat makan siang dan sisanya dapat dikonsumsi saat makan malam gitu. Selain itu jangan dikonsumsi kalsium bersamaan dengan zat besi. Kenapa? Karena dapat menghambat penyerapannya. Jadi ketika Anda mengkonsumsi kalsium, jangan bersamaan dengan zat besi. Nah, yang kelima adalah vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Jadi, untuk vitamin A, D, E, dan K ini bersifat larut dalam lemak ya, dan paling baik diserap bersamaan dengan lemak makanan. Jadi, mengkonsumsi vitamin-vitamin tadi itu bersamaan dengan makan bisa meningkatkan konsistensi penyerapannya. Jika hal pertama yang kita konsumsi pada pagi hari adalah kopi, maka tidak akan ada cukup lemak nih untuk menyerap banyak vitamin tadi. Jadi sebaiknya konsumsi vitamin tadi bersamaan dengan makanan terbesar dalam sehari untuk memastikan kita tuh bisa memiliki sumber lemak untuk meningkatkan penyerapannya. Jadi itu tadi yang kelima gitu ya. Sementara yang terakhir, yang keenam adalah vitamin C. Untuk vitamin C ini sendiri bersifat asam ya, sehingga jika diminum saat perut kosong, terutama pada pagi hari, bisa memicu iritasi lambung nih mitra bonan pendengar. Selain itu juga bisa menyebabkan mual ya, dan rasa yang tidak nyaman. Resiko ini meningkatkan ketika kita konsumsi itu akan meningkat pada dosis tinggi dan juga pada orang dengan lambung sensitif atau riwayat asam lambung. Efek samping seperti yang kita rasakan ketika minum atau mengkonsumsi vitamin C itu biasanya ada sakit perut ataupun diare gitu ya. Ini cenderung muncul jika dosisnya besar. Karena itu vitamin C sebaiknya tidak diminum dalam jumlah tinggi sekaligus, apalagi tanpa ada makanan gitu. Jadi agar lebih baik konsumsi vitamin C itu bersamaan dengan makan siang atau makan malam jika Anda mengkonsumsi dosis tinggi antara 500 sampai dengan 1000 mg atau lebih. Sementara ini bisa juga dibagi menjadi dua kali minum ya pada waktu makan yang berbeda. Seperti tadi gitu, pagi ataupun malamnya gitu. Tapi setelah sarapan ya, kunci adalah setelah sarapan. Jadi mitra pendengar, dengan memilih waktu konsumsi yang tepat, suplemen tidak hanya bekerja lebih efektif, tetapi juga bisa membantu menjaga kenyamanan tubuh sepanjang hari. Nah itu tadi sudah ada beberapa vitamin yang suplemen begitu ya, suplemen yang tidak boleh dikonsumsi di pagi hari mitra bonan pendengar. Tadi ada zat besi, kemudian ada zinc, magnesium, ada kalsium juga, serta vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K. Dan yang terakhir adalah vitamin C. Nah, dengan tadi informasi mengenai suplemen yang sebaiknya tidak dikonsumsi

sekali pada pagi hari. Sudah radikan untuk Anda, semoga bermanfaat ya. Kita lanjut lagi untuk menikmati tembang-tembang cantik kolaksi dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Menyusul Mbak Ika, tanyakan pada bulan ada punya Mas Aan kali ini. Dangdut rock untuk Anda.

Ya mitra Burin dan Brenda, sama di sini rekan kita bisa berbunyi untuk Sragen Sehat ya, edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan selanjutnya kita akan menantikan informasi dari seputaran halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen untuk memberikan informasi bagaimanakah situasi perayaan HUT Sragen di hari ini begitu ya. Rangkaian kegiatannya untuk hari ini tuh rencananya di pagi ini akan dilaksanakan fun bike ya, dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026. Seperti apakah nanti kita akan menantikan bersama live report secara langsung dari halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Nah, kita masih menemani Anda ya. Kita lanjut lagi kebersamaan kita sampai di jam 12 bersama saya kita untuk hari ini. Dan sembari kita menantikan, nanti masih ada tembang-tembang yang akan radikan untuk Anda di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Government.
2: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Ini kita sudah tersambung dengan rekan Dewi Rati yang akan melaporkan secara langsung jalannya acara Sragen Fun Bike hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen dari halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Bagaimanakah situasi terkini di sana atau hikurnya seperti apa, kita akan mencoba untuk mencari tahu dari rekan Dewi Rati untuk pagi hari ini. Selamat pagi rekan Dewi.
3: Selamat pagi rekan Rara Anggita di studio.
2: Waduh, ini terdengar ramai banget nih di belakang nih. Sudah memulai ya?
3: Iya, terima kasih. Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama saya Dewi Rati yang pagi hari ini berada di area ataupun halaman kantor terpadu Pemda Kabupaten Sragen. Di mana pagi hari ini Mitra Buana akan segera diberangkatkan Sragen Fun Bike dalam rangka memperingati hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Dan pagi hari ini ribuan peserta sudah memadati siap untuk diberangkatkan oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA didampingi oleh Wakil Bupati Sragen Haji Suroto. Dan pagi hari ini sebelum peserta diberangkatkan menuju rute, pagi hari ini dilaksanakan doa bersama agar nantinya acara berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan apapun. Seperti itu ya Mitra Buana, juga rekan Rara Anggita di studio. Dan dapat kami informasikan kepada Anda Mitra Buana bahwa untuk kegiatan pagi hari ini diikuti kurang lebih 2.000 peserta. Ini diikuti umum ya, masyarakat umum dan juga Forkopimda ada, ASN. Dan nanti rencananya rute kegiatan start dari kantor terpadu Pemda Kabupaten Sragen, kemudian untuk pembagian kupon dan water session direncanakan akan dibagikan di Waduk Kembangan. Dan nanti finish kembali lagi di kantor terpadu Pemda Sragen. Panjang rute Mitra Buana dan juga rekan-rekan Anggita di studio kurang lebihnya 30 km dan waktu tempuh 2 jam. Dan pagi hari ini tidak hanya Sragen Fun Bike saja yang akan memeriahkan kegiatan hari ini ya, di hari Sabtu 30 Mei 2026 dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Sragen ke-280. Nantinya di area kantor terpadu Pemda Sragen ini Mitra Buana, banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan mulai dari pagi ya, diawali dengan Sragen Fun Bike dan nanti dilanjutkan beberapa kegiatan sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, sesaat lagi dapat kita simak bersama sambutan Bupati Sragen dalam pemberangkatan Sragen Fun Bike 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua DPRD, Bapak Haji Suparno, Bapak Kepala Kejaksaan Kabupaten Sragen, Bapak Haji Purnama, Pak Dandim, Bapak Haji Dindin, Ibu Kapolres, Ibu Deviana, yang saya hormati, terima kasih semuanya, Ibu Haji. Dan Pak Gas serta seluruh jajaran OPD. Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita memperingati hari jadi Sragen yang ke-280, bagian dari rasa syukur kita atas perjalanan Kabupaten Sragen, salah satunya adalah sepeda santai, sepeda sehat pada pagi hari ini. Semoga kegiatan pagi hari ini menambah guyup, menambah paseduluran, menambah semangat kita untuk terus memajukan Sragen, Sragen yang lebih sejahtera, Sragen yang lebih maju dan merata pembangunannya. Nonton gini Bapak sekalian, niatkan selamat pulang sampai tujuan dengan selamat dan syukur-syukur dapat hadiah helikopter. Dapat hadiah semua, nonton gini. Matur nuwun, bila itu begitu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sebelum dilanjutkan dengan pemberangkatan oleh Bupati, sekarang untuk sesi foto bersama terlebih dahulu, bersama audiens peserta Funbank pagi hari ini.
3: Ya, Mitra Buana dan Saudara Pendengar, baru saja kita simak bersama sambutan Bupati Sragen Sigit Pamungkas sebelum memberangkatkan Sragen Funbike 2026. Dan pagi hari ini Mitra Buana sudah diberangkatkan oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA untuk kegiatan Sragen Funbike 2026. Di pagi hari ini ya, start dan finish di kantor terpadu Pemda Sragen. Dan kami informasikan juga untuk Anda, Mitra Buana serta saudara pendengar, bahwa untuk kegiatan pagi hari ini ya, Sragen Funbike 2026 dengan hadiah utama yaitu 1 unit sepeda listrik, 1 ekor kambing, 15 sepeda gunung, dan 1 unit mesin cuci. Ya, tepat pukul 6 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat, peserta funbike diberangkatkan oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Dan Bupati beserta jajarannya, Wakil Bupati Sragen, juga Forkopimda, mengikuti kegiatan Sragen Funbike 2026. Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, di hari ini nanti ya, sampai malam nanti, bisa Anda menyaksikan ya, untuk kegiatan di kantor terpadu Pemda Sragen. Jadi diawali dengan kegiatan Sragen Funbike 2026. Kemudian nanti juga akan ada hiburan ya Mitra Buana. Beberapa hiburan di mana ada Sragen Festival. Sesi yang pertama ya di tahun ini ya Mitra Buana untuk menyemarakkan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Jadi untuk hari ini ya, ada Pasar Ekraf Sragen, kemudian juga akan ada nanti malam Musik Fest, Sragen Kreatif Festival, kemudian ada Cek Kesehatan dan Donor Darah PMI, Sprint Run 50 meter. Jadi untuk hari ini ya, pagi sampai malam hari nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, akan banyak kegiatan yang akan digelar oleh pemerintah Kabupaten Sragen dalam rangka hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Dan tema untuk tahun ini, hari jadi Kabupaten Sragen ke-22 adalah Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Ya, saya informasikan juga Mitra Buana untuk kegiatan malam nanti ini akan ditampilkan ya orkes humor Pecah Dahe dari Kota Solo. Ini edisi spesial Javamen. Yang ingin menyaksikan nanti malam ya, langsung menuju ke area ataupun kantor terpadu Pemda Sragen. Banyak sekali ini kegiatannya ya. Ada nanti Perkimpak Band, ada juga Asterias Band dari SMA Negeri 2 Sragen, ada juga Baranda Band, Ini adalah band pelajar kolaborasi. Ada juga Evi Dance dari SMA Negeri 1 Sragen, Binar Band dari SMA Negeri 3 Sragen. Ada juga penampilan suku Sangir, Kaktus Band. Nah, ini adalah salah satu band indie di Sragen ya, Mitra Buana, asal dari Sragen, Kaktus Band. Ada juga nanti cosplay gitu ya. Ada marching band nanti sore, ini dari SMK Negeri 2 Sragen. Dilanjutkan lagi, malam hari ada Baby Rose Metal, ada Lini Masa Band, John Santos, Fossil West Band. Dan dilanjutkan dengan launching aplikasi Super App Sragen. Kemudian ada Tari Sama dari SMA Negeri 2 Sragen. Dan dilanjutkan dengan seremonial Hari Jadi Sragen ke-280. Dan acara akan ditutup dengan penampilan Pecah Dahe dari Kota Solo. Baik, ini peserta terakhir ya Mitra Buana di Sragen Fun Bike 2026. Nah, ini terlihat terpantau ya. Ini adalah rekan-rekan dari Dinas Kominfo Kabupaten Sragen. Baik, Mitra Buana dan juga rekan-rekan Anggita di studio. Demikian yang dapat kami informasikan untuk Anda. Nanti akan kami informasikan kepada Anda finish ya. Ketika finish nanti tiba di sini kembali itu jam berapa, nanti akan kita infokan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami dari 94,7 Buana Asri FM. Kita kembali ke studio bersama rekan Rara Anggita.
2: Ya, terima kasih rekan Dewi untuk informasi Anda. Silakan ya, semangat untuk nanti melaporkan kembali bagaimanakah suasana di finishnya begitu untuk Sragen Fun Bike di pagi hari ini. Semangat untuk rekan Dewi, kita nantikan informasi selanjutnya dari Anda di seputaran kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Selamat bertugas kembali rekan Dewi. Baik, berikan tadi informasi untuk Anda Mitra Buana dan pendengar, live report untuk kegiatan pagi ini Sragen Fun Bike HUT ke-280 Kabupaten Sragen tahun 2026 dari halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen bersama dengan rekan Dewi Ratih. Untuk nanti, ini tadi startnya ya, finishnya seperti apa, situasi seperti apa, nanti akan kita update kembali informasinya untuk Anda. Sementara ini kita kembali ke studio bersama saya Rara Anggita dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

Dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen. Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar, Ara Anggita menemani Anda untuk kesempatan pagi hari ini, edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Informasi-informasi seputar Kabupaten Seragen serta informasi-informasi ringan lainnya siap radikan untuk Anda menemani apapun aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, terangkum di Seragen hari ini. Dan mengawali jumpa kita untuk Seragen hari ini, Mitra Buana dan pendengar punya Eko Smith untuk Anda mengawali jumpa kita dengan Cool Kids di Seragen hari ini. Jangan saya bergeser, informasi akan radikan untuk Anda saat lagi, tetap bersama Rara pagi ini di Seragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
5: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
4: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
5: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nanggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
4: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
6: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000, suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya mitra budin-budinnya, sampai di sini Rara kita bisa menemani Anda untuk Sragen hari ini. Selanjutnya Rara masih akan menemani Anda ya, lanjut di info pagi sembari nanti kita menantikan bagaimanakah pelaksanaan Sragen Fun Bike bersama dengan rekan Dewi Rati yang akan melaporkan untuk finish ya, finish Sragen Fun Bike dalam rangka HUT ke-280 Kabupaten Sragen tahun 2026 dari halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Tugas Rara menemani ini masih sampai jam 12 nanti, jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Setelah ini Anda bisa menyimak Sragen dalam berita yang akan Rara hadirkan sesaat lagi. Terima kasih kebersamaannya, jangan sampai bergeser bersama Rara di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Semangat pagi, and you, greng!